0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Okay, merapat di jam 8 masih bersama Muhammad Ilham Yafi. Pagi ini teman bro dua masih lo bersama dengan kakak siapa di sini?
1: Alia Lu.
0: Okay. Menyambung apa yang sudah dibahas di jam sebelumnya teman bro dua soal sebenarnya peran orang tua itu juga penting gitu untuk mendampingi anaknya, untuk ngasih pengetahuan juga kalau misalkan ada zat-zat adiktif yang berbahaya di luar sana teman pro 2. Nah, aku masih mau ngelanjutin yang cerita temanku tadi. Jadi memang ada beberapa orang yang memang milih untuk akhirnya kenapa mereka nggak punya mereka tuh sebenarnya nggak punya opsi lain gitu untuk kayak mereka nganggap obat-obatan ini sebagai pelarian mereka. Mereka menganggap zat adiktif ini sebagai pelarian mereka. Ya, ada yang beranggapan kalau ini tuh sebagai salah satu bentuk stress release-nya mereka gitu. Karena yang tadi sempat dimention juga sama Kak Wayu, kalau misalkan ya ada beberapa dari mereka yang tidak punya teman bercerita. Betul. Gitu, tidak dapat apa sih arahan dari orang tuanya juga. Terus juga ada pengaruh dari lingkungan sosial juga gitu yang ngehasut akhirnya orang bisa terjerumus ke dunia narkotika.
1: Nah, gitu. Kalau udah kayak gini ya teman pro 2, PR-nya itu lagi sebenarnya ada di diri kita sendiri. Aku tuh pernah diceritain bapakku. Jadi ternyata di lapas itu tuh lapas orang dewasa, sel orang dewasa dan remaja itu dibedakan.
0: Benar itu.
1: Karena beda ini teman pro 2, jadinya pas aku udah kasih bapakku tentang yang remaja itu kebanyakan adalah selain mucil ya, emang ya, kena jebak.
0: Ada.
1: Jadi mereka itu teman pro 2, kalau yang masuk lapas beda lah ya sama yang direhabilitasi. Kalau yang masuk lapas itu biasanya mereka itu awalnya sudah ikut coba-coba gitu kan. Terus ujung-ujungnya kepepet, disuruh ngelakuin sesuatu, ya udah diikutin aja yang penting bisa dapat gitu kan ya. Terus teman pro 2 ternyata itu jebakannya malah bikin mereka masuk ke dalam lapas gitu-gitu. Kayaknya terakhir kali bahkan yang bapak aku sempat kenalin ke aku itu orangnya, dia itu teman pro 2 waktu itu doyan makan orangnya. Jadi dia tuh disuruh bawa kayak dus mie instan buat dikasih ke rumah si A gitu ibaratnya. Tapi ternyata di rumah si A itu udah banyak ditungguin gitu kan dianya buat datang. Terus dia kan gak tahu apa-apa, dia taunya itu isinya mie tapi ternyata bukan.
0: Paham.
1: Nah, sebenarnya akses awal dia bisa dimintain tolong kayak gitu tuh karena dia sudah sempat ditawar-tawarin melulu. Tapi dia nggak pernah mau gitu teman pro 2. Karena emang ternyata dari diri kita sendiri dulu juga mungkin kita udah nyoba untuk menghindar tapi ada jebakan-jebakan gitu, kita kan nggak tahu ya ya. Jadi pastiin teman pro 2 kalau misalnya kamu next ketemu teman kamu yang ternyata make gitu kan ya, kamu bisa tanya dulu kenapa kok kemarin bisa kayak gitu. Karena biasanya mereka ini emang kena jebak aja menurut
0: Ada beberapa dari mereka yang kena jerat itu ya karena sudah terlanjur terjun juga di dalam dunia itu.
1: Bukan terjun sih, lebih ke dia ini gak sadar kalau kebawa sama
0: temennya. Dia gak sadar kalau ketarik gitu. Nah, aku sempat waktu aku wawancara dengan BNN juga ya teman pro 2. Jadi waktu itu aku sempat nanya kak, waktu live streaming itu aku sempat nanya, kan ada beberapa dari anak-anak atau orang-orang yang memang sudah terjerat atau terlanjur terjerumus itu, mereka takut untuk mengakui sebenarnya mereka tuh ada keinginan gitu. Mereka ada keinginan, aku pengen berhenti, aku pengen keluar lah dari dunia gelap inilah teman-teman bro dua gitu kan. Nah, tapi untuk mereka mengakui itu, mereka takut karena mereka pastinya gak siap dengan sanksi sosialnya.
1: Betul.
0: Kita tahu sendiri kan, bahkan ada beberapa mungkin ada di sekitar kita juga teman pro 2 yang memang bisa dikatakan pengguna, tapi mereka tuh kayak mereka pengen berhenti tapi mereka takut gitu. Dan solusi dari BNN sendiri teman pro 2, kalau misalkan mereka secara maksudnya tuh mereka datang ke BNN gitu, terus mengakui kayak aku pengen lepas, pengen ya nggak mau terjerat lagi lah gitu, BNN akan mendampingi.
1: Bakal langsung
0: mendampingi gitu. Mereka bakal direhabilitas. Karena kalau misalkan makin ditunda, kalau misalkan ketangkapan, urusannya udah sulit untuk direhabilitas karena udah ditangkap sama pihak yang lain.
1: Terus
0: gitu.
1: Terus juga aku tuh pernah nonton satu film. Kayaknya seriesnya baru selesai sih sekarang ya. Kayak bulan ini baru selesai seriesnya. Pokoknya intinya adalah, ternyata dari satu hal ada beberapa kejahatan itu tuh yang ternyata ngebawa kita tuh ke kejahatan yang lainnya lagi. Salah satunya si narkoba ini. Awalnya mungkin kamu make, tapi nanti setelahnya mungkin kamu bisa mencuri.
0: Iya, kamu bisa mencelakai orang lain
1: dan kawan-kawannya. Justru karena itu teman pro 2, kontrolnya itu ada di diri kamu sendiri. Dan pastiin amanmu itu terjamin karena kamu percaya kalau ya udah, kalau orang mau gimana terserah, tapi aku bisa selesaikan masalahku sendiri tanpa mereka-mereka ini.
2: They could describe everything with one single word. You know, like

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Putra 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Putra 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Aduh, tiba-tiba hujan deras nih ya Vi hari ini.
2: Hujan samarkan deras.
1: Aku taunya lagunya, lagu tau gak yang lagunya Utopia Hujan. Setiap ku melihatmu.
2: Beda ya? Aku selalu bahagia. Oh, iya, yang itu. Yang itu.
1: Udah saking lamanya teman Pro 2, kayak fosil aja lah aku ini. Aduh, ngomongnya ya.
2: Cuacanya mendung hujan. Tidur gak sih?
1: Asli, harusnya gitu ya. Mari kita lihat teman Pro 2 hari ini kita bisa tidur sampai jam berapa ya. Kalau gitu langsung aja nih kita...

0: Kita dengerin informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Robi.
1: Terima kasih Kak. Selamat pagi para pelanggan RRI, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini diguyur hujan disertai dengan petir hingga 3 jam ke depan. Untuk sore dan malam hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 12 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada umumnya berada pada kategori rendah dengan ketinggian gelombang antara 0,5 hingga 1,2 meter dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan hujan. Dengan angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio Report 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kak Robi.
2: Oke, terima kasih.
0: Teman Pro 2, sampai 3 jam ke depan bakal ada potensi hujan ya.
2: Hujan disertai petir. Badai ini mah.
0: Apa lagunya? Hujan petir angin ribut. Gimana lagunya?
2: Hujan badai angin ribut.
0: Nah, buat kamu teman Pro 2 ya, pastiin buat bawa jas hujannya, payungnya. Betul. Jadi biar gak ada alasan kalau telat ke satu tempat kan udah pakai pengaman yang aman.
2: Atau misalkan kalau misalkan berisiko, ya lebih baik di rumah aja ya.
0: Siapa sih Yafi yang
2: masak mie di rumah, makan mie pakai telur, mie panas,
0: ini
2: mie kuah.
0: Ini mah doanya mahasiswa yang mau segera libur sih. Ya. Sobat kamu teman Pro 2, abis ini kita bakal lanjut buat menin kamu lagi di Spada ya.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Tahulah ikam.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.

Sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Teman Pro 2 jujur makin hari, makin hari sih, makin lama makin dingin sih ya. Ini aja aku udah pakai jaket ya.
1: Aku jadi juga di sini nggak bawa jaket tapi dingin aku pas di bawah AC.
0: Makanya teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi di mobil, ini pastiin nggak usah laju-laju mobilannya. Ini situasi rawan yang bisa nyipratin banyak genangan air.
1: Banget.
0: Hati-hati teman Pro 2, karena aku pernah jadi korbannya tau.
1: Iya. Hindari keributan
0: asli. Bener loh ini. Kalau waktu udah reda maksud aku ya teman Pro 2, itu pun kita tetap mesti pelan-pelan menurutku.
1: Karena genangan.
0: Ada beberapa motor itu tuh yang aku gak tahu kenapa, tapi roda belakang itu tinggi banget kalau nyipratin air. Ya Allah, kemarin aku udah kena lagi. Gimana aku tapping ya teman Pro 2.
1: Aku jujur aku pernah hampir memicu keributan sama orang. Kenapa? Gara-gara waktu itu kan aku nggak tahu, kan memang posisinya habis hujan dan ya aku kebiasaan lah lagi jalan set ya, mungkin aku ngerasanya kecepatan motorku waktu itu normal gitu. Cuma nggak tahu kenapa ternyata di sebelah kiriku ada orang kena ciprat, diteriakin
0: ya ampun,
1: siapa yang tidak kaget begitu.
0: Ya
1: untuk mas-masnya saya minta maaf kalau saya laju, tapi jujur saya merasa saya dalam kondisi normal dan tidak sedang buru-buru, tidak ngebut juga mungkin. Tapi saya minta maaf.
0: Motornya sih kadang yang kayak tadi aku bilang, rodanya kadang ada bermasalah gitu. Bukan bermasalah, ukurannya itu beda. Jadi dia tuh enggak nge-cover cipratan. Kenapa sih tiba-tiba melenyam-lenyam lidahnya teman Pro 2?
1: Cuaca kayak gini tuh enaknya tidur kok.
0: Betul. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin kalau ngelihat di medsos orang kalau hujan-hujan gini ngapain ya? Ya orang stay aja di rumah. Tapi mungkin ada beberapa wilayah tuh, bukan wilayah sih, beberapa konten yang aku suka tuh kalau udah sweet-sweetan di bawah hujan. Paham gak sih?
1: When, ya?
0: Kayak ngeliatin anak sekolah gitu lari-larian sama pacarnya. Aku suka tahu kalau lagi hujan itu, misalnya jam pulang sekolah nih. Nanti tuh anak SMA tuh pada gak bawa jas hujan kayaknya. Jadi mereka tuh berduaan tuh di motor tuh basah-basahan, tapi sambil ketawa-ketawa.
1: Ya, wisata masa lalu.
0: Ya. Cuma masalahnya kalau udah kayak gitu ya Fi, repotnya nanti di rumah bukunya harus dikeringin, handphonenya takut kenapa-kenapa.
1: Sepatu kerendam, basah.
0: Mana ini sepatu baru ya teman Pro 2, mahal. Ngeliatin gaya influencer yang sepatunya bagus, beli, ternyata ujung-ujungnya kehujanan juga kitanya.
1: Ya bagaimanapun jenis sepatunya, kalau kena hujan tetap basah.
0: Ini asli sih, kecuali sepatu itu sepatu bot.
1: Boots ya.
0: Atau bot sih bacanya.
1: Boots
0: kan?
1: Boots.
0: Sorry ya, aku tuh taunya bot karena mama aku tuh orang Kutai. Bukan orang Kutai sih, dia tinggal di wilayah Kutai yang kental banget. Jadi ngomong bot gitu dah.
1: Sepatu robot.
0: Iya, boots ya yang benar.
1: Boots.
0: Yaudah.
1: Ngomongin hujan kan terus nih.
0: Iya nih.
1: Sampai besok ayo.
0: Tapi teman Pro 2, kalau udah ngomongin tentang narkoba yang masuk ke lifestyle kita, ini tuh sebenarnya juga enggak jauh-jauh dari cara kita ngelihat influencer-influencer sekarang. Ingat enggak case yang rame di awal tahun, ada influencer yang ternyata wafat karena katanya didugaknya ngonsumsi si whipping. Aku belum ngerti sebenarnya konteks whipping ini apa, kamu tahu nggak sih?
1: Kalau aku ini berdasarkan informasi yang memang aku pernah dengar ya teman Bro. Jadi konsepnya whipping ini tuh di dalam kalengnya itu dia ada kandungan apa gitu, salah satu kandungan yang bisa micu kayak efek sampingnya. Aku ngerasa kayak side effect dari kayak ngisap whipping waktu itu yang pernah aku lihat itu kayak ngefly gitu loh.
0: Okay.
1: Katanya dan kelihatannya juga begitu. Jadi sebenarnya memang ya sebenarnya peruntukan whipping ini kan sebenarnya bahan dasar kue.
0: Betul.
1: Gitu untuk pembuatan kue gitu kan.
0: Pembuatan krim
1: kan gitu, tapi disalahgunakan jadinya kandungan yang ada di dalam kaleng whipping itu digunakan untuk ya itu mencari sensasi gitu kayak
0: ya.
1: Gitu.
0: Oh paham. Dan ini juga sebenarnya teman Pro 2 dijualnya tuh dijual secara terang-terangan ya. Aku lumayan kaget karena aku pikir yang kayak gini tuh kita cuma bisa hand to hand aja. Tapi ternyata ada websitenya sendiri kalau untuk merek tadi.
1: Karena kan sebenarnya peruntukan awalnya itu bukan untuk
0: dipakai,
1: disalahgunakan seperti itu. Sebenarnya kan tujuan awal diperjualbelikan itu kan karena yaitu untuk sebagai bahan dasar ngebuat kue gitu, untuk nge-baking lah bahasa kayak gitu kan, jadinya malah disalahgunakan gitu.
0: Makanya ya teman Pro 2, kalau bisa kita tuh nggak usah ngide-ngide nah nyoba-nyobain sesuatu.
1: Yang kayak sempat ngalun mention tadi kan, kalau orang udah kepepet gitu, kalau udah bingung kan gitu, yaudah, larinya kemana, ya udah semuanya dicobain gitu.
0: Dan ini yang bahaya teman Pro 2, jadi pastiin orang-orang terdekat kamu juga nggak pernah tuh kalau udah ngeliat influencer semua mau ditiru, nggak boleh. Kita nggak boleh ya.
1: Bukan berarti namanya influencer fluence yang baik atau yang buruk-buruk juga kalian ikutin gitu, nggak boleh, gak mesti kayak gitu.

0: aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Spada, selamat pagi teman Produa.
6: Wuhui, bebas lepas, gak pakai helm. Mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
5: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh biar agak jauh, asal gak

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Jadi teman Pro 2, walaupun emang sekarang kita lihat ih narkoba kok bisa segampang itu ya masuk ke lifestyle kita, mungkin udah saatnya kamu teman Pro 2 buat move cari lifestyle baru. Kalau ternyata ngerasa ih kayaknya di sekitarku ini gaya hidupnya bisa dikit-dikit ke arah sana deh.
1: Wah, apa tuh salah satunya?
0: Kalau aku sebenarnya ngomongin lifestyle ini teman Pro 2 dari hal yang sepele aja sih.
1: Apa tuh?
0: Misalnya belajar manajemen waktu. Kadang kita tuh suka berencana tuh jago, kita tuh berencana itu kita jago. Oh, aku mau bersihin kamar. Oh, aku mau ngerjain ini. Oh, aku nanti pengen magang di sini. Berencana tuh jago ya, Vi. Tapi nanti kalau ditanya kapan berkerjainnya, aduh nantilah kalau nggak capek. Masalahnya kalau nggak capeknya tahun depan itu belum tentu gitu loh.
1: Aku tuh sampai aku kalau denger itu tuh keinget stiker yang ku simpan di WA loh.
0: Kenapa emang?
1: Sebagai manusia kita cuma bisa berencana, sisanya mood yang menentukan.
0: Iya benar. Makanya teman Pro 2, kalau menurut aku kalau emang pengen lifestyle yang sehat mulainya dari situ ya, Vi. Aku tuh udah literally bekeras banget sama diriku. Aku jadi lately lagi pengen coba untuk ngerawat diri banget. Maksudnya kayak ini body care. Aku tuh selalu males karena satu, aku gak suka kayak ih gerah, udah gerah aku harus pakai gitu-gitu lagi gitu loh. Abis itu yang bikin PR juga sebenarnya konsistennya.
1: Aku
0: mikir, aduh dari awal aku ulang tahun aku udah mikir, oh resolusi tahun ini harus mau rajin body care gitu. Tapi sampai bulan Juni ini baru bisa kurealisasikan. Karena itu nunggu gak males, nunggu mood. Tapi aku mikir lagi, aduh kalau nunggu-nunggu terus nanti goals tuh gak tercapai gitu kan.
1: Bener.
0: Jadinya aku ngakal ini dengan maksa diri lewat alarm. Jadi alarm itu aku atur sedahsyat mungkin gitu teman Pro 2. Suaranya, getarannya, kan ada getarannya yang kayak
1: berarti alarmnya nge-spam 4:05, 4:10.
0: Iya. Serius,
1: selang 5 menit.
0: Kalau bangun alarm bangun tidur aku tuh cepet. Alarm belum bunyi tuh aja kadang aku bisa bangun.
1: Kadang aku juga
0: bangun gitu kan ya. Tapi kalau udah ini skincarean, body care susah. Jadi aku harus pakai alarm kayak gitu.
1: Iya kenapa gitu ya? Aku juga jujur kalau kakak kan tadi yang masalah body care gitu. Kalau aku manajemen waktu juga lebih ke waktu tidur.
0: Oke.
1: Kalau aku lebih ke waktu tidur. Jadi misalkan gini. Ini nggak tahu ya. Ini, mungkin ini bukan cara yang benar ya teman Pro 2. Cuma kalau aku, cara aku untuk mencoba memperbaiki waktu tidurku tuh misalkan gini. Aku tahu, misalkan di hari Senin, aku tuh jam 6 pagi itu aku belum tidur. Aku harus nahan diriku dulu sampai nanti aku ngantuk di jam 9 malam. Sebenarnya itu nggak baik ya teman Pro 2. Cuma aku mencoba gitu. Aku mencoba gitu kan. Ya udahlah. Nanti pas udah di jam 9 malam aku tidur. Nanti aku harus bangun di jam 6 pagi. Nah tidur jam 9 malam, bangun jam 6 pagi.
0: Okay.
1: Nah itu bertahan tuh 2 hari, 3 hari. Malam minggunya gak bisa. Nah itu makanya benar kata kakak. Kalau misalkan masalahnya itu, misalkan kita udah mulai merealisasikan itu pelan-pelan, ya kadang yang menjadi kesulitannya itu adalah konsistensinya itu.
0: Ada
1: menjaga
0: juga
1: itu supaya sampai berkepanjangan itu gimana.
0: Mungkin gitu. Ada teman Pro 2 yang sempat salah gaul gitu ya. Jadinya malah kena ke hal-hal yang nyempil-nyempil ke hal negatif. Kalau dari aku, kalau emang kamu ternyata teman Pro 2 cuma perlu kegiatan atau cuma perlu ketemu manusia lain, mending langsung aja ikutan agenda sama komunitas-komunitas.
1: Iya setuju itu benar.
0: Ya kan, benar. Soalnya teman Pro 2 kalau udah ketemu sama orang baru dari komunitas-komunitas, menurut aku tipe-tipe orangnya kebanyakan ya, itu tuh menjamin hal-hal baik. Maksudnya gini loh, mereka aja berusaha untuk menyempatkan waktu supaya bisa main keluar, ketemu strangers, ngelakuin sesuatu, ya kan? Daripada bener-bener nggak ngapa-ngapain terus nongkrong, udah gitu dong.
1: Tapi perlu dilihat lagi ya teman-teman berdua, komunitasnya ini komunitas yang kayak gimana, ranahnya di mana, arahnya juga kemana, itu juga perlu dilihat gitu. Kalau aku sih belakangan ini masalah komunitas, aku lebih tertarik pengen gabung olahraga panjat tebing sih.
0: Oh, kayaknya lagi rame deh. Aku tuh tiap hari Minggu ngeliat di GOR.
1: Di GOR, iya. Kan.
0: Terus aku tanya-tanya. Terus ternyata katanya itu sistemnya kamu harus war.
1: Maksudnya war?
0: War di akun Instagramnya supaya dapat slot buat ada emang.
1: Aku pengen banget, apalagi ngelihat beberapa kali aku ngelihat postingan di Pro 2 Instagramnya Pro 2 ya, kayak mereka sering update kejuaraan-kejuaraan wall climbing gitu, panjat tebing. Aku makin tertarik jujur, ya kan? Aku pengen banget gabung panjat tebing.
0: Boleh kamu juga ikutan teman Pro 2, tapi jangan pas ada Yavi ya.
1: Kenapa gitu?
0: Iya dia, kamu nanti kalah cepat.

0: nasi, jadi gak nafsu makan. Aduh, gak bisa tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Kayaknya ya teman Pro 2, kamu udah mulai overwhelm dengerin aku sama Yavi. Berdua aja di sini cuap-cuap. Tapi tenang aja, abis ini kita bakal bertiga ya Yavi ya.
1: Emangnya abis ini ada siapa kak?
0: Ada kakak-kakak dari BNN Kota Samarinda yang bakal temenin kita dan cuap-cuap ngobrolin tentang narkoba yang masuk lifestyle. Kita sadar gak sih? Kamu udah siap belum Yavi?
1: Iya kan, dari tadi kita tuh sudah mempertanyakan ya kak. Baku banget aku ngomong. Kan kita dari tadi tuh udah dari jam 7 ya teman Pro 2 kita ngomongin soal narkoba ini kenapa bisa jadi salah satu lifestyle di beberapa orang-orang.
0: Betul.
1: Jadi
0: banget.
1: Daripada kita nanya-nanya terus, ngomong-ngomong lantur kesana kemari, mending kita tanya langsung aja
0: sama
1: nanti ya sama ahlinya.
0: Kita
1: nih
0: bakal live di channelnya RRI Samarinda ya teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu ada pertanyaan, bisa langsung aja tuh ke fitur live chatnya di situ ya.
1: Bisa atau nanya ke aku, atau japri aku di WhatsApp dulu. Siapa tahu kalian malu gitu kan komen di live chatnya gitu. Siapa tahu ada yang mau bilang, Kak Yapi tolong dong tanyain ini dulu.
0: Boleh.
1: Bisa banget
0: ya teman Pro 2, atau di Instagram juga boleh. Pokoknya semuanya
1: tanya aja, banyakin aja.
0: Kok gitu teman Pro 2?
1: Kenapa tuh?
0: Dia bingung.
1: Kalau begitu,
0: kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya di Spadel 98,5 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
0: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: Yaps.
0: Masih di Sepada teman Pro 2 ya, barengan sama Lun dan juga
1: masih dengan Yavi.
0: Enggak usah manja-manja gitu suaranya Yavi.
1: Enggak, menyesuaikan sama cuaca di luar aja. Okay. Karena lagi hujan juga ya teman Pro 2. Jadi ya chill aja suaranya.
0: Dan tadi kita udah sempat janji ya Yavi sama teman Pro 2 kalau hari ini kita bakal ngajakin seseorang lagi untuk mengobrol bersama kita. Di depan kita teman Pro 2 udah ada Kak Fauzan Amrilah. Halo Kak Fauzan.
2: Halo.
0: Beliau ini bagian dari Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Samarinda. Udah lama Kak di bagian ini?
2: Alhamdulillah ya cukup lama.
0: Cukup lama. Lima?
2: Enggak juga.
0: Tiga?
2: Bisa jadi.
1: Ayo, ayo.
0: Dua setengah.
2: Ya boleh, boleh.
0: Yeay. Cepat ini loh. Ini berarti kalau ikut kuis bisa menang lah ya?
1: Ya.
0: Boleh ya? Kok kalian pada gak mau jawab gitu sih?
1: Ya udah gak apa-apa, biar anak kecil seneng ya.
0: Terima kasih. Anyway Kak Fauzan, kita tuh hari ini di hujan-hujan gini pembahasannya lumayan serius. Jadi kita tuh udah mulai low-key lah notice kalau ternyata yang namanya narkotika itu tuh udah mulai masuk di lifestyle kita. Mungkin masuknya itu tuh karena kita tuh gak menganggap kalau itu hal yang membahayakan lagi. Gitu loh. Karena mungkin di sekitar atau lihat influencer, kita gaknya ih kok orang-orang pada nganggap ini hal yang biasa ya. Oh berarti udah biasa.
1: Makin
0: gitu.
1: Kesini hal-hal seperti itu dinormalisasikan.
0: Nah gitu, itu gitu. Kalau dari Kak Fauzan sendiri ngelihat kalau di Samarinda emang hal itu udah kelihatan banget gak dari remaja-remajanya lah terutama.
2: Jadi kita saat ini kalau membicarakan remaja sedang berhadapan dengan realita bahwa kita itu sedang berada di posisi consume culture. Jadi butuh yang namanya simbol. Entah itu dari kerennya, entah itu dari hebatnya, entah itu dari jagonya. Dan itu simbol itu sekarang tidak hanya cuman hanya sebatas kamu keren karena punya HP iPhone. Kamu keren karena kamu punya motor bagus. Bukan itu saja, tapi bisa jadi salah satunya dengan menggunakan narkoba, itu yang menjadi consumer culture tersebut. Jadi terkesan kayak wih keren juga kau pakai narkoba, wih orang hebat ini. Orang hebat ya maksudnya orang berani,
1: dianggap kuat lagi.
2: Dianggap kuat karena berani melawan arus. Nah, ini yang apa yang sangat kita khawatirkan sebenarnya. Dan apa yang terjadi di Samarinda saat ini para remaja ataupun mahasiswa yang saat ini di Samarinda itu dikhawatirkan terjerumus ke hal-hal seperti itu. Karena pengakuan. Itu yang sangat kita khawatirkan.
0: Gitu. Ternyata pengakuan itu anu banget ya efeknya kalau zaman sekarang ya. Lebih
1: gitu.
0: Tinggi. Kalau dulu kan kita mikirnya kalau prestasi mah pasti orang-orang bangga ngelihat diri gitu ya. Justru sekarang yang namanya lifestyle ini bikin orang-orang malah makin mikir kalau mau terkenal ya udah ikutin arusnya yang kayak gini aja gitu.

0: Apalagi kalau misalkan kita tahu influencer-influencer yang memang sudah kebongkar sisi buruknya gitu, kayak mereka tahu gitu kebiasaan mereka ada yang mengkonsumsi itu dengan alasan-alasan tertentu ya. Nah, saya tuh pernah ngepelajarin, maksudnya bukan mempelajari sih, maksudnya sedikit banyak tuh saya tahu kalau misalkan di kalangan-kalangan remaja sekarang kan mereka identiknya itu dengan, mohon maaf sebutannya kayak kancing gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh datangnya dari mana? Saya masih penasaran kayak gitu.
1: Apaan itu?
0: Jadi ada sebutan kayak kancing kayak semacam obat-obatan gitu loh. Okay. Cuma dia sebutan bahasa halusnya itu kayak kancing gitu. Sebenarnya itu datangnya dari mana gitu.
2: Jadi terkadang kan tidak bisa mereka itu mengucapkan itu langsung blak-blakan. Nah, misalkan langsung mereknya apa, belinya di mana. Pasti menggunakan kata-kata yang istilah-istilah yang menggambarkan. Makanya sekarang gini, kalau kita ketemu orang, saya tanya sama Mas Wafi. Mas Wafi ya?
1: Mas
2: Wafi, maaf. Mana? Wah, sama aja sebelahan.
1: Wifi juga boleh. Wifi juga boleh.
2: Kalau saya tanya sama Mas Wafi kan, Mas Wafi, adakah barangnya? Ayo, kira-kira apa yang kepikiran sama kita?
0: Barang apa ini?
2: Kalau kita memikirkannya tentang narkoba itu pasti diucapkan dengan barang. Ada nggak barangnya? Nah, kancing itu bisa menjadi istilah seperti itu juga. Nah, itulah yang terjadi. Dan juga saat ini itu kenapa banyak orang, khususnya pelajar dan pemuda, mahasiswa itu akhirnya terjerumus oleh penyalahgunaan narkoba. Kalau dari sisi teori psikologisnya, karena mereka itu sebenarnya tidak bahagia. Mereka itu tidak bahagia. Dia merasa narkoba itu adalah racun. Dan dia sebenarnya udah merasa hidupnya ini adalah racun. Sehingga dia membutuhkan sedikit racun untuk menetralisir racun dunia yang dijalani dia.
1: Ya udah nih, udah terlanjur hancur, ya udah sekalian aja.
2: Itulah. Jadi selain karena lifestyle tadi, karena butuh pengakuan tadi, maka cara menetralisirnya itu adalah dengan ya butuh pengakuan tadi, salah satunya dengan menggunakan narkoba.
1: Tapi emang kalau di Samarinda sendiri juga alasannya itu kebanyakan ke situ, Kakak. Maksudnya saya udah enggak tahu mau ngapain lagi, Pak. Jadi ya udah sekalian
0: larinya
1: aja gitu.
0: Kesana,
1: atau juga sebenarnya ada alasan-alasan lain juga biasanya.
2: Nah, jadi gini, sebenarnya kita itu di hidup zaman saat ini sebenarnya zaman yang banyak sekali pilihan-pilihan. Jadi sering saya katakan, khususnya kalau ke remaja-remaja, misalkan, aduh kak, pusing saya kak, mama saya sama bapak saya di rumah berkelahi terus, sakit kepala saya. Aduh kak, saya diputusi sama cewekku. Ya kan? Pokoknya yang lain-lain lah.
1: Ini masalah umum ya.
2: Nah, kadang kita itu banyak sebenarnya pilihan-pilihan untuk melarikan kesedihan itu, tidak harus dengan narkoba.
1: Betul.
2: Itu yang saya sampaikan. Misalkan pusing, stres, banyak masalah dan lain sebagainya. Banyak kita pilihan, mau itu mau pedel, mau itu tenis.
1: Bahkan
2: kalaupun hanya sekedar main Mobile Legend, tapi itu tidak menjerumuskan Anda untuk menggunakan narkoba, itu jauh lebih baik.
1: Iya, lebih banyak opsi ya, Kak.
2: Iya, banyak opsi sebenarnya. Beda dengan kalau zaman-zaman orang tua kita dahulu, pilihannya sedikit banget. Mau cari hiburan repot. Mau nonton layar tancap. Ya kan? Terus mau cari hiburan lagi mesti jalan-jalan keluar. Sekarang kita mau cari hiburan, lihat HP aja udah banyak hiburannya. Tapi lagi-lagi namanya hal-hal yang berlebihan tidak ada yang baik. Jadi ya salah satu cara sebenarnya, ini udah masuk caranya ya, caranya itu supaya kita terhindarkan dari hal seperti itu, yuk kita banyak pilihan-pilihan, pilihlah dengan bijak.
1: Ini pilihan bijak juga banyak faktornya dong, Kak.
2: Benar.
1: Kayak lingkungan terutama. Mungkin kita mikirnya ya udah aku pengen olahraga aja, ngajak teman, ngapain capek gitu kan. Nanti ini aja deh yang paling cepat, yang paling gampang, di kamar aja lagi bisa gampang. Itu juga bagian pengaruhnya berarti.
2: Benar. Jadi tentu lingkungan itu sangat berpengaruh. Dan lingkungan ini tidak hanya berdasarkan dengan teman-teman saja ya, tapi lingkungan ini juga termasuk keluarga.
1: Keluarga
2: itu sangat penting. Sangat penting. Karena bagaimana cara supaya terhindarkan dari penyalahgunaan narkoba, itu mesti adanya pengawasan yang baik sekali oleh keluarga. Karena kalau sudah dari keluarga nih, satu rumah, misalkan si Mbak Aulia sama Mas Yafi satu rumah, enggak maksudnya enggak
1: adik kakak.
2: Oh iya,
1: Ada Yafi SMP ceritanya.
2: Oh SMP iya.
1: Oke. Kalau Ojan yang suka lewat-lewat depan rumah.
2: Iya.
1: Terus mendengarlah di rumah kita ini. Oke.
2: Ternyata dengan orang tua memutuskan untuk Oke, kita semua sama-sama menjaga untuk tidak menggunakan narkoba. Itu sangat penting. Karena lagi-lagi orang yang akhirnya menyalahgunakan narkoba itu tidak pernah terlepas dari adanya tidak ada rasa aman, nyaman di dalam rumah.
1: Rasa aman dan nyaman dalam rumah pun ada ya kak?
2: Oh iya.
1: Itu termasuk harus disinggung secara eksplisit kak kalau bahas jangan pakai narkoba ya. Atau sebenarnya rasa nyaman yang timbul walaupun tanpa ucapan begitu kita sudah ngerti yang mana yang salah dan tidak sebenarnya.
2: Nah jadi begini, saya sering sampaikan bahwa kita sering kan begini, anak yang harus selalu kita kasih tahu, harus selalu kita kasih pemahaman, literasi. Tapi sebenarnya literasi yang terpenting itu bukan hanya untuk anak saja, tapi terlebihnya untuk orang tua.
1: Oke.
2: Kenapa? Jadi gini, sering saya bilang, Bu, Pak, anak belajar menjadi seorang anak. Bapak pun dan ibu juga belajar menjadi orang tua. Karena karena anak juga pertama kali menjadi anak dan orang tua juga pertama kali menjadi orang tua. Maka harus ada kesinambungan di antara mereka, antara orang tua dan anak, dan penyampaiannya pun tentu berbeda-beda dengan karakteristik anak. Ada yang disampaikannya lebih mudah dengan lembut, misalkan, "Nak, ibu ini senang banget kalau punya anak atau melihat anak ibu menjadi orang yang sukses, orang yang membanggakan, orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Senang sekali. Tapi banyak hal-hal yang bisa menghancurkan harapan ibu itu. Salah satunya adalah nih, narkoba bisa menghancurkan. Sekarang gini, selain karena lifestyle, nih kita lagi ya, sekarang karena lifestyle, selain karena pengakuan, ini yang kadang-kadang itu saya tuh risau. Bingung gitu, sering nyampaikan ke masyarakat, apalagi ke anak remaja-remaja, ini kita udah ngasih tahu narkoba itu racun, tapi bukannya malah menjauhi,
0: malah penasaran.
2: Gimana rasanya ini? Bilangnya enak, ya kan? Bilangnya sedep, ya kan? Sedep. Nah, jadi narkoba itu sangat adiktif, membuat kita kecanduan.
1: Oke.
2: Saat kita mulai menggunakannya, itu sangat luar biasa efeknya, nikmatnya. Tapi kalau sudah tidak menggunakan lagi, tersiksanya juga sangat luar biasa.
1: Oh berarti pengaruh jangka panjang di hidup kita pun kena walaupun cuma sekali gitu.
2: Benar.
1: Oke.
2: Iya. Makanya banyak sekali alasan-alasan orang akhirnya menggunakan narkoba. Salah satunya itu karena pengakuan, karena ingin terlihat keren, ada juga karena penasaran, tapi tidak terlepas juga ada yang karena dijebak dan segala macamnya.
1: Kita dengar nih,
2: benar
1: nih kak.
2: Dan sering dan saya sampaikan bahwa kepada teman-teman yang mendengarkan di RRI Pro 2, kalau teman-teman saat ini ingin menggunakan narkoba karena lihat keren, lifestyle-nya dilihat macho, berani, pertanyaan saya satu saja, siap nggak untuk menanggung efek daripada kecanduan itu? Siap nggak? Kadang-kadang gini, sekali aja ku pakai biar kelihatan keren.
1: Kalau nyantap gitu ya,
2: nyantap aja, kena puhunan.
1: Ada aja yang gitu-gitu
2: aja ya, ya kan? Puhunan, apa? Tempe, tamplang, enggak kan?
0: Bener.
2: Nyantap, nah, nggak bisa, silakan. Mungkin ini bukan nyuruh ya, cuman Oke, kalau Anda pakai, tapi siap nggak untuk menanggung rasa kecanduan itu yang sangat menyiksa itu? Bisa nggak Anda bisa meyakini orang terdekat Anda sekali pakai tidak akan tercandu lagi? Bisa nggak?
1: Oh berat banget ya kak.
2: Berat.
1: Berat. Sekali aja berat, apalagi kalau yang udah rutin gitu ya kak.
2: Iya. Dan juga narkoba yang ada saat ini ya, anggaplah narkoba itu harganya misalkan anggap aja ya segram itu 2.500.000 anggap.
1: Mahal ya.
2: Anggap lah. Kan. Ya. Okay, okay, anggap aja ya kan. 2.500.000 sudah bisa buat apa kita ya kan? Mm-mm. Bayar rumah bisa 2 bulan itu.
1: Betul, betul Pak.
0: Ya. Bayar kos.
2: Bayar kos 3 bulan ya kan?
0: Cicilan motor sebulan bisa.
2: Bisa ya kan?
0: Kalau ambil 2 tahun.
1: 2 tahun tuh.
2: Nah, apa ini yang harus teman-teman harus hati-hati. Anggaplah 1 gram sabu itu 2 juta, sabu maaf ya, narkoba itu 2.500.000. Nah, itu apabila memang narkobanya itu berkualitas. Jadi di luar negeri itu narkoba itu kayak anggaplah narkoba ekstasi itu berkualitas. Memang zat-zatnya itu asli, okay, asli gitu.
1: Ada tingkatannya juga ya, Kak?
2: Asli. Itu kalau di luar negeri. Sedangkan kita di Indonesia ini, karena narkoba ini agak geser dikit. Narkoba ini adalah bisnis yang luar biasa sebenarnya. Yes, pergerakan bisnis yang luar biasa. Ini rahasia ini, ya, nggak ada yang dengar.
1: Jangan sok-sok aja kamu.
0: Tolong kasih itu kalian tolong tutup aplikasi.
2: Karena ini bisnis yang sangat luar biasa, maka orang-orang yang tidak tanggung jawab itu, jadi narkoba itu zatnya itu tidak asli gitu, yang dari luar negeri. Jadi mereka coba membuatnya, meraciknya sendiri,
0: dioplosnya,
2: dijualkannya kepada masyarakat umum, yang akhirnya narkoba itu bukan murni narkoba, tapi itu sudah oplos dan itu justru menjadi ya narkoba itu udah racun, itu udah benar-benar menjadi racun.
1: Jadi bahaya.
2: Jadi apa? Jangan dipikir bahwa teman-teman yang berpikiran ingin mencoba, ah jangan deh mikir keren, apa sih kerennya? Tidak ada kerennya, boy.
0: Benar-benar
2: kerennya.
1: Apalagi tadi aku dulu ya, Yafi ya.
2: Silakan.
1: Oh, inces dulu ya. Atau mau sedulur kita? Bentukin kertas. Yaudah. Harus gitu kan?
2: Iya.
0: Tadi kan sempat dimention kalau misalkan harga narkotika ini kan mahal. Kenapa target pembelinya justru orang-orang pengguna narkotika ini justru dari kalangan bawah? Nah, kebanyakan.
2: Inilah saya katakan tadi, orang yang menggunakan narkoba itu pada dasarnya dia itu tidak bahagia.
1: Yes.
2: Dia merasa hidupnya ini sudah racun, dia butuh sedikit racun itu untuk meletarisir racun dunia itu. Orang-orang yang kalangan bawah, mohon maaf, mungkin ekonominya menengah ke bawah, ya kan? Akhirnya dia pusing segala macam, banyak tekanan. Akhirnya dia membutuhkan pelampiasan itu menggunakan narkoba. Padahal makanya saya bilang, makanya sebenarnya itu banyak pilihan-pilihan lain, ya kan? Entah itu misalkan stres, pusing, selain narkoba, main game, olahraga boleh, atau mau push up 100 kali boleh,
1: coba
2: mencari yang lain gitu.
1: Ya nggak merugikan kita pastinya kan.
2: Atau setidaknya ngobrol sama temen, segala macam.
1: Nongki ya. Beli air es aja.
2: Iya benar, ya kan?
1: Ya, ke angkringan.
0: Ya ampun, nongkrong tengah malam beli kopi 1.500 juga cukup.
1: Sasetan
0: juga udah cukup, kenapa harus yang mahal sih?
2: Iya.
1: Terus ini nih Kak Fauzan.
2: Iya.
1: Lately kalau di media sosial aku tuh juga ngelihat ini, ada banyak jenis narkoba baru. Yang mungkin kalau selama sekolah kita kenalnya cuma beberapa jenisnya aja, tapi makin kesini terakhir sempat ada case-nya influencer. Katanya itu harusnya bahan untuk membuat krim kue, ternyata dikonsumsi.
2: Iya.
1: Untuk nge-fly katanya. Terus sekarang aku sempat baca-baca artikel di beberapa negara kayak Singapura udah ngelarang vape sama pot. Karena katanya sekarang ada narkotika yang bisa dicampurin di liquidnya ini.
2: Iya.
1: Jadi bisa dipakai semuanya. Ini perkembangan ini sebenarnya ngikutin apa sih kok?
2: Iya.
1: Ternyata perubahan-perubahan itu juga ngaruh ngelihat gaya kita sekarang gitu loh.
2: Jadi begini, kalau saya mention tentang apakah vape dan pot itu mengandung narkotika atau tidak, jadi kita harus bedakan. Jangan sampai kita cacat berpikir. Narkotika itu adalah zatnya.
1: Yes.
2: Otomatis itu adalah liquidnya. Tapi pot dan vape itu adalah medianya.
0: Medianya.
2: Jadi sebenarnya dilarang itu ada liquid yang merisikan ada zat-zat tersebut yang adiktif. Adiktif maksud bukan adiktif ya. Maksudnya tuh dalamnya tuh ada narkotiknya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa kalau ada yang menganggap bahwa vape dan pot itu mengandung narkotika, bukan vape-nya tapi liquid-nya. Iya, itu yang makanya kemarin kan sempat dicek-cek ya kan. Ya, karena salah satu karena ini itulah teknik-teknik daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu supaya ada orang yang terjerat. Jadi ada orang yang terjebak, terjerat oleh penyalahgunaan narkoba. Makanya orang yang pakai narkoba itu bukan tersangka, bukan kriminal, tapi pasien.
1: Oh, orang, pasien disebutnya.
2: Pasien, ya, orang sakit. Orang sakit harus diobati. Diobatinya, direhabilitasi. Jadi cara kenapa mereka ingin menjebak? Karena keuntungan daripada bisnis narkoba ini besar. Bayangkan, anggap aja 1 gram tadi 2.500.000. Satu orang saja yang jadi langganan di satu orang, sehari itu 2.500.000 dipotong sama modal, anggap 500.000. Berarti untung 2 juta. Satu langganan saja udah 2 juta per hari, aman kita, Bos.
1: Betul sih ya. Kalau ngomongin urusan materinya, emang ada untungnya di situ, cuma kan untung kita itu dari merugikan orang lain.
2: Benar, iya, supaya kalau gini, kalau ada yang sekarang berpikir bahwa dengan menggunakan narkoba itu keren, aduh, tidak ada kerennya, tidak ada kerennya. Apa yang mau dilihat keren, malah dilihat aneh.
1: Kalau case yang tadi kak, yang ternyata manfaatin barang yang untuk keperluan lain untuk dijadikan, sebenarnya kalau dibilang narkotika juga bukan sih, ya kak, cuma dimanfaatkannya itu untuk nge-fly gitu ibaratnya. Benar. Karena kan gaul-gaulan katanya kayak gitu. Itu case-nya tuh gimana sebenarnya?
2: Ya, beberapa narkotika yang ada di undang-undang itu tentu sebenarnya itu tergantung penggunaannya.
1: Oke.
2: Ya kan, lagi-lagi namanya orang yang tercandu narkoba itu bukan dia karena pakai narkoba, tapi karena menyalahgunakan narkoba.
1: Menyalahgunakan. Itu words-nya.
2: Salah gunakan.
1: Wording-nya itu ya.
2: Benar itu, penyalahgunaan ya kan. Contoh seperti tadi, butuh buat krim tapi malahan dipakai buat ini. Terus misalkan apa yang bikin nge-fly lagi, bensin kita sedot ya kan.
1: Sama kalau yang rame tuh lem-leman gitu.
2: Aibon, ya kan? Saya ada lihat di video itu.
0: Iya, bahkan anak-anak kecil itu sampai anak-anak kecil.
1: Iya. Di jembatan itu ya, kamu
2: lihat
1: ya.
0: Itu parah banget, jujur.
2: Ya itu mencari cara supaya alternatif lain gitu. Jadi kuncinya itu adalah penyalahgunaan. Salah menggunakannya aja.
1: Oke.
2: Banyak kok hal-hal apa narkotika yang saat ini kita tahu seperti sabu dan ganja dan ekstasi dan sebagainya, zat-zat di dalamnya itu sebenarnya itu banyak berguna untuk manfaatan manusia, tapi disalahgunakan dan dijadikan sebagai bisnis buat mereka.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Kalau ini nih kak, mumpung ada momennya, terus ya, Lun sebenarnya belum punya ruang untuk nanya ini.
2: Silakan.
1: Tadi kita udah ngobrolin tentang narkoba yang ternyata udah mulai masuk ke lifestyle kita gitu kan kak. Kadang kita sadar, kadang kita gak sadar, ada juga yang posisinya begitu. Tapi sebenarnya teman-teman yang mungkin pasti ada yang mau sembuh, rehabilitasi itu serem tidak?
2: Enggak
1: ya kak?
2: Enggak serem.
1: Apa sebenarnya yang dilakuin kalau direhab itu?
2: Jadi direhab itu gini, teman-teman yang sudah menyalahgunakan narkoba tentu cara hidupnya itu sudah nggak karuan,
0: bener,
2: karena udah nge-fly dan segala macam. Di rehab, jadi rehab itu ada dua, ada rehab rawat jalan, ada rawat inap. Rawat jalan itu bisa dikatakan rawat jalan, nanti kita di BNN bakal diperiksa oleh tim kesehatan kami, seperti contoh, oh ternyata dia make baru-baru banget nih. Misalkan baru 2 bulan, sebulan tuh sekali, dua kali gitu. Tapi dia pengen berubah, ya kan? Maka itu bisa rawat jalan.
1: Okay.
2: Tapi kalau ternyata dia udah kecanduan berat, misalkan udah 3 tahun hari-hari pakai narkoba, bahkan bisa nyuri barang-barang orang supaya bisa beli
0: kasus
2: narkoba.
0: Itu.
2: Kasus itu sudah ya kan? Mana-mana sudah ya kan? Bisa terjadi hal seperti itu, maka akan diperiksa oleh tim kesehatan apakah ini cukup rawat jalan saja atau rawat inap. Nah, banyak orang yang takutnya itu kalau rawat inap. Dia apa itu rawat inap ini? Padahal rawat inap itu cuman untuk memperbaiki siklus kehidupannya. Contoh, yang muslim pagi bangun jam 5 sholat subuh, habis itu yuk olahraga gini-gini gini. Jadi membiasakan siklus hidup yang sebenarnya.
1: Oh, paham.
2: Iya.
1: Kalau orang kan mikirnya takut ih nanti kalau datang diomelin kalau kayak gitu.
0: Enggak ya, Kak? Karena dari kebanyakan beberapa yang memang pernah saya tahu itu kalau misalkan mereka sudah terjerumus, mereka punya keinginan, punya banget keinginan untuk berubah, tapi mereka takut untuk rehabilitas untuk mengakui itu karena mungkin dari mereka ada yang tidak siap dengan sanksi sosialnya, ada yang tidak siap dengan ucapan orang-orang kayak gitu. Jadi sebenarnya rehabilitas ini merupakan opsi gitu.
2: Makanya sering kami sampaikan ke seluruh masyarakat, kalau kita ketemu masyarakat, kalau memang ada keluarga yang tercandu oleh narkoba, jangan pernah takut untuk lapor BNN. Yang pasti akan direhabilitasi. Rehabilitasi itu gratis dan informasi pribadi daripada pecandu tersebut akan terjaga privasinya. Ya, karena kami sadar dengan hal itu, mereka takut sanksi sosial karena dianggap kriminal. Padahal mereka bukan kriminal. Makanya juga kita sering sampaikan, orang yang tercandu narkoba bukan kriminal, bukan penjahat, tapi mereka orang sakit.
1: Yes, pasien.
2: Harus diobati. Gitu loh. Harus diobati.
0: Harus diobati dengan jalannya dan memang dengan cara yang benar ya.
2: Benar.
0: Overdosis.
1: Wah, salah itu mah beda jalurnya ya teman Pro 2 ya. Berarti Kak kalau memang pengen coba untuk rehabilitasi barangkali teman Pro 2 ada yang ngalamin tapi enggak tahu buat tanya-tanya, apakah bisa langsung ke kantor BNN Kota Samarinda?
2: Bisa langsung. Langsung saja datang kantor kami, nanti akan diarahkan oleh resepsionis kami kemana prosedurnya dan segala macamnya, cukup membawa KTP dan keluarga. Karena yaitu lagi-lagi keluarga itu sangatlah penting bagi orang-orang di sekitar pecandu karena mereka yang akan mengawasi di rumah, di manapun, menanyakan kabarnya, ya kan? Nah, maka penting sekali pengawasan oleh keluarga.
1: Ada boleh diceritain satu case nggak Kak tentang teman-teman yang sudah ikut rehabilitasi yang ABG-ABG terutama dan sampai hari ini ternyata sudah bisa kembali ke kehidupan yang biasa?
2: Saya ada satu dikatakan ABG sih sudah enggak, cuman umur sepantaran lah ya. Saya kan umurnya masih 20 setengah.
1: Setengahnya tambah berapa tuh?
2: Setengah matang aja masa. Nah, dia sudah berkeluarga, bahkan istrinya sedang mengandung ya kan. Dia udah diberikan usaha oleh orang tuanya bahkan bla bla bla, tapi ternyata dia tercandu oleh narkoba ya kan. Nah, pertama kali datang ke sana, ya sebenarnya kami juga memberikan pemahaman, memberikan gambaran dan segala macamnya, dan kita tidak memarahinya tentunya. Dipertemukan juga dengan orang tuanya, dan memang kalau kami ini tidak bisa apa-apa. Mereka datang, kita kasih gambaran bla bla bla bla bla bla, yang memproses itu adalah keluarganya sendiri. Akhirnya keluarganya sendiri yang membuat mereka berubah, membuat si pancadu ini berubah. Kami ini bisa apa sih? Palingan cuman bisakah seminggu sekali ke kantor, ya kan, untuk melihat perkembangannya. Tapi yang benar-benar mengobati adalah keluarganya. Dan itu ternyata berlangsung kurang lebih ke kantor itu 2 bulanan dia ke kantor bersama istrinya sedang keadaan hamil, dan sekarang akhirnya sudah hidup seperti biasa,
1: clean.
2: Tapi ada tapinya, disclaimer bahwa orang yang pernah tercandu oleh narkoba itu tidak pernah betul-betul clean sembuh. Tapi disebutkan namanya pulih. Pulih itu diibaratkan seutas benang. Benang itu kan lurus ya kan, berarti. Tapi kalau kita potong, bisa nyambung lagi. Kita ikat kan, lurus lagi, tapi ada benjolannya sedikit. Jadi ada saja mungkin hal-hal ataupun saraf-saraf yang ada di otak yang dikhawatirkan itu bisa membuat si pecandu itu kembali lagi. Nah, dan obatnya itu adalah tentu keluarga sendiri, orang di terdekatnya.
1: Sip. Last but not least nih Kak Fauzan, ada nggak ajakan buat teman Pro 2 supaya nggak mau ikut-ikutan lifestyle yang ternyata ujung-ujungnya kenalan sama si narkoba ini?
2: Kawan-kawan para pendengar di RRI Pro 2, ingat bahwa narkoba itu adalah racun. Kita bisa menggunakan narkoba itu dari diri kita sendiri, entah itu dijebak ataupun keinginan kita sendiri, dan mengobatinya itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi terakhir, cara supaya benar-benar tidak ingin menggunakan narkoba, pesannya satu, pikirkan, renungkan hidup Anda ingin seperti apa, Anda itu ingin seperti apa, identitas hidup Anda seperti apa. Kalau Anda sudah paham bahwa saya hidup ini ingin banggakan orang tua, saya hidup ini ingin menjadi orang sukses, saya hidup ini ingin jadi orang kaya, oh banyak manfaatnya, maka itu akan membuat Anda terjauhkan oleh narkoba. Jadi obat narkoba itu adalah dari diri sendiri, penyebab narkoba itu dari diri kita sendiri, dan obatnya pun juga dari diri kita sendiri.
1: Wow, yeah. Terima kasih banyak Kak Fauzan, yeah, udah sharing sama kita ya pagi ini ya. Yavi, kamu udah dengerin gak?
0: Wow, dengerin banget. Sangat-sangat masuk.
1: Udah dicatat tuh Kak, sampai situ tuh catatannya tuh sampai bawah meja.
2: Oh iya, sampai nempel ya.
1: Sampai nempel juga nih Kak ya. Dan saya selalu Kak Fauzan, yeah, pastinya sama teman-teman BNN Kota Samarinda juga semangat nih untuk ngejaga Samarinda ya.
2: Harus semangat.
1: Harus nemenin juga sama teman-teman kita yang mungkin perlu bantuan, yep. Mungkin teman-teman yang perlu diedukasi juga, pokoknya semangat terus.
2: Semangat terus
1: ya Kak. Yeah. Dan ternyata sekarang udah mulai merapat di jam 10 nih teman produk, artinya kita di Sepada udah beres ya Yavi. Oh, thank you loh udah ngobrol hari ini.
0: Masih banyak nih pertanyaan nih.
1: Gak cukup ini 30 menitnya kita ya. Kalau gitu teman produk dan Kak Fauzan, mumpung kita lagi live, kita dadah-dadah di kamera sini, boleh ya Kak? Oke, kalau gitu teman produk, bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10 bersama suara siar Habibi. Informasi pertama, Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini menjadikan harga produk tersebut melonjak lebih Rp3.900 per liter dibanding sebelumnya. Informasi kedua, aktris Kong Hyun Jin dipastikan membintangi drama aksi terbaru berjudul Sementara, A Bona Fide Killer. Dalam drama ini, Kong Hyun Jin akan memerankan Yu Bona, seorang karyawan tim penjualan di perusahaan elektronik yang menjalani kehidupan biasa di siang hari. Namun dibalik keidentitasnya sebagai pekerja kantoran, dia ternyata merupakan pembunuh legendaris bernama Kingfisher yang memburu para penjahat yang lolos dari hukuman. Informasi terakhir, timnas Inggris melanjutkan tren positif jelang Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Costa Rica dengan skor 3-0 dalam laga uji coba di Orlando, Florida. 3 gol kemenangan Inggris dicetak oleh Declan Rice, Anthony Gordon lewat titik penalti, dan Ollie Watkins. Hasil ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi The Three Lions setelah sebelumnya menundukkan Selandia Baru 1-0 dalam rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026. Itu dia teman Pro 2 Update kali ini.

Dari kawasan siaran Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan ini adalah waktunya kamu buat request-request lagu nih. Mau di mana? Bisa banget di WhatsApp teman Pro 2 di 081258487885 atau di Instagram @rripro2samarinda. Aku sudah buat di story teman Pro 2 itu question box di situ. Kamu bisa tulis-tulis apa aja di situ. Mau tulis judul lagu boleh, mau tulis pesan-pesan buat crush kamu gitu ya teman Pro 2, itu juga boleh banget. Intinya langsung aja ya merapat ke kami nih di Instagram @rripro2samarinda. Dan kamu juga bisa ngecek-ngecek di RRI Digital teman Pro 2, ada live chatnya, bisa juga kamu tulis-tulis di situ kalau kamu request. Mau lagu apa aja bebas, mau lagu Indonesia bisa, lagu Western bisa, lagu Korea pun bisa. Jadi sambil kita menunggu ya requestan dari kamu teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagu dari Hearts to Hearts yang judulnya Focus. We'll be right back.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist nih ya. Tadi baru aja kamu dengerin lagu dari Shakira yang ini loh, tentang Piala Dunia terbaru nih. Yang dimana kalau ngomongin Piala Dunia dulu, kita banyak banget OST-OST-nya tuh teman Pro 2, soundtrack-soundtracknya. Dan sekarang kembali lagi nih ya, dipegang oleh Shakira. Seorang, apa ya, pokoknya kalau kita ngomongin Piala Dunia, pasti ujung-ujungnya ya Shakira lagi gitu. Jadi menyelamatkan lagu-lagu yang mungkin sebelumnya kurang gitu vibes-nya teman Pro 2. Dan aku apa Jungkook tiba-tiba. Iya, Jungkook World Cup waktu itu 2022, bener. Nah, kita di Pro 2 itu teman Pro 2 sudah banyak yang request nih ya. Jadi aku bakal puterin satu kali ya. Siapa ya? Siapa yang beruntung? Kita ke Kak Nabila underscore Apsarini. Pagi Kak Habibi, request di ujung minggu. Bye, Mesahira dong. Terima kasih Kak. Boleh, ini aku setelin kali ya. Mesahira buat kamu nih. Mesahira di ujung minggu nih. So, langsung aja ini spesial buat kamu Kak. Langsung aja ini lagunya Mesahira dengan di ujung minggu.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

pengalaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Tadi aku sudah bacain di Instagram dan sekarang kita pindah nih ke WhatsApp. Ada dari Kak Lestari nih, aku bacain kali ya, ada chatnya nih teman Pro 2. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta keberkahan dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Amin gitu ya. Jadi ibu tidak meminta banyak lagu, ibu hanya ingin request satu lagu untuk menemani santai siang nih, yaitu lagu Melawan Restu dari Mahal ini teman Pro 2. Semoga lagu tersebut dapat menjadi penghibur hati dan menemani para pendengar yang masih setia bersama RRI Samarinda. Thank you Ibu Lestari. So, mungkin buat kamu teman Pro 2 ya yang suka juga sama Mahal ini, langsung aja aku putarin nih Melawan Restu dari Mahal ini.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Lanjut teman Pro 2 ya, kita di Pro 2 Hitlist dan seperti biasa kita pindah lagi nih teman Pro 2 ke Instagram nih. Ada kita pilih lagi. Masih banyak nih teman Pro 2, tapi aku akan pilih Kak Farisha underscore Naura 08 yang minta lagu Cegil nih dari Nabila Takia. So langsung aja nih teman Pro 2, aku setelin ya, aku putarin buat kamu Nabila Takia dengan Cegil.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Oke, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin lagu dari Jin yang judulnya Don't Say You Love Me. Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Habibie, teman Pro 2. Kamu masih bisa request, masih aku tungguin sampai di jam 12 siang. Bisa masuk langsung aja di WhatsApp kami di 081258487885 dan di Instagram @RRIPro2 sama Rinda, teman Pro 2 ya. Langsung aja bisa juga di RRI Digital, di live chatnya tuh langsung kamu tulis mau lagu ini, mau lagu itu gitu ya. Langsung aja teman Pro 2 nih, aku pilih-pilih dari Instagram. Ada Kak Ciaomaitul. Susah banget teman Pro 2 jujur. Ciaomaitul. Nah itu teman Pro 2. Minta lagunya Salma Salsabil. Yang terbaru nih teman Pro 2, yang kayak kalau aku dengerin tuh kayak hip hop banget gitu ya. Ini Salma yang baru teman Pro 2. So langsung aja Salma Salsabil dengan Hacu.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih di Pro 2 Hitlist, masih banyak nih requestan-requestan lagu dari kamu-kamu nih teman Pro 2. Mungkin dari kamu-kamu yang mau request masih bisa teman Pro 2, masih aku tungguin sampai kita merapat di jam 12 siang ya, bukan jam 12 malam. Kelamaan kalau jam 12 malam. So teman Pro 2, langsung aja aku bacain dari Kak Zatia Novik yang minta lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
5: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Sesaat dari Aina Abdul, teman Pradua. Masih di Pradua Hitlist barengan sama aku Habibi, dan kita masih memutarkan requestan-requestan kamu, teman Pradua. Mau itu di Instagram, mau itu di WhatsApp, boleh banget ya. So, aku akan milih lagi nih, teman Pradua. Mungkin dari Kak Zania underscore nih, yang minta lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa, teman Pradua. So, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Gak terasa teman Pro 2, kita sudah di penghujung Pro 2 hitlist hari ini. So, requestan terakhir nih langsung aja kali ya aku bacain dari WhatsApp. Karena dari tadi kita sudah dari Instagram ya. Dari Kak Lara Purnamasari ini teman Pro 2 yang minta lagunya Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. So, langsung aja ini dia lagu penutup Pro 2 hitlist kita hari ini. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 pengen request-request, boleh banget buat besok ya. Besok masih ada Pro 2 hitlist, pokoknya kita setiap jam 10 sampai jam 12 siang. So ini dia Tata Janeta dengan Korbanmu.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Berapa tuh jam 12 teman Pro 2 ya. Waktunya kita masuk ke kulineran nih. Masih barengan sama aku Habibi teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal kuliner, mungkin biasanya aku bakal ngebagiin ke kamu tuh ya, kayak mungkin makanan rekomendasi gitu ya. Rekomendasi makanan yang mungkin apa namanya teman Pro 2, rekomendasi buat makan siang gitu. Terus kayak khas, makanan khas mana gitu. Nah cuma kalau ini teman Pro 2, hari ini aku bakal ngobrolin ke kamu tentang rekomendasi cemilan khas gitu ya, khas dari daerah-daerah di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongin soal apa sih cemilan khas dari beberapa daerah gitu, mungkin kalau bisa kita bilang ada beberapa jajanan tradisional gitu ya yang dari Indonesia. Mungkin ada seperti kue cubit, terus ada martabak manis, ada surabi juga teman Pro 2, terus ada kue rangin, ada cireng, ada singkong goreng, pokoknya banyak banget lah ya namanya. Kita nih banyak banget, maksudnya kayak seluruh Indonesia gitu, semua punya jajanan masing-masing gitu teman Pro 2. Yang dimana mungkin kalau kayak di Jogja tuh ada apem yang punya yang pakai tepung beras waktu itu dan campuran telur, ada santan, ada gula, tape dan sedikit garam. Jadi kue apem biasanya di Jawa tuh banyak banget, karena katanya seorang tokoh keturunan Prabu Brawijaya, kue yang satu ini tuh menjadi kekayaan budayanya situ teman Pro 2. Dan mungkin yang kedua nih teman Pro 2 masih dari Jawa juga ya, tapi ini Jawa Tengah, masih sama Jawa Tengah juga. Namanya Arem-Arem teman Pro 2. Ini terbuat dari nasi aron yang dipadatkan dan diberi isian tuh. Biasanya makanan ini teman Pro 2 bentuknya tuh seperti lemper. Mungkin kalau kamu gak tahu tuh teman Pro 2, dia bentuknya kayak lemper dan bentuknya tuh kayak, ya tahu gak sih lemper yang pakai daun pisang yang panjang? Nah, dia panjang dan terbungkus daun pisang. Jadi gak yang kotak-kotak yang kecil-kecil gitu. Beda pokoknya teman Pro 2. So, aku bakal ngebahas soal cemilan-cemilan yang mungkin dari beberapa daerah di Indonesia gitu ya. Karena nanti di jam 12.30 juga aku akan kedatangan tamu spesial. So, stay tune terus teman Pro 2 di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
1: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya. Sesuai janjiku, kalau kita akan kedatangan tamu spesial nih. Ada Kak Mita Aprilia ya, sebagai owner Amplang Mama Mita. Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi tadi aku sudah ngobrolin soal makanan-makanan khas gitu ya sama teman-teman Pro 2 nih. Nah, kalau dari Kakak kan, karena Kakak nih pengusaha Amplang ya berarti ya.
1: Betul.
0: Nah, boleh cerita dulu enggak gimana awal mula lahirnya Amplang Mama Mita ini?
1: Awalnya itu mulai dari ibu saya, kebetulan bisa membuat amplang karena ada probebaya, boleh disebut ya Kak ya?
0: Boleh.
1: Karena ada probebaya, akhirnya kan dilatih tuh Kak cara membuat amplang. Ya awalnya juga tidak bisa langsung jadi karena prosesnya kan gak begitu mudah ya Kak ya. Jadi trial and error dulu baru dapat amplang yang memang bagus, layak untuk kita jual dan rasanya enak dan juga gurih.
0: Oke, nah kalau boleh kan tadi kata Kakak susah nih untuk membuatnya. Boleh gak ceritain proses pembuatan amplang dari awal sampai akhirnya siap dikemas tuh gimana sih?
1: Yang pertama tentunya pemilihan ikan yang segar. Kita menggunakan ikan tenggiri yang premium. Terus itu ikannya juga dihalusin dulu. Terus itu kita buat adonannya dulu. Nah adonannya ini dia kalau nggak ngembang ataupun kalau misal adonannya kurang, ada yang kurang gitu ya bumbunya, itu bisa gagal tuh Kak. Terus itu sama cara menggulungnya. Kan amplang itu dipanjangin dulu kan Kak, baru dipotong-potong. Itu yang trikinya lagi itu pada saat penggorengan juga.
0: Kenapa tuh?
1: Penggorengan kalau dia apinya nggak pas, minyaknya bukan minyak yang jernih, ibaratnya kita minyak juga ada levelnya Kak.
0: Oh iya?
1: Iya, nggak bisa minyak yang harganya sekian, harus yang
0: premium lah ya?
1: Premium.
0: Aha.
1: Itu, sempat langka juga tuh minyak, jadi sempat cari-cari minyak juga kan. Nah kalau gorengnya itu nggak sesuai, itu dia bisa jadi kayak alot gitu loh Kak.
0: Gitu.
1: Iya, hasilnya seperti itu.
0: Oke, aku baru tahu nih.
1: Iya, jadi dia kayak melempem seperti itu.
0: Jadi susah ya malah makannya ya. Kalau melempem gitu ya.
1: Kurang enak aja.
0: Nah, kalau tadi ngomongin soal ikannya tadi kan berarti kan harus memilih nih. Gimana sih cara milih biar ikan kita tahu ini nih ikannya bagus nih.
1: Yang masih segar tentunya, Kak. Atau kalau

0: mau beli yang udah kayak disiangi, bahasa okay. Jawa kayaknya
1: iya,
0: dia disiangi
1: Jawa,
0: seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi harus benar-benar dipilih banget ya,
0: dipilih
1: ikannya ya.
0: Mulai dari ikan, mm-hmm. bahan-bahan yang seperti bahan tambahannya itu juga mm-hmm. kita pakai yang bermerek kak.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gulanya aja kita bukan yang curah, okay. garamnya bukan yang gak bermerek.
1: Jadi ada standarnya,
0: semuanya juga
1: ya?
0: Gitu.
1: Okay. Itu penting banget sih jujur teman Pro 2.
0: Betul.
1: Kalau kita bukan berarti apa ya, tapi memang kalau barangnya bahan yang tidak oke, okay, tidak premium, yeah. biasanya rasanya juga kurang ya kak?
0: Iya, yeah, rasanya berbeda.
1: Nah, kalau ngomongin soal mungkin ada resep khas gitu yang kayak ini khas amplang Mama Mita banget deh.
0: Ada.
1: Boleh gak di spill?
0: Kebetulan kan udah ada tim produksi kak ya, uh-huh. jadi tim produksi juga udah tahu sebenarnya.
1: Oh, okay.
0: Sebenarnya kita resep itu nggak terlalu bersifat rahasia sih kak, mm-hmm. karena okay, kan ada boleh. Tim produksi sudah uh-huh. ya. Jadi ya memang prosesnya itu kita harus ini langsung kak, langsung praktekan langsung okay. gitu.
1: Nah kalau apa namanya pembuat amplang kan biasanya banyak tuh. Nah
0: ya,
1: kalau dalam sehari, nah kalau kakak sendiri misalnya mm-hmm. nih, dalam sehari biasanya bikin amplang sendiri produksinya tuh berapa kilo atau berapa kemasan deh?
0: Sebenarnya kita bikinnya itu nggak banyak kak.
1: Oke. Okay.
0: Karena jadinya amplang itu banyak.
1: Oh iya.
0: Tapi amplang itu dikategorikan ada dua, hmm. ada amplang yang kopong sama hmm. ada amplang yang padat. Okay. Nah itu tergantung selera, tapi peminat banyak itu dipadat karena rasa ikannya terasa dan rasa bumbunya juga terasa.
1: Oh gitu.
0: Nah terus itu pertanyaannya tadi kak,
1: Seberapa banyak biasanya dalam sehari?
0: Bisa sekilo, bisa lebih. Kalau dalam kemasan 50 gram itu bisa 20-25 pieces.
1: Oke.
0: Okay. Itu kebetulan juga kita untuk pemasarannya menggunakan sales.
1: Oke. Ternyata seperti itu tuh teman Pro 2. Nah, bagaimana dari proses produksi yang paling membutuhkan ketelitian?
0: Ketelitiannya itu pada saat memotong.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
0: Karena kalau seperti ini kak ya, kakak lihat mm-hmm. bentuknya tidak sama, tidak rata, tidak presisi juga. <Okay. laughs> Ada panjang, ada mm-hmm. pendek, ada besar, ada kecil. Bener. Nah itu kita masih jadi masukan buat kita. Jadi kita gimana sih caranya nih motongnya harus sama nih. Kita masih mencari alat sebenarnya kak.
1: Oke. Okay.
0: Yang biar, supaya cantik
1: biar
0: gitu.
1: Biar pas gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Okay. Nah untuk kualitas sendiri gimana sih cara Kak Mita sendiri buat ngejaga kualitas biar rasanya tuh tetap konsisten gitu?
0: Kalau cara menjaganya itu terutama kita melakukan ini sih kak, pengecekan.
1: Oke.
0: Okay. Kayak semisal nih amplang 1 minggu itu masih tahan. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu masih tahan. Lewat dari 1 bulan sebenarnya tuh tidak berubah rasa atau expire kayak, tapi lebih ke dia kriuknya. Mm-hmm. Kriuknya itu udah berkurang. Jadi okay. gurih. Bukan gurih, renyahnya udah berkurang. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau kita ngomongin soal amplang biasanya kan orang-orang selalu kalau dari Samarinda buat amplang nih gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Betul tuh.
1: Kenapa sih kalau dari kakak sendiri sebenarnya apa yang membuat, menurut kakak nih, apa yang membuat amplang itu beda dari kerupuk ikan biasa?
0: Beda karena kita membuatnya juga dari cara pembuatannya beda, mm-hmm. dari rasanya beda, tekstur bentuknya beda, terus tuh juga ada ciri khasnya kak.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Dan untuk amplang Mama Mita sendiri itu punya varian rasa atau inovasi yang mungkin baru gitu?
0: Untuk variasi kita masih original kak ya, mm-hmm. tapi kita udah ada planning
1: okay.
0: untuk mengembangkan amplang ini di dua varian.
1: Oke, okay. Boleh di spill nggak?
0: Boleh. Apa kayak tuh? Yang kita mau bikin pedas ini masih belum di R&D sih kak.
1: Mm-hmm.
0: Sama kita mau bikin yang daun jeruk.
1: Wow, enak tuh.
0: Iya. Tapi jatuhnya nanti amplang nggak ya?
1: Amplang nggak ya gitu. Tapi keren sih jujur kak, karena mm-hmm. menurutku ketika kita apa ya ngomongin sebuah cemilan khas gitu ya dari sebuah kota, terus kita jadikan lebih trendy lagi dengan
0: betul.
1: Rasa-rasa baru, itu kan juga sebuah inovasi yang menurutku juga kayaknya jarang deh orang bisa kepikiran seperti itu.
0: Iya, apalagi kan warga-warga Samarinda juga penyuka pedas ya.
1: Iya, benar.
0: Pedas, terus tuh kalau daun jeruk juga kayaknya suka-suka aja. Mm-hmm. Bisa dikasih asin sedikit juga kayaknya oke deh. Nah, cuman karena ini kan dia kerupuk, Kak ya. Mm-hmm. Jadi masih kita tuh melihat dulu nih, Kak, ketahanannya berapa lama. Itu kan jadi PR banget nih buat kita tentunya.
1: Oke, tapi aku jujur sama yang daun jeruk oke sih. Aku tunggu loh.
0: Nanti boleh ya langsung
1: iya,
0: di.
1: Aku tunggu loh kalau misalnya ada beneran gitu ya.
0: Nah, iya, Kak.
1: Dari kami itu sendiri, apakah menurut Kakak kemasan itu berpengaruh besar?
0: Sangat berpengaruh.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Karena orang ngelihat amplang kita itu pasti yang pertama dilihat adalah kemasannya, packagingnya. Kalau packagingnya oke, stikernya oke, tanpa dijelasin, itu pasti orang langsung tertarik dan mau beli. Rencananya nih guys, teman-teman semua, ini kita mau untuk upgrade packaging karena kebetulan sudah ada logo halal. Kita juga daftarin nih, Kak, logo halal karena kan kita ingin sampai ke luar provinsi nih untuk pemasarannya. Jadi kita daftarin logo halal, ada NIB dan juga PIRT-nya.
1: Oke, itu halal tuh teman Pradila.
0: Halal tuh
1: ya,
0: penting guys.
1: Penting banget.
0: Penting.
1: Nah, untuk ini deh, kalau ngomongin soal kemasan, kayaknya kan orang-orang banyak banget tuh kemasan-kemasan yang kayak ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau dari sini kan kita lihat kemasannya baru kecil nih.
0: Kecil.
1: Apakah ada yang besar, Kak?
0: Ada di 250 gram.
1: Oke.
0: Itu.
1: Kita harganya berapa tuh, Kak?
0: Harganya sekitar 50 sampai 60 ribu.
1: Nah, murah ya?
0: Iya.
1: Murah loh teman Pro 2. Bisa tuh kamu beli itu.
0: Ya, kalau untuk yang 50 gram ini di sekitar 15 ribu.
1: Oke.
0: Iya, udah bisa nyemilin loh amplang, bisa buat oleh-oleh juga tuh, atau buat calon mertua ya, teman-teman.
1: Waduh, bisa banget tuh teman Pro 2.
0: Ngambil
1: ya
0: hati calon mertua.
1: Benar, benar, benar, benar. Nah, kalau dari Kakak sendiri, seberapa penting sih media sosial bagi UMKM? Makanan tradisional
0: sangat berpengaruh, Kak ya. Kita bisa menawarkan orang melalui media sosial, kita bisa mempromosikan melalui media sosial. Jadi sangat-sangat berpengaruh banget sih, Kak, apalagi untuk penjualan kita dan target pasar kita.
1: Dan kalau dari biasanya yang mesen nih pelanggan, mungkin pelanggan kayak dari sosial media,
0: iya,
1: atau langsung datang ke Kakak atau WhatsApp Kakak mungkin. Nah, itu biasanya mereka dari mana aja tuh?
0: Kita kalau luar kota, kita pernah pengiriman ke Jambi, ke Surabaya, Mojokerto, Jawa Timur lah, daerah Jawa Timur, Jakarta, Sulawesi.
1: Banyak tapi, ya?
0: Iya.
1: Bukan cuman itu.
0: Iya. Nah, untuk sekarang memang kita karena belum punya toko, tapi doain ya teman-teman ya.
1: Oke, jadi belum ada offline store-nya?
0: Belum ada offline store-nya, tetapi kita menggunakan sales. Jadi sales secara datang langsung kan ke keramaian kayak door to door, face to face, mobile, ngampas gitu, Kak.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi nawarin langsung nih ke customer gitu sambil dijelasin produknya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, betul.
1: Semoga kedepannya langsung ada kali ya offline store
0: amin.
1: Ya. Nah,
0: amin.
1: Untuk ini nih, aku mau tanya ke Kakak, mungkin apakah ada cerita menarik dari pelanggan yang pernah membuat Kakak mungkin sama Mama juga kayak terharu gitu ketika mereka ngasih review tentang amplangnya?
0: Ada sih, Kak, ada. Pas baru-baru banget kita jualan, itu ada salah satu customer yang memang beliau itu sudah berumah tangga. Jadi beliau itu beli amplang awalnya tuh khusus untuk dirinya. Ternyata anaknya itu suka banget. Jadi beliau rela dimakan anaknya. Maksudnya amplangnya dimakan sama dimakan anaknya ya, gitu. Jadi kayak akhirnya open order lagi, repeat order lagi. Iya, jadi kita terharu dan seneng sih, Kak. Gitu, bahwa kalau amplang ini nggak memandang usia. Jadi ibaratnya segala umur bisa.
1: Bisa banget ya teman Pro 2, mau anak kecil,
0: betul,
1: mau ibu, mau bapak-bapak, semuanya.
0: Itu toddler lagi, Kak.
1: Toddler juga bisa teman Pro 2 ya.
0: Iya, toddler lagi. Jadi wah,
1: Sangat-sangat berarti memang teman Pro 2 ketika kita sudah cerita-cerita juga sama Kamita nih, sudah bisa dipastikan dari anak kecil aja sudah suka banget, berarti udah bahannya sudah pasti premium.
0: Awalnya pada saat sales itu kak, kita berfokus kepada ibu-ibu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi akhir-akhir ini malah Gen Z yang paling banyak beli.
1: Kenapa tuh kak?
0: Menurut karena kakak? Mungkin cara pembawaan si salesnya, terus memang karena produknya, atau juga memang karena lagi gak ada cemilan, jadi pengen beli.
1: Bener. Dan 15.000 aja loh.
0: 15.000 aja loh guys. Dan kita emang suka keliling-keliling. Jadi kalau yang ketemu tuh kak, pernah kan saya di salah satu tempat, boleh disebutin? Jangan
1: di
0: dulu ya
1: tempat deh,
0: di
1: boleh.
0: Satu tempat aja. Itu saya ke kafe gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu saya ditegur amplang. Jadi kayak wah, udah kenal ya.
1: Udah kenal gitu. Ya. Tapi ya, berarti laris dong kak.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu, kan?
0: Alhamdulillah
1: begitu. Jadi semuanya tahu gitu mau kemana aja bisa dapat amplang.
0: Dan
1: gitu,
0: kita masih open recruitment sales sih kak.
1: Oke.
0: Okay. Iklan ya.
1: Gak apa-apa dong. Nah buat salesnya sendiri nih kak, itu biasanya ke daerah mana aja nih?
0: Ke daerah intinya bukan di mall. Ke warung makan, ke coffee shop asal diperbolehkan oleh owner. Kalau ke taman-taman itu sebenarnya tidak boleh, kayak teras tidak boleh. Taman cerdas itu juga dilarang, taman Samarinda. Cuman kita ya
1: berarti
0: namanya
1: ke warung-warung ya,
0: ke warung makan,
1: jadi ke UMKM juga, ke UMKM yang
0: dan
1: mengizinkan.
0: Kalau misalkan ada yang ke dinas-dinas juga. Bisa datang ke dinas-dinas kan instansi.
1: Iya, benar. Dan karena kalau kita ngomongin soal amplang juga, kayak hampir semua orang suka amplang deh, apalagi orang Samarinda. Masa orang Samarinda enggak suka amplang?
0: Pernah juga tuh ini kak, driver ya, tengah malam kebetulan kebetulan waktu itu pada saat itu saya nginep di rumah teman saya. Pas baru banget datang di rumah teman saya. Itu tiba-tiba ada bapak-bapak nyari amplang. Jadi saya tawarin
1: random
0: lah
1: ya?
0: Karena beliau tuh bawa penumpang. Bawa penumpang, jadi akhirnya nanya, "Mbak amplang udah jam 12." "Mbak amplang di mana ya ini yang rumah produksi amplang? Karena saya perlu nih buat si ini si penumpangnya." Jadi akhirnya saya bilang, "Saya penjual amplang, Pak. Bapak mau?" "Mau." Jadi saya pulang lagi ke rumah saya, balik lagi ke rumah teman saya. Jadi itu memang stranger ya maksudnya. Seperti itu sih, Kak. Jadi itu unik juga ya, kita enggak tahu rezeki itu dari mana. Dari datangnya tuh dari mana, dari berbagai arah sih, Kak.
1: Tiba-tiba aja
0: tiba-tiba aja ada datang.
1: Nah, untuk menjalankan usaha makanan tradisional sendiri nih ya, di zaman yang sekarang mungkin banyak ya, kita tahu Gen Z banyak banget inovasi cemilan-cemilan yang lain.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, bervariasi.
1: Nah, menurut Kakak tantangannya lebih banyak atau malah lebih banyak peluang ya kalau menjual amplang?
0: Tantangan, karena kompetitor, kita bersaing itu. Saya pernah masukin amplang ke
1: tempat apa? Kafe?
0: Swalayan.
1: Boleh di Swalayan.
0: Di Swalayan, persaingannya ketat. Ada juga beberapa toko besar, supermarket besar menawarkan. Tapi saya bilang di situ sudah ada amplang dengan sudah ada yang namanya lebih besar nih kak. Nah jadi cara saya cari peluang ya kita langsung nawarinnya ke ini ke user ibaratnya.
1: Langsung aja gitu.
0: Langsung aja betul.
1: Dan kalau menurut kakak sendiri gimana sih cara biar kuliner khas daerah tuh tetap disarikan gitu, nggak kalah lah dengan makanan-makanan viral yang zaman sekarang?
0: Dengan cara kita tetap berjualan tentunya kak ya. Terus tuh juga kita mengajak para Gen Z atau anak muda yang memang bawa ini loh makanan khas dari kota kita sendiri. Masa kita selalu mengonsumsi makanan dari luar daerah kan, setidaknya makanan khas sendiri juga harus dikonsumsi.
1: Betul.
0: Kadang semisal saya tanya dulu tuh kak, kalau lagi promosi amplang kan, dari mana kak? Misal gitu kan, oh dari luar. tanyain udah pernah cobain amplang belum seperti itu. Nah belum nih, mumpung di Samarinda jangan air mahakam aja kak yang tahu.
1: Jangan air mahakam aja yang diminum ya.
0: Iya. Jangan amplangnya air mahakam. Iya benar. Gitu. Siapa tahu dari makan amplang kembali lagi ke Samarinda.
1: Biasanya sih seperti itu.
0: Biasanya ya. Seperti itu. Karena air mahakam dan amplang ini sama kak.
1: Sama. Levelnya iya. Sama teman.
0: Levelnya sama betul.
1: Tapi memang aku waktu ke Jawa gitu untuk keluarga aku yang di Jawa, iya. Aku juga bawa ini amplang gitu karena memang. Nggak ada gitu loh di sana.
0: Iya, kalau Jawa itu sebenarnya lebih familiar sama amplang kita.
1: Oke.
0: Dan sebenarnya setiap saya live itu tuh juga ada beberapa yang mau ngajak kerja sama kak.
1: Oke.
0: Cuman saya belum berani karena kan kita belum ada datang ke sana untuk melihat siapa aja, jadi sepertinya belum.
1: Oke. Dan mungkin ini deh, aku mau nanya ke Kamita tentang mungkin dari teman Pro 2 pendengar kita ada yang pengen punya usaha kuliner juga. Nah kalau dari kakak sendiri, apa sih yang perlu mereka punya sebagai anak muda yang pengen mencoba untuk usaha kuliner?
0: Yang pertama, usahanya itu kalau memang mau produk makanan atau minuman yang memang kalian minati atau sukai.
1: Okay.
0: Karena kalau saya kak, kalau kita gak suka, kalau gak laku terjual habis kan mubazir atau kita kasih tetangga, at least bener. Ibaratnya ya kita yang suka nih, kita yang makan, jadinya kita bisa upgrade rasanya gitu. Terus yang kedua, kalian coba R&D produk dulu, ibaratnya ini sesuai enggak gitu.
1: Oke, jadi walaupun sebagai anak muda gitu ya, baru mau coba usaha, ya coba aja gitu ya kak.
0: Coba aja kak. Karena di zaman sekarang itu rata-rata banyak banget yang usaha.
1: Iya benar.
0: Betul. Antara mau jadi pedagang atau pembisnis tuh.
1: Yes benar. Biasanya anak muda tuh ya kayak pengen punya income baru gitu.
0: Income baru. Yang penting FOMO-nya itu yang bermanfaat.
1: Benar.
0: Betul.
1: Setuju kalau itu. Nah mungkin terakhir kali ya kak.
0: Boleh.
1: Sudah di 12.50 nih kita ngobrol panjang
0: banget.
1: Dan mungkin bisa dibocorin nih buat teman Pro 2 yang pengen beli mungkin mungkin kan nggak ketemu sama salesnya.
0: Iya.
1: Bisa di mana tuh kak belinya?
0: Bisa melalui media sosial kak.
1: Di mana tuh?
0: Platformnya boleh ya?
1: Boleh.
0: Instagram kak.
1: Di Instagram apa?
0: Di Instagram @amplangmamamita.
1: Oke, okay. Jadi kalau di mereka ngecek di Instagram amplangmamamita berarti ada apa aja tuh kak? Dari yang tadi kan ini ada yang kecil, terus
0: iya.
1: Ada yang berapa gram aja?
0: 250 gram, 500 gram, 1 kilogram.
1: Oke, okay. Boleh spill harganya?
0: Kalau yang 250 gram udah tadi ya. 500 gram itu sekitar 90-an.
1: Oke.
0: Okay. 1 kilonya tuh lebih murah lagi, Kak.
1: Berapa tuh?
0: 170.
1: Oh, wow. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Kenapa tuh segitu?
0: Murah.
1: Murah
0: jujur,
1: ya?
0: Jujur, Kak ya. Saya udah menghitung HPP dan lain sebagainya. Tapi namanya kita berbisnis yang ada orang tua, peran orang tua tuh jadi jangan kemahalan Mita. Berhubung ada ibu ya di sebelah.
1: Iya, ini di sini ada ibu, ini di sini teman
0: jadi, iya seperti itu kak, jadi jangan kemahalan.
1: Oke, okay. Jadi berarti ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo juga kalau mau mukbang amplang ya.
0: Mukbang betul.
1: Oke, okay, berarti sampai sini aja teman Pro 2 buat kamu yang mau beli. Beli bisa banget di Instagram langsung aja ke Amplang Mama Mita ya. Dan terima kasih juga buat Kak Mita Aprilia sudah mau sharing-sharing nih sama teman Pro 2 tentang amplangnya. So setelah ini teman Pro 2 aku bakal lanjut lagi. Kita di Santai Siang kita bakal ngobrolin banyak sekali informasi. Dan mungkin Kak Mita bisa dada-dada ke kamera ini karena kita lagi live di YouTube.
0: Dadah.
1: Oke. Okay. So aku akan balik lagi teman Pro 2. Stay tune terus 88.5 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku, Habibie, teman Pro 2. Kita merapat di santai siang. Seperti biasa, teman Pro 2 ya, kalau di jam 1 gini aku bakal ngebahas informasi-informasi nih ya buat kamu tentang gimana sih olahraga yang sekarang lagi baru-barunya ya. Yang di mana nih ya? Aku jujur sedih teman Pro 2 karena ternyata BTR Bigetron by Vitality akan menghadapi Onyx di babak playoff hari kedua Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia di season 17 ya teman Pro 2, karena EVOS tersingkir dari ajang tersebut. Jadi dalam turnamen yang digelar di Jakarta International Velodrome Jakarta, BTR berhasil mengalahkan EVOS dengan 3-1 ya pada babak playoff hari pertama. Sedih teman Pro 2. Jadi kemenangan itu teman Pro 2 mengantarkan BTR untuk bertemu dengan Onyx yang lebih dulu mengamankan tempat di semifinal upper bracket setelah menjadi pemuncak klasmen pada musim reguler tuh ya. Jadi jelang laga panas tersebut BTR menyandang status sebagai kelemahan Onyx ya, sebab sepanjang musim reguler BTR menjadi tim satu-satunya yang mampu meruntuhkan dominasi Onyx. Jadi kita bakal ngelihat ya teman Pro 2 gimana ini untuk upper bracket ya, ada Onyx versus BTR dan Geek Farm lagi akan melawan TLID tuh. Jadi kita tinggal tunggu siapa yang akan mewakili Indonesia di EWC teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung.

FIFA baru aja nih teman Pro 2 konfirmasi kalau kapasitas stadion-stadion di Piala Dunia 2026 yang di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat itu jumlah total yang siap memecahkan rekor kehadiran penonton dalam turnamen sepak bola antar negara terbesar ini teman Pro 2. Yang dimana kapasitas stadion untuk turnamen itu katanya jadi tonggak operasional terakhir lah ya dalam hitung mundur menuju laga pembuka di 12 Juni nanti teman Pro 2. Jadi FIFA menyatakan kalau menyusut tingginya permintaan dari seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi rekor total kehadiran penonton itu besar banget teman Pro 2, jadi 3,5 juta orang yang tercatat ya di Piala Dunia 1994 yang sekarang tuh berada itu tuh banyak banget gitu loh teman Prodo. Dan hal itu tuh mencerminkan besarnya ya skala dan ambisi edisi pertama turnamen yang akan diikuti oleh 48 tim. Karena kan sudah beda ya teman Prodo, kemarin masih 32, sekarang 48 tim. Jadi kapasitas final yang telah ditetapkan semakin menegaskan kalau skala Piala Dunia 2026 ini bakal menghadirkan lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan juga, dan lebih banyak penonton dibandingkan sebelumnya. Jadi ini tuh jadi standar baru lah ya teman Prodo dalam jumlah kehadiran penonton serta keterlibatan penggemar di tingkat global. Jadi berdasarkan hasil penjumlahan kapasitas 16 stadion Piala Dunia 2026 ini, total kapasitasnya teman Pro 2 itu sampai 1,3 juta penonton kalau terisi penuh ya di satu putaran pertandingan. Jadi banyak banget, kayak mungkin salah satunya di ini deh teman Pro 2, di Stadion Mercedes-Benz Atlanta itu tuh penontonnya bisa sampai 68 ribu ya. Dan yang paling besar kapasitasnya itu ada di New York, di New Jersey teman Pro 2, di Stadion MetLife. Itu kapasitas penonton ada di 80 ribu penonton tuh teman Pro 2.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.
4: Sore Ceria.
5: Sore Ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
6: Ish, aku lagi yang dipencet.
7: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
8: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Gilmore. Gone for 7-7.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Bogor Hornbills mengungguli Satria Muda Pertamina Bandung 2-1 dalam rangkaian semifinal Indonesian Basketball League 2026 Teman Pro 2 ya, seusai merebut kemenangan 93-82 dalam game ketiga di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi Hornbills kini hanya membutuhkan satu kemenangan Teman Pro 2 untuk mengunci satu tiket final dari babak semifinal yang menggunakan format best of 5 atau mencari 3 kemenangan terlebih dahulu. Jadi statistik dari laman resmi IBL, Teman Pro 2 mencatatkan perpaduan 3 pemain asing Hornbills yaitu Stephen Branch, Caleb Avery Wesson, dan Trevin Thibodeaux yang menjadi motor utama untuk meraup banyak poin dari tim tamu yang dilatih oleh George Jovicic. Nah, Wesson dan Bryce, Teman Pro 2, itu membukukan double-double yaitu masing-masing 32 poin dan 11 rebound serta 16 poin dan 10 assist. Jadi dari power forward Thibodeaux yang dinobatkan sebagai IBL League MVP 2026 mencetak 29 poin tuh Teman Pro 2. Jadi 9 rebound dan 5 assist. Jadi dari sisi Satria Muda, Nevan Anthony Glover menjadi pencetak poin terbanyak ya untuk timnya, yaitu 19 poin, 2 rebound dan 3 assist. Sementara kontribusi pemain lokal yang paling signifikan lahir dari tangan Dame Diane yang menorehkan 15 poin dan 4 rebound tuh Teman Pro 2.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya,
2: oh gitu.
1: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
4: Sore ceria.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
7: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
6: Hah? Kok bisa gitu?
7: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Nova Arianto menyebut Reno Salampessy dan Matty Baker siap membela timnas Indonesia versus Australia di semifinal Piala AFF U19 2026. Pertandingan Indonesia U19 versus Australia akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara. Mulai pertandingan ini dimulai di jam 20.15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan itu di hari ini ya. Sebelumnya pada laga terakhir babak grup melawan Vietnam, Reno ditarik pada pertengahan babak pertama. Pemain Persipura Jayapura ini mengalami cedera. Nova memastikan Reno tidak mengalami cedera parah, teman Pro 2. Putra mantan pemain timnas Indonesia Ricardo Salampessy dipastikan siap membela Garuda Muda di semifinal tuh, teman Pro 2. Jadi Matty Baker pun sama, teman Pro 2, karena dipastikan sama Nova untuk siap tampil nih. Karena kemarin sempat Matty Baker ditarik oleh John Hartman untuk menjadi pemain senior tuh ya. Walaupun sempat dapat menit bermain lawan Oman, tapi pas lawan Mozambik kalau tidak salah dia tidak mendapat menit bermain, dan dia sudah langsung berangkat tuh, teman Pro 2, dari Jakarta langsung dia ke Sumatera untuk membantu teman-temannya di semifinal karena akan melawan Australia. Hey man.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Merapat di jam 2 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan kita bakal ngobrol soal informasi hiburan kali ya. Yang dimana nih teman Pro 2 antusiasme yang sangat-sangat besar nih ya. Karena penjualan umum atau general on sale konser BTS di Jakarta resmi dibuka pada hari Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat atau jam 1 tadi ya teman Pro 2. Lebih dari 500.000 orang mengantri teman Pro 2 untuk hari kedua konser pada 27 Desember 2026. Jadi penjualan tepat saat general on sale dibuka itu antriannya menyentuh 328 ribu orang di jam 12 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 untuk konser di hari pertama. Sementara antrian mendominasi di hari kedua konser dengan jumlah antrian yang sangat-sangat besar teman Pro 2 itu 584.424 ribu orang tuh ya. Nah, general on sale ini teman Pro 2 dimulai setelah Army Membership Presale dijual di hari Selasa dan seluruh kategori tiket 2 hari konser berstatus full book atau habis dipesan setelah hampir 1 jam war tiket berlangsung tuh. Nah, sampai sekarang ya teman Pro 2 belum ada informasi resmi nih ya untuk tiket presale sudah habis terjual. Jadi promotor juga tidak mengungkapkan jumlah tiket yang disediakan untuk sesi presale maupun general sale hari ini. Jadi penjualan umum hari ini juga mengakhiri serangkaian sesi penjualan tiket konser BTS yang bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno tuh ya teman Pro 2, 26 sampai 27 Desember 2026. Saat sesi presale lebih dari 500.000 ARMY tuh ikut war konser BTS Jakarta di hari pertama ya. So, kayak kalau menurutku kenapa antusiasmenya seperti ini banget karena memang BTS udah lamanya tuh pakai banget gitu loh teman Pro 2 gak sampai ke Indonesia gitu ya. Makanya ketika dia akan balik lagi apalagi di venue yang besar yang kita tahu ini venue timnas banget ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi kayaknya memang wajib untuk kamu ikut war tiketnya teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya juga pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @RRI Produa Samarinda.

0: Mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Oke, teman Pro 2 ya, kita lanjut nih masih di Santai Siang. Dan Big Bang nih teman Pro 2 ngumumin kalau dia bakal konser di Jakarta International Stadium. Kalau tadi BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Tapi kali ini Big Bang pindah dikit nih ya tahun Fredua ke Jakarta International Stadium atau JIS di hari Sabtu 16 Januari 2027. Artinya di tahun depan tuh. Jadi ini tuh dalam rangka Big Bang 2026 World Tour yang merupakan tour dunia memperingati 20 tahun ya grup tersebut ya. Ya seperti biasa G-Dragon yang pasti bukan ada satunya itulah. Nah, kabar tersebut teman Fredua disampaikan oleh YG Entertainment dalam unggahan di media sosial setelah Dispatch mengeluarkan memberi kabar gitu kalau Big Bang bakal mulai turnya di 21 sampai 23 Agustus 2026. Jadi dalam tour Big Bang 20 anniversary dia mereka sejauh ini tuh bakal menggelar 18 konser teman Produa yang dimulai dari Gonyang di Stadium Korea Selatan di Agustus 2026 bertepatan pada bulan debut grup Big Bang sendiri. Nah, mereka akan bertolak ke Amerika Serikat teman Produa yaitu di Oakland, di California dan New Jersey. Kemudian Big Bang akan menyeberang ke Eropa, persisnya di Paris dan London. Jadi Big Bang kembali ke Asia Pasifik pada Oktober 2026 dengan menggelar konser di Taipei, terus ke Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo dan Fukuoka. Nah, di awal 2027 teman Produa Big Bang bakal lanjut lagi nih konser di Kuala Lumpur di 9 Januari, dilanjutin ke Jakarta di Sabtu 16 Januari 2026 dan akan menutup rangkaian konser sejauh itu di Kaohsiung di Taiwan teman Produa di 27 Februari 2027.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
4: Tuh kan dengari.

Okay, teman Pradua, jadi film Koloni, tahu kan film Koloni yang zombie-zombie itu, teman Pradua, yang disutradarai oleh Yoon Sang-ho, telah menduduki puncak box office, teman Pradua, selama 20 hari berturut-turut dan melampaui 4,82 juta penonton. Jadi menurut sistem ya, teman Pradua, Koloni ini mencatat 44.000 penonton harian pada tanggal 9 dan total kumulatif 4.823.944.000. Itu mengamankan posisi nomor 1 selama 20 hari berturut-turut, teman Pradua. Jadi Koloni memecahkan rekor waktu tercepat untuk mencapai tonggak sejarah ini di antara film-film yang dirilis tahun ini, melampaui 1 juta penonton pada hari ke-4, 2 juta pada hari ke-5, 3 juta pada hari ke-10 dan 4 juta pada hari ke-14. Memang kalau kita lihat dari pemain-pemainnya, teman Pradua, ya kita tahu lah ya, ada Ji Chang-wook di situ dan salah satu aktris perempuan terbaik menurutku di Korea, yaitu adalah Jun Ji Hyun. So ya, mau gimana lagi, namanya juga pemainnya aja seperti ini, gimana dengan filmnya gitu. Kemarin aku dapat review dari orang-orang terdekatku, katanya memang sebagus itu gitu. Jadi buat kamu, teman Pradua, kalau belum nonton film Koloni, boleh tuh nonton film Koloni. So waktunya aku pamit undur diri nih, teman Pradua, karena gak terasa ya, sudah jam 14.52 aku nemenin kamu dari tadi Pradua Hitlist, terus kita masuk ke santai siang, kita ngobrolin olahraga, bahkan kita tadi juga kedatangan tamu untuk ngomongin amplang. So waktunya aku, Habibi, pamit undur diri. See you and

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

Oke, teman Bro 2 ya, pastinya nanti kita bakal balik lagi. Tapi ya setelah ini, nanti ini teman Bro 2 akan ada Grand Final Festival Gita Indonesia yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta untuk mempertemukan top 10 finalis. Dan siapakah yang akan menang? Pokoknya buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setyo Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Ibu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhir adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro 2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote,
1: sudah gak bisa ditutup ya. Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih

0: Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Doktor Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setyo Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setyo, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
1: Pokoknya dipakai dipakai.
0: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
1: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
0: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
1: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
0: Oh iya.
1: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya ya pakai HP karena dia lagi.
0: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
1: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
0: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
1: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misalnya datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
0: Luar biasa.
1: Tidak ngemis kepada bangsa lain. Tidak.
0: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini.

0: Kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gumala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
1: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
0: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gumala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini apa namanya, membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
2: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
0: Ya.
2: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
0: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya, tapi ya.
2: Iya, iya.
0: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri, nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
2: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi, Pak ya. Nah, tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
0: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu, Pak?
2: Kembali ke orang tuanya.
0: Oke. Okay.
2: Orang tua ya. Bukan hanya ya. Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
0: Yeah.
2: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
0: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
2: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai oman-oman, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih itu.
0: Baik-baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya, bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda? Apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
3: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian. Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu. Yeah. Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan, karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan, mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. Negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
0: betul? Ya, itu
3: setuju
0: dia
3: gitu kan? Ya nggak boleh,
0: nggak boleh
3: bikin hoax ya.
0: Ya.
3: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
0: Ya.
3: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
0: Yeah.
3: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
0: Yeah.
3: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat.
0: Yeah.
3: Tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
0: Komen-komen negatif juga
3: gak
0: begitu,
3: usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
0: Betul.
3: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeperikemanusiaan.
0: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
3: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami yeah. Dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
1: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
0: Oke.
1: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
0: Oke.
1: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
0: Oh, oke.
1: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
0: Yeah.
1: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
0: Nah, itu dia.
1: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
0: Yeah.
1: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
0: Yeah.
1: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku. Ya, tapi okay. Beli mengisap rokok mau.
0: Yeah.
1: Nah, atau sehari, beli sesuatu.
0: Tuh?
1: Nah, ini enggak boleh.
0: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
1: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
0: Yeah.
1: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Itu ada, tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ. Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
0: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
1: pakai AI.
0: Pakai AI. Betul, betul, betul.
1: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
0: Itu jangan jadi plagiat.
1: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
0: Apa tuh?
1: B-O.
0: Oh, iya, iya, iya. Baik. Kalau peran apa institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemal, apakah sudah optimal atau bagaimana?
1: Ya sekarang yang menjadi persoalan, kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
0: Iya.
1: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
0: Nah,
1: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
0: Yeah.
1: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timur Leste.
0: Jangan sampai.
1: Ya itu enggak boleh.
0: Yeah,
1: karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
0: Okay.
1: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan gak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul. Sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang, itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
0: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
0: Oke, luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
2: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
2: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
0: Oke.
2: Okay. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
2: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
3: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
0: Yeah.
3: Ya, bukan hanya edukasi tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
0: Ya tuh.
3: Ya janganlah, jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior
0: atau
3: orang yang punya nyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Baik. Nah,
3: itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
3: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan.
0: Yeah.
3: Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
3: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang mengatakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
1: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
3: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
2: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
0: Yeah.
2: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya,
0: yeah.
2: Ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio, mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya, oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Musila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior.
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Hai
1: Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: selamat
2: Kak
3: sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik,
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay, betul.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania. Ya.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai
1: belum bisa
2: sekarang.
1: Santai, karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi.
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada. _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _
1: Oke, dari @SaasBLH _
2: Sasbilah _ Ada yang punya akunnya Sasbilah _
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Oke. Okay.
1: Terus lagi?
2: Berikutnya ada @Queenza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Queenza.
1: Oh,
2: Oke. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada? Oke.
2: Oh, situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account enggak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account. Kamu pakai first.
1: Pakai first,
2: pakai first.
1: Ya.
2: Kamu pakai first. Oh, pake keren. First juga.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya. Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 ya. Akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan. Silakan.

0: Pakai, oh ada, oke. Silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya gak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang, pulang, pulang, pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta naik. Ya, oke. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Ya, tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
2: luar
1: putri.
2: Luar biasa.
1: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
2: diperintahkan untuk berfoto bersama.
1: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
2: Kayak mereka janjian deh, Des. Iya sih?
1: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
2: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
1: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
2: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Bambang Indra.
1: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
2: oh, oke. Okay.
1: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
2: Yes.
1: Dan juga Astrella ya, betul?
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
1: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
2: Afgan banget ya.
1: Boleh berfoto bersama berfoto dengan dahulu. Pak Bambang.

0: oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara tiga, ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hadjar Dewantoro. Juara tiga, ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara tiga. Yes. Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara dua, putra dan putri, untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara dua ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wush. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara dua.
1: Untuk ya, berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan dia berikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan, ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya
0: dong. Ini juara satunya. Dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy? Izzat, mana Izzat pendukungnya?

0: Dewas.
1: Silakan untuk dia berikan terlebih dahulu momennya.
0: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
1: Luar biasa.
0: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
1: Yes. Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
0: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
1: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
0: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
1: gak ikutan.
0: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3, Jihan.
1: Selamat Jihan.
0: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
1: Boleh, maju lagi.
0: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat S.Kom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil

0: silakan untuk diberikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Uh-huh. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia, yes, Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Telah Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
2: Sore, sore, sore.
0: Eh kok tiba-tiba halus gitu. Enggak semangat ya.
2: Iya nih, kurang excited ya.
0: Sore hari ini teman Pro 2 ya, ada kita bertiga pastinya nemenin kamu sore hari ini. Ada Nom Citro,
1: dan ada DJ Danis,
2: dan ada DJ Yasmin.
0: Yasmin.
2: Yasmine. Oke.
0: Yasmin. Aduh, ya teman Pro 2, tadi kita habis ini ya, habis dengerin pengumuman tadi dari Gita Fest yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Itu tadi ada pengumuman-pengumumannya ya.
1: Benar.
0: Kalian dengerin kan tadi ya?
1: Dengerin
0: ya,
1: dong.
2: Banyak pemenangnya dah.
0: Iya, banyak kan yang menang gitu.
2: Banyak dong.
0: Kita ucapin selamat untuk yang menang pastinya.
1: Congratulations.
2: Copycat.
0: Aduh, ya sudahlah teman Pro 2. Sore hari ini kita mau ngomongin apa nih, teman-teman? Ayo, kita ngomongin apa ini?
1: Kita bakal ngomongin yang aku banget.
2: Apa ya? Apa tuh? Main character.
0: Always
2: Dennis yang kayak gitu teman Pro 2.
0: Iya, tapi kenapa ya dia suka banget begitu ya? Apakah itu real life kamu begitu juga Dennis?
1: Ya, karena emang aku menjadi karakter utama ya,
0: sih. Siapa tahu.
2: Keren banget.
0: Siapa tahu maksudnya pas siaran dia begitu, tapi pas sekolah dia diem.
1: Aduh, enggak gitu ya teman Pro 2. Aslinya aku tidak wibu kok.
0: Kenapa harus wibu?
1: Aku tidak pendiam.
0: Iya, tidak pendiam gitu ya. Tapi benar tuh teman Pro 2. Mungkin kalau misalnya kamu pengen apa ya namanya, mau lihat kontennya.
2: Itu ntar lagi 1000 viewers tuh. Guys, kita nungguin.
0: Iya. Buat apa sih?
2: Jolong terus ya videonya. Harus cepat ya, guys.
0: Allah.
2: Sebelum di take down. Takut deh.
0: Enggak gitu ya. Tapi itu teman Pro 2, biasanya tuh ada orang-orang yang kayak misalnya dipuji, dia tuh kayak mungkin kelihatannya biasa aja, tapi dalam hatinya yes, tuh yes, I'm the man, gitu kan ya. Iya, iya, I'm the only one, I'm the star, gitu-gitu.
1: Benar, aku banget. Maksudnya
0: Tapi menurutku gini, maksudnya kalau misalnya kita semua tuh pernah ngerasain hal-hal yang kayak gitu, mungkin gak cuma Danis, Yasmin pun pernah kalau dipuji senengnya tuh
2: bakalan yang kayak langsung keangkat kayak sering
1: langsung slow-mo gitu loh.
0: Langsung sok-sok mungkin wajahnya apa ya, dibikin stay cool.
2: Mencalon aslinya.
0: Bener. Ada juga yang mungkin kelihatannya jadi salting.
1: Iya dah.
0: Iya kan?
1: Kalo sering banget saya ketemu kayak gitu kayak apa sih enggak gitu.
0: Itu biasanya kalau misalnya cewek-cewek muji, "Ih kok kamu cantik banget ya?"
1: Iya, langsung kayak langsung uget-uget gitu kan. Oke.
0: Uget-uget.
1: Itu Yasmin banget sih tapi
2: apanya? Enggak, aku nonjalan, tapi yang matiku uget-uget.
0: Tapi mungkin kamu juga ngerasain tuh teman Pro 2 ya, kayak misalnya kamu dipuji atau kamu mungkin diomongin gitu ya. Lagi diomongin sama circle sebelah kayak gitu-gitu tuh. Pasti berasa banget tuh kayak, "Wih, I'm the man, I'm the star." Pokoknya rasa-rasa kayak gitu boleh kamu kasih tahu nih teman Pro 2, perasaan kamu gimana, atau mungkin teman kamu ada yang kayak gitu juga enggak, kayak berasa tiba-tiba jadi mode NTD tuh.
1: Langsung sempurnanya.
0: Nyanyi itu lagi.
2: Maaf ya. Nah, itu tuh mulai.
0: Ya udah, kamu saya hukum ya. Kalau kamu nyanyi itu lagi 5.000. Oh iya.
2: Dikasih 100.000 biar nyanyi terus.
0: Yo. Atau enggak memang dia bawa duit 15.000. Kak, aku 3 kali nyanyi deh boleh.
1: Ya, boleh.
0: Udah kayak mau bayar karaoke ya. Oke, nanti pastinya kita bakal balik lagi. Tapi kayaknya ngomongin aja deh sekarang. Tapi kalau misalnya kalian berdua gitu, apa yang mungkin kalian rasain pada saat mungkin kalian dipuji sama orang? Apakah kalian tipenya yang respon, "Iya, makasih ya," atau enggak, kayak lebih ke denial atau kayak mencoba merendah gitu? Kalau kalian tuh biasanya gimana?
2: Nancalan.
1: Ya selalu ya jawabannya.
0: Kenapa selalu begitu?
2: Karena kayak udah tau gitu loh teman-teman. Kalau misalnya habis dipuji tuh langsung kayak nih mukanya langsung berubah nih. Alah, itu aku sengaja aja dipuji, aku muci dia biar dia ini aja, biar dia langsung kayak sembring-sembring. Masa ada yang kayak gitu, makanya aku kayak nancal aja. Ya, thank you.
0: Ya, gitu
2: aja.
1: Kalau aku tuh kayak tergantung siapa yang muji sih, Kak. Soalnya emang bener kata Yasmin, kayak kelihatan gitu loh orang yang fake muji gitu.
0: Fake muji.
2: Kayak cuma ngetes doang.
1: Iya, bener. Jadi kayak kalau misalnya ada orang-orang yang nge-fake gitu, aku lebih kayak, makasih ya.
2: Sering masa ada sparkle-sparklenya.
0: Tapi kalau misalnya kamu, ini contoh, apa sih namanya, Danis ya, ranking 1 se-1 sekolah,
1: satu Samarinda.
0: Gak usah berlebihan. Kan di bumi-nya satu sekolah. Contoh, misalnya kayak gitu, kamu gimana? Kayak, ih ngeri banget Dennis, gitu-gitu. Itu gimana? Tuh mukanya aja lihat, mukanya udah mulai berulah. Kayak,
2: Kita ngeblush gini, ya langsung sumringah gitu loh sih. Langsung senyum, kelihatan gigi aja. Tuh kayak menundukkan kepala kayak, terima kasih. Gitu aja ya.
0: Tapi apakah maksudku kan kalau sekarang kan maksudnya bisa dikomedikan yang kayak gitu, kita respon balik jadi hal yang lucu kayak gitu. Tapi kalau aku dulu ngerasa kayak dipuji itu kayak aduh malu banget gitu.
1: Kenapa sih? Aku banyak menemuin orang-orang kayak gitu, Kak, kayak
0: masih ada kan sampai sekarang.
1: Iya, yang kayak aku enggak mau dipuji, jangan puji aku kayak.
0: Iya, emang kenapa kalau dia nggak mau, ayo?
1: Kenapa? Bukannya itu kayak jadi apa ya, affection gitu ya buat dia kayak?
0: Iya, mungkin dia kayak ngerasa terlalu diperhatiin. Jadi atau juga mungkin ngerasa dia nggak yang mungkin kalau kita kan bisa kita buat kita jadi NPD mode gitu kan ya. Tapi dia tuh maksudnya nggak mau malah jadi pusat perhatian. Mungkin karena misalnya Dennis ranking satu sekolah, jadi kan satu sekolah tuh kayak jadi pusat perhatiannya tuh ngeliatin kamu semua. Nah dia tuh mungkin gak mau dilihatin kayak gitu, nanti dikira sombong atau takutnya dia malah jadi
1: besar ngerasa kepala gitu ya?
0: Iya benar, takut sombong gitu.
1: Takut sombong ya.
0: Berarti dia ini sombong dong tadi.
1: Aduh.
0: Ayo.
2: Tapi gimana? Ada loh teman aku kan kayak gitu juga, cuman dia lebih yang kayak takutnya untuk sekarang dia lagi yang kayak jadi yang kayak pusat perhatian nih, jadi yang kayak the top. Tapi nanti selanjutnya bakalan turun. Dan nanti orang-orang itu bakalan ngomong, duh kok bisa sih kamu turun? Kayak gitu.
0: Oh gitu.
2: Nah yang kayak gitu
0: Nah
1: makanya udah gak viral lagi ya.
2: Iya. Jadi kayak dia gak mau dipuji karena pasti bakalan menurun. Jadi dia kayak
0: mending
2: aku menghilang dari sini dulu ya.
0: Atau gitu. Enggak gini, kayak misalnya dipuji, terus kita, iya aku kan pintar, nih contoh ya. Aku kan pintar, aku kan berprestasi gitu. Ternyata pas di semester berikutnya ternyata bukan dia lagi.
1: Itu yang menyeramkan sih.
0: Nah itu yang kayak bikin kita enggak mau deh nanti kalau dianggap malah jadi menyombongkan pas nanti kita tuh enggak posisi di atas itu lagi, malah kitanya sendiri yang ngerasa malu.
1: Bener juga gitu. Kalau misalnya kebanyakan dipuji tuh kayak apa yang ngerasa kayak apa nyaman di posisi itu gitu loh. Jadi kita nggak beranjak gitu.
0: Bener.
1: Kayak nge-stuck di situ aja sudah. Kayak aku udah cukup banget nih.
0: Aku udah pasti lolos sih ini kayak gitu-gitu. Padahal nggak lolos aku. Aduh, ya udahlah teman bro dua, nanti kita balik lagi ya.
1: Baru
0: sekali ngobrol gitu ya. Nanti juga pastinya kita bakal dengerin azan maghrib nih teman pro 2 di pukul 18:17 dan pastinya nanti kita balik lagi ya. Gimana? Ya. Sudah siap ya?
1: Siap banget.
0: Siap. Gerak. Nah, sudah teman pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebab

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: Oke teman bro dua, lanjut lagi ya. Dan mau ngucapin selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Masih barengan sama Anom Citro
1: dan DJ Dennis
2: dan DJ Yasmin.
0: Yes. Apalagi yang mau kita bahas kali ini? Ayo,
1: kita
0: apa
1: kan
0: nih Dennis?
1: Kita akan membahas momen-momen yang MC-able.
0: MC-able.
2: Yo, main character.
0: Master of ceremony.
1: Salah, main character.
0: Main character.

0: nyuruh semua orang, semuanya diam.
1: Terus semua diam. Tapi suaranya kecil.
0: Semuanya diam. Kayaknya dia yang diam.
2: Enggak, kalau dia suaranya begitu kan kalah sama suara yang lain-lainnya.
0: Enggak ada yang teriak
2: ini. Makanya benar. Tapi iya sih, kayak semua diam, oh langsung semua mata tertuju padamu. Ya kan? Aku ada juga nih satu momen yang mungkin jadi main karakter. Kalau misalnya kamu lagi, ini contoh ya, lagi di mall, posisinya kamu kan kayak janjian nih sama temenmu di kafe mana gitu, contoh. Nah ini lagi di kerumunan orang gitu ya, maksudnya banyak orang gitu. Terus kamu jalan sendirian dengan kayak melihat satu arah tapi gak keliat arah lain. Tapi kayak satu pandangan polos gitu aja, wajahmu stay cool.
0: Sasa catwalk.
2: Iya. Iya. Misalnya nih, misalnya kalian di mall, di mallnya itu mungkin bagian tengah-tengah gitu. Kan ada yang orang tuh duduk-duduk buat ngeliatin dari atas ke bawah kan. Nah itu kan berasa banget ditonton. Orang nih ngeliatin aku gak ya?
0: Bener ya, jadi catwalk gitu.
2: Ngerasa gak?
0: Iya sih.
2: Kayak misalnya kalian berdua atau sendiri deh, kayak ngelewatin gitu. Terus dari atas-atas-atas tuh kan ada orang yang ngobrol, ngeliatin ke bawah gitu. Kayak pasti kalian ngerasa,
0: ya relate.
2: Iya, aku diliatin nih kayaknya.
0: Tapi aku selalu merasa diliatin loh kayak gitu.
2: Selalu iya, waktu kayak, itu.
0: Iya, kalau misalnya yang kayak gitu-gitu, kayak misalnya jalan di kerumunan kayak lu liatin gue sini.
2: Banget. Sini. Aku kok jadi yang ngeliatin sih. Kenapa nih orang aneh banget gitu.
0: Sakit sih. Ouch. Sama juga kalau misalnya ini loh, kayak kita lagi nonton pertunjukan atau ada orang yang pidato. Terus kayak selesai pidato, yang tepuk tangan duluan tuh kita gitu loh. Terus kayak terus diikutin sama yang lain gitu tuh kayak, oh my god ya, ikutin aku,
2: iya.
0: Ikutin aku.
2: Oh iya gitu. Atau juga biasa ada yang kayak
0: pas upacara, tepuk tangan satu orang tuh sering. Oh ya, terus diikutin gitu kan. Ya,
2: iya. Kayak gitu. Itu juga. Atau enggak ini, posisinya itu misalnya ada yang kayak lagi ngomong, terus tiba-tiba ada satu yang lucu. Nah itu ada tuh kayak nyablak apa gitu. Ada gak yang kayak gitu?
0: Asal kalian bunyi gitu ya?
2: Iya, kayak lagi ompat. Ngomong apa gitu. Ah masa sih gitu. Lili baru ketawa. Kayak gitu-gitu. Gak ada gak kalian?
0: Ada.
2: Gak ada yang ada kok. Kayaknya kita akhiri saja.
0: Aku banget. Kita banget ya.
2: Males banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya pada saat aku sekolah dulu tuh selalu ada bagian, misalnya dalam satu kelas tuh ada satu dua orang tuh pasti orangnya tuh lucu gitu di dalam kelas. Jadi tuh kalau misalnya kadang guru ngomong apa, terus dia tuh kayak nyablak. Nyablaknya bukan kayak apa ya, ngelawan guru, enggak, tapi nyablak yang buat suasana kelas tuh jadi lucu kayak gitu. Baru ketawa kayak
0: ada
2: gitu.
0: Ada sih, ada. Yes,
2: itu
0: ada.
2: Juga jadi menurutku itu jadi kayak main karakter. Haha, aku lucu today gitu. Besok besok not really.
0: Tapi kalau misalnya gitu, kayak gitu baru gak diketawain kayak. Iya, itu kayak aduh.
2: Benar. Kadang kalau misalnya itu lucu worse, kamu jadi main karakter. Tapi kalau misalnya kamu enggak lucu pada saat itu,
0: itu langsung jadi NPC gitu loh.
2: Kayak kayaknya aku salah deh. Kayaknya mending dari tadi aku diem aja dah.
0: Itu yang menakutkan sih. Anxiety-nya langsung kambuh.
2: Anxiety-nya kambuh. Apa lagi? Ada lagi enggak sih?
0: Kebanyakan jadi figuran sih.
2: Gini, kalau kebanyakan dari jadi figuran, berarti kamu ngelihat orang tuh gimana? Pas lagi apa gitu?
0: Pas ini, apa ya?
1: Lihat aku ya?
0: Nggak mau.
2: Terus lihat aku ya? Nggak mau. Nggak mau lihat Danis.
0: Pas apa ya? Apa ya? Jujur ya, sekarang kebanyakan orang nggak mau jadi yang kayak main karakter gitu loh. Takut jadinya kayak apa ya, lebih kayak ini bukannya jadi main karakter, malah jadi kayak katanya NPD nih orang. Makanya kebanyakan orang langsung kayak kicep aja, mending diem aja, nonjalan.
1: Iya benar banget, soalnya di kelas aku tuh kak, gak sih di sekolah gitu, ada apa ya, tipe-tipe orang yang kayak dia tuh pengen banget jadi main karakter, tapi caranya dia tuh salah, jadi kayak mengarah ke caper.
2: Menurut dia benar, tapi menurut kalian ini orang kenapa gitu?
1: Kayak tau gak sih nih, kalau misalnya dia kita lagi ulangan, kita kan kadang ulangan harian tuh masih pakai kertas kan?
2: Iya.
1: Terus kalau dia udah selesai, kertasnya tuh kayak digerak-gerakin gitu, berantakan dia. Oh, udah selesai nih guys.
2: Unfinished.
1: Gitu. Atau ngumpul duluan,
2: ya.
1: Iya. Oke, girl, chill out. Oke.
2: Tapi atau enggak nih, ada orang yang misalnya kita lagi ujian. Terus kayak kita ngerjain kan susah ya. Oh, ini rumusnya apa ya? Wah, kita yang kayak aku tahu soal ini. Kayak ada suara
0: gesture
2: yang kayak

0: aku bisa ngerjain ini. Padahal satu soal itu, abis itu kan bingung lagi.
1: Aku kan sok doang, aku bisa nih aslinya apa ya?
0: Iya.
1: Atau kayak gini. Oh, apa namanya yang apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana jawabannya?
0: Iya. Itu juga. Atau enggak gesturnya tuh yang kayak tiba-tiba angkat pulpen yang kayak gitu-gitu. Gitu kayak gestur-gestur
1: kayak. Itu masih banyak sih di sekolah.
0: Nah, bener kayak paham nih. Aku bisa nih, tapi pas soal nomor 3 gitu udah mulai cari-cari.
1: Ya. Melihat foto presiden, melihat pemandangan.
0: Apa aku skip dulu nomor 4 gitu ya. Tapi ya itu tuh teman pro 2 banyak banget gestur-gestur yang mungkin kita ngerasa kayak apa ya, natural gitu ya. Tapi kayak kalau dipikir-pikir secara sadar gitu ya, oh iya iya kayak ini gestur-gestur yang nganggep oh kita tuh bisa nih, oh kita tuh oh jadi main karakter yang bakal dilihat orang, padahal mungkin di dalam diri kita tuh ya memang kita bisa gitu. Tapi orang tuh kayak baru kita sadarin kenapa ya, padahal kalau kita bisa tuh nggak usah perlu pakai gestur gitu kan.
1: Maksudnya nggak perlu validasi juga kan.
0: Iya benar gitu. Kayak kita tuh kenotis gitu. Paham juga kak dia. Iya kayak gitu. Aduh ya kayak gitu-gitu tuh teman pro 2 ya. Jadi buat kamu ya, kalau memang kamu kayak misalnya melakukan hal-hal yang seperti biasanya gitu ya, ya itu tadi gitu ya, kadang orang tuh melihatnya ini gesturnya main karakter banget.
1: NPD banget.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
4: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tau aja, Mak.

0: Ya teman pro 2, kayak aku tuh selalu merasa menjadi MC tapi kadang juga tidak berakhir seperti MC, tau gak sih? Kayak udah ngerasa keren tapi ternyata kayak
1: kadang-kadang ada dua sisi yang kayak ini beneran aku diperhatiin tapi kok kayak malu juga ya
0: diperhatiin. Iya, makanya
1: bener kayak banget. Gitu-gitu.
0: Emang apaan tuh? Aku tuh pernah, ih maaf ya kalau alay. Aku tuh jalan
1: kan dari dulu sampai sekarang.
0: Makasih sudah disadarkan ya. Aku tuh jalan tapi tangan
1: jalan
0: aku
1: kemana? Di mana? Lokasinya?
0: Rumahmu di mana? Iya biasa
1: di sekolah,
0: ya lorong gitu. Dan kebetulan sendiri, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya nggak ada temen tuh aku suka malu jalan sendiri, tau nggak sih? Iya, jadi
1: malunya tuh nunduk gitu kah? Atau kayak merangkak bayi gitu?
0: Pakai jaket, tutupin koploknya terus langsung menunduk gitu sih.
2: Pakai masker.
0: Serem ya,
2: takut
0: jalan. Dan
1: kemudian dia bilang serem, dia yang bilang serem loh. Padahal kita biasa aja gitu.
0: Itu isi hati kalian kan?
1: Enggak.
0: Bang, terus kayak, aku pakai jaket nih, pakai jaket dan tangan aku di ini. Terus kayak, adalah itu aku karena itu aku sendiri kan, jadi aku merasa kayak, oh my god, MC moment banget ini. Kalau sedikit malu sih. Terus kayak, terus ada dari arah berlawanan tuh orang nyapa aku, nyapanya yang melambaikan tangan. Terus kayak tangan aku ini disaku kan, jadi pas aku mau lambai tangan aku nyangkut. Jadi kayak pasnya tuh pas aku ngangkat tangan aku, jaket aku keangkat. Jadi kayak oh my god, malu banget ya.
1: Aneh banget.
0: Sakit ya.
1: Tapi jujur itu alay sih. Tapi maksudku tuh kalau misalnya feelingnya biasa aja, itu kan ya udah, maksudnya ya jalan biasa ngelihat depan. Kayak kadang kan kita bingung ya, kalau misalnya kalau lagi jalan biasa kita bisa lihat HP untuk mengalihkan orang. Kita tuh nggak lihat yang aneh, bukan aneh-aneh ya, tapi lihat depan atau ngelihat ke mata orang kayak gitu-gitu kan. Biasa kita lihat HP. Nah ini kamu nggak main HP?
0: Enggak, karena aku bener-bener kayak pengen ini loh aku. Hey guys, ini loh aku.
1: Males. Males banget kayak gitu.
2: Untungnya nggak ini aja sih. Keseruduk kayak lebih.
0: Untung nggak jatuh atau sebagainya ya.
1: Bener.
0: Itu malah kalau jatuh, iya. Alhamdulillah ya.
1: Itu ini kelasmu juga kayak di ujung gitu kah? Jadi kayak ngelewatin beberapa kelas yang panjang.
0: Untungnya
1: gitu.
0: Enggak, soalnya kayak ngelewatin yang ya udah TU, kayak lapangan gitu doang sih, dan itu sepi.
1: Aku pernah yang kayak gitu tuh kayak ya Allah, karena kelasku tuh di ujung ya, betul-betul di ujung gitu. Terus kayak jadi tuh harus ngelewatin mana ya? Maksudnya kalau ngelewatin lorong rame, ngelewatin lapangan apa? Kayak gitu kan, bingung juga kita. Terus juga iya sih, kalau ngerasa diliatin tuh kadang ya itu, kadang ada something yang malu tapi kayak berubah-berubah. Kenapa? Kayak lagi enggak, hari ini kayak enggak pengen diliatin. Gitu. Ya, ya. Tapi pas mungkin hari-hari lainnya kayak biasa aja. Kayak gitu. Aku pernah mungkin ya kayak karena kan grupku cukup viral ya di sekolah.
0: Aduh, prima donna gitu ya.
2: Boy band.
1: Iya, jadi tuh kayak sekitar berapa ya? Kayak sekitar 10 cowok-cowok ini gitu kan ya. Itu tuh kita tuh grup yang diomongin sama adik-adik kelas.
0: Boy band.
1: Iya, pokoknya kayak perkumpulan cowok-cowok ganteng yang biasa aja gitu.
0: Yang lain ganteng gitu.
1: Karena kan ada bubuan hits. Beda tuh. Nah kita tuh bubuan, lebih arah bubuan kocak aja gitu. Jadi kayak komedi, sering bikin komedi. Iya, karena kita tuh sering bikin konten, bikin apa kayak gitu-gitu waktu SMA. Jadi kita tuh kayak diomongin sama adik-adik kelas, ih mereka tuh kayak lucu banget ya, kayak gitu-gitu. Jadi yang merasa main karakter itu 10 orang itu merasa.
2: Yaudah sih nggak apa-apa, apa ada temennya juga kan.
1: Makanya karena ada temennya jadi kita tuh ya udah pede-pede aja. Tapi kalau lagi sendirian atau berdua itu kayak diem-dieman. Kalau bersepuluh kan kita kayak bisa asik ngobrol sambil jalan gitu kan ya, atau ke mana gitu. Tapi kalau misalnya cuma berdua kayak gitu, kayak diem-dieman, ngapain ya. Bener, kalau ada sendiri itu pasti kayak ada berasa malu gitu. Bukan malu sepenuhnya jangan liatin aku gitu, enggak gitu. Tapi kayak nggak tahu, kayak rasa diliatin tuh kayak jadi aneh aja kita diliatin.
0: Iya, karena nggak ada gitu. Backingannya juga kan, nggak ada
1: backingan.
0: Nggak ada teman yang kayak sama gitu loh.
1: Nggak ada temennya aja sudah backingan gitu ya.
0: Maaf ya boy band.
1: kalau Yasmin ada nggak ngerasa yang malu gitu?
2: Kalau misalnya kayak Danis gini, jujur ya, kadang aku kalau jalan sendiri tuh berani-berani aja. Cuman ada beberapa saat itu yang kayak, jangan dulu deh, nunggu teman aja. Kalau pengen beli minum, tahan dulu hausnya gitu. Itu sampai dapat bareng teman.
1: Oh, gitu. Jadi kayak nunggu temennya ikut jalan baru jalan.
2: Iya, tapi kalau misalnya, aduh, kalau main karakter tapi yang gagal gini, ini sih.
0: Banyak ya?
2: Iya, jujur ya.
0: Tapi gak bisa milih loh, mau cerita ini mana.
1: Ini aku ada kayaknya, mungkin satu kejadian yang mungkin banyak apa ya, di sekolah-sekolah. Yaitu kakak kelas, di mana kakak kelas yang pacaran sama adik kelas, yang dia datengin ke kelas pacarnya itu.
0: Oh iya.
1: Nah, itu
0: iya,
1: kan dilihatin tuh, ih ada kakak kelas nih lewat kelas 2 atau kelas 1 gitu kan. Itu pasti tuh jadi berasa.
0: Iya. Tapi kadang yang ngerasa jadi MC-nya tuh si adik yang dipacarin tuh loh, kayak dulu kakak kelas ke kelas kita gara-gara aku gitu.
2: Dia bawa buket bunganya.
1: Ya Allah. Aduh, aneh banget. Aduh, gitu ya.
0: Maaf ya, beda zaman ya.
1: Atau di ini, biasanya tuh jemput buat barengan ke kantin.
0: Iya, iya.
1: Nah, ayo kita ke kantin. Ayo, wah, baru dilihat tuh berdua. Asik, pacaran.
0: Aduh, dunia serasa berdua.
1: Itu juga. Atau enggak nih, kalau misalnya dua-duanya bawa bekal makannya di kelas.
0: Tapi itu udah jarang banget sih, Kak.
1: Oh iya, karena udah ada MBG. Benar-benar. Iya, maksudnya kalau ada MBG kan makannya masih tetap bareng gitu.
2: Oh, jadi MBG dead.
0: Iya.
1: Aduh. Maksudnya yang makan MBG enggak berdua itu doang, kan satu sekolah makan.
0: Tapi kalau romantis mereka berdua
1: gitu. Oh iya. Aduh, aku kebayang suap-suapannya. Gitu. Enggak tahu.
2: Tuker lauk tuh.
0: Aku gak suka ini nih anggur, buat kamu aja ya.
1: Aduh, itu untuk misalnya ada yang aku gak bisa minum susu gitu ya. Yes, buat kamu aja gitu.
0: Sweet loh itu loh. Impiannya Yasmin.
1: Impian. Berarti impiannya pupus kalau misalnya udah lulus sekolah ya?
0: Iya, karena udah gak ada MBG.
1: Bener, kayak gitu. Tapi ya itu sih ya, di kehidupan kita itu pasti berasa tuh, oh kadang kita jadi main karakter atau gimana. Itu pun mungkin banyak dirasakan sama semua orang gitu. Pas kita momen apa, itu pasti dirasain. Terus juga tadi ngerasa, oh main karakter banget nih, pas lagi apa. Tapi kayaknya relate-nya banyak gitu. Kayak misalnya pas lagi jalan sendiri, di keramaian, tapi dilihat orang kayak gitu-gitu, diperhatiin orang dari atas kayak gitu, dari jauh, apakah ini my secret admirer, apakah ini kan sudah jauh gitu-gitu. Kan ya pasti berasa juga gitu. Tapi ya udah, menurutku rasa-rasa kayak gitu tuh manusiawi.
0: Sepakat.
2: Sepakat, tapi jangan sampai kena di aku.
1: Kenapa?
2: Gak mau jadi main karakter, gak mau
0: takut. Kenapa kamu nyaman jadi figuran?
2: Kayak kalau jadi figuran tuh yang kayak
1: no pressure ya.
2: Iya, no pressure. Kayak ya udah relax, kemana-mana relax. Tapi kalau jadi kayak main karakter tuh kayak, aduh, ada info terbaru dari aku nih, gak mau didengerin banget. Gak usah, aku gak mau kayak gitu.
1: Iya, berarti nanti kalau misalnya kamu, wih, Yasmin juara satu lomba ini, nanti ada yang ngucapin selamat. Bukan aku, aku nyontek gitu. Kan enggak.
2: Ya kalau ya, itu enggak mungkin ngomong aku nyontek, enggak ngomongin gitu.
1: Ya makanya gimana? Ya udah, ngecalon ya, aja ya, gitu kah?
2: Ya non-calon tapi kayak kicep aja dalam kelas.
1: Aneh banget ini ya, Yasmin walaupun suka yaping, insecurean juga ya.
0: Aduh guys, aduh.
2: Ya kakak
0: beda banget sama aku.
1: Ini kayaknya kalian berdua harus sama-sama belajar deh ya, buat Danis belajar
0: jadi
1: biar jadi orang yang low profile tuh gimana.
0: Aduh,
1: Tapi sebaliknya buat Yasmin, biar jadi orang yang pede, bukan NPD ya, tapi pede gitu. Bisa menghadapi segala pujian-pujian, segala pandangan-pandangan. Iya kayak gitu, tapi tetap pede, nggak harus yang kayak, aduh salting, aduh apa, kayak gitu belajar dari.
2: Kita sekarang buat seminar abis ini.
0: Yuk, ayo teman-teman dua yang mau join seminar kita boleh banget.
1: Yang ngisi materi siapa?
0: Hari pertama Denis, hari kedua Denis juga.
1: Yang ngisi hari pertama Denis ngisi materi, pesertanya Yasmin. Besoknya yang ngisi materi Yasmin.
0: Kemudian pesertanya Denis.
1: Ya bagus bagus gitu. Bagus ya. Kenapa nggak di grup chat?
0: Kita saling melengkapi gitu.
1: aneh banget lah ya. Pokoknya sore hari ini kalau ngobrol dua ya, terima kasih banyak ya, walaupun siaran kita sebentar ternyata
0: sebentar
1: ternyata ya gini-gini aja.
0: Maksudnya
1: aduh ya sudah ya, terima kasih banyak teman-teman
0: ya, terima kasih Kak Anom dan teman Pro 2.
1: Iya.
0: Jangan kangen aku.
1: Oke. Okay. Nah, iya. Okay. Kita nggak bakal kangen kamu.
0: Ouch, jangan dong. Kangen aku.
1: Panik, panik. Ya, panik.
2: Ya, kita giniin Danis. Udah iya keempat kalinya sakit loh.
0: Iya, sakit sih.
1: Oh,
0: ya,
1: sakit apa-apa. Ya? Mm. Alhamdulillah.
0: Jahat. Biasalah main karakter kan memang harus disakiti dulu.
2: Oh. Oke.
1: So sweet. Ya sudah teman berdua ya, kita kita pamit. Amin. Tapi aku nanti lanjut lagi gitu ya, ya.
0: Kita sudah enggak ya.
2: Ya bye bye.
1: Bener ya, karena Dennis pengen melanjutkan main karakternya dia
0: dan seminarnya
1: gitu. Iya katanya dia mau pulangnya jalan kaki biar diliatin sama orang-orang di jalan
0: ya,
1: katanya.
0: Semoga enggak hujan ya.
2: Lebih tepatnya nyampe.
1: Kalau Yasmin kan nunggu dijemput ya. Nah, main karakternya yang jemput dia jadi figurannya.
0: Ya gitu ya.
1: Ya sudah ya, pastinya nanti kita balik lagi. Pokoknya thank you buat kalian ya.
0: Ya.
1: Semoga nanti ketemu lagi.
0: Ya. Bye bye. Aku DJ Danis. Pamit undur diri.
2: Bye bye.
1: Katanya Danis jangan lupa like-nya reels-nya
0: kita berdua. Ya.

0: Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung Garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung Garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung Garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung Garuda terbang di alam liar. Jadi, burung Garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung Garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno.

0: tepatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Indonesia.

Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Non Citro untuk malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini di kata kita ya teman Pro 2, kali ini aku bakal rekomendasiin bacaan buat kamu. Mungkin biasanya ngomonginnya tentang ini ya teman Pro 2, tentang novel. Tapi kali ini aku mau ngasih tahu kamu sebuah buku yang pastinya bisa mengubah apa ya cara pandang kamu gitu teman Pro 2. Apalagi mungkin buat kamu yang susah berteman, introvert dan lain-lainnya. Karena memang menjadi introvert bukan berarti kamu tuh gak bisa berkembang di dunia sosial. Tapi justru banyak introvert yang punya potensi luar biasa dalam membangun hubungan yang bermakna, asalkan menemukan pendekatan yang tepat. Jadi buku-buku ini juga bisa membantu kamu memahami diri sendiri, mengenali kekuatan alaminya juga, terus juga bisa membangun jaringan tanpa harus mengubah kepribadian tuh teman Pro 2. Yang pertama ini ya teman Pro 2 adalah The Introvert's Way, Living a Quiet Life in a Noisy World, karya dari Sophia Demling. Dimana Sophia Demling ini menghadirkan sebuah paduan ringan dan jujur tentang gimana introvert itu bisa menjalani hidup sosial tanpa kehilangan energi dan juga identitas. Tapi bukunya ini memang banyak bercerita tentang pengalaman pribadi penulis yang sering merasa berbeda di lingkungan yang ramai. Dan dari situ kamu tuh bakal diajak memahami bahwa sensasi itu tuh ya wajar, bukan tanda ketidakmampuan sosial. Jadi keunggulan buku ini adalah pada sisi storytellingnya yang memang hangat dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan cara Demling sendiri itu njelasin ya perasaan introvert tuh sangat relate, sehingga kamu tuh juga bisa ngerasa ditemani dalam perjalanan menjadi lebih terbuka. Selain itu juga ya teman Pro 2, ada juga saran praktis ya yang juga menjaga batasan energi dan juga bisa tetap hadir di lingkungan sosial dengan nyaman. Dan gaya bahasanya itu juga gampang dinikmati, membuat bukunya ini cocok banget ya untuk para introvert yang memang baru mulai mengeksplor dunia networking dan ingin naik level tanpa merasa tertekan tuh teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: At your apartment, you used to come down for me.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih.

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercaya ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu

boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa, para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat, bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika

Teman Bro 2 lanjut lagi kali ini ya. Ada buku berjudul The Fine Art of Small Talk karya Debra Fine. Di mana ya ini membahas tentang gimana percakapan ringan itu bisa menjadi jembatan penting untuk membangun sebuah hubungan yang lebih dalam, baik dalam konteks profesional ataupun juga sosial. Dan buku ini juga menguraikan langkah-langkah yang praktis gitu ya, mulai dari mulai percakapan, mempertahankan alur obrolan, sampai cara mengakhiri percakapan dengan elegan. Debra sendiri juga memberikan banyak contoh dialog ya, pertanyaan pembuka yang efektif dan teknik untuk bisa ngebaca situasi supaya kamu juga gak merasa canggung saat berada di ruangan penuh dengan orang baru. Yang intinya dari bukunya adalah mengubah percakapan sederhana menjadi sebuah peluang yang membangun koneksi yang pastinya bermakna. Terus juga ya teman Bro 2, keunggulan buku utama dari buku ini maksudnya adalah memang pendekatannya itu praktis dan mudah diterapkan, terutama untuk kamu yang sering merasa bingung harus berkata apa saat pertama kali bertemu orang. Debra Fine itu juga menyajikan teknik komunikasi dengan bahasa yang ringan dan bersahabat, sehingga kamu tuh juga bisa langsung mempraktekannya tanpa merasa tertekan. Dan buku ini juga itu bisa membahas kesalahan umum yang sering dilakukan dalam small talk, serta cara memperbaikinya dan membuat pembaca itu merasa lebih siap dan juga percaya diri dalam berbagai situasi sosial. Dan sebagai mantan introvert berat yang memang kemudian menjadi pembicara profesional, Debra Fine itu menulis dari pengalaman nyata ya, yang relate dengan buku ini, yang cocok juga untuk siapapun yang pengen meningkatkan kemampuan komunikasi sehari-hari. Dan itu aja teman Pro 2 untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah mendengarkan. Dan juga semoga buku-buku ini ya bisa membuat self-improvement kamu yang awalnya introvert, susah berteman, susah memulai obrolan gitu ya, untuk bisa jauh lebih gampang untuk bisa membuka peluang-peluang lainnya. Dan waktunya juga aku Anam Cita pamit undur diri ya teman berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung aja kita dengerin ada The Lesson Love Me Land. Bye-bye.

Waktunya info pro 2 update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman pro 2. Pemerintah mengevaluasi pemberian makanan bergizi gratis MBG kepada siswa di sekolah-sekolah elit agar lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Hanik Sudaryanti Deyang saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini menyebut penajaman sasaran atau refocusing ini dilakukan agar lebih tepat dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Selama ini MBG diberikan untuk seluruh anak sekolah tanpa memandang sekolah tersebut masuk dalam golongan bawah, menengah ataupun atas. Selain penyesuaian sasaran penerima manfaat, pemerintah juga tengah membahas aspek efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut. Informasi lainnya teman pro 2, EJ, penyanyi sekaligus penulis lagu film animasi populer K-pop Demon Hunters akan tampil pada acara pembukaan Piala Dunia di Meksiko pada 11 Juni waktu setempat. Dia masuk dalam jajaran penampil pada acara pembukaan turnamen yang bertabur bintang sebelum pertandingan tim Meksiko dan Afrika Selatan di Estadio Azteca di Meksiko City. EJ akan bergabung dengan tenor legendaris Andrea Bocelli dan sejumlah penyanyi tamu spesial untuk membawakan lagu tema resmi turnamen yang berjudul DNA. Informasi terakhir teman pro 2, tim nasional kriket putri Indonesia melangkah ke semifinal ACC Women's T101 Premier Cup 2026 setelah mengatasi perlawanan Oman dengan selisih 113 run pada babak perempat final di US di OKM Cricket Oval Bangi, Malaysia Rabu kemarin. Keberhasilan mencapai 4 besar ACC Women's T201 Premier Cup 2026 ini membuat Niputu Ayunanda Sekarini dan kawan-kawan dipastikan tampil di ACC Women's Asia Cup dan ACC Women's Racing Stars Asia Cup 2027. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selanjutnya kita bakal dengerin musik live chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman Bro 2, ini band nomor 1 Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: Siapa
0: ayo.
1: Dimaju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila on 7. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
2: Yes.
0: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak jek jek tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
2: ting ting ting ting.
0: Ini dia Silon Seven. Wah. Waduh, supporternya banyak bro.
2: Oke.
0: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
2: Selamat malam.
3: Selamat
2: malam. Waduh. Piye kabare?
3: Ya, gini-gini aja.
0: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
2: Yes.
0: Di ruang dengar kamu semua selama
2: Betul.
0: Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
2: Yoi.
0: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Apa kita nggak usah nanya nih?
2: Iya.
0: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
2: Betul.
0: Bacain aja ya.
2: Bacain aja ya.
0: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
2: Rame sekali.
0: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
2: Nah, ini dia.
0: Sila on Seven ini.
3: Gimana dong?
0: Oh, masih dari Sila on Seven ini. Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
3: Kenapa atau artinya?
0: Artinya dan juga kenapa?
3: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
2: Oke.
3: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
0: Nah,
3: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
0: Wih, Sila on Seven.
2: Betul.
0: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
2: Iya.
0: Kita dinanya.
2: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
0: Iya.
4: Gitu. Sila King.
2: Sila King. Betul.
0: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
2: Betul.
0: Bukan dari Jakarta, bukan.
2: Bukan.
0: Jadi jangan sampai salah nih.
4: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
2: Oh iya. Jogjakarta. Betul banget.
4: YKC kalau orang bilang.
0: YKC.
4: Yogyakarta City.
2: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
4: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kejreng-kejreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Gitu. Oke.
4: Okay. SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
4: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
4: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu gitu gitulah. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya. Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
3: Bayar, Pak.
4: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi kok, seneng nyanyi seneng gitu.
0: Oke.
4: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
0: Tuh.
4: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya, benar. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
0: Iya, vakum lah.
4: Sosokan vakum.
0: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
4: Oh SMA vakum. SMA vakum. Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
0: Mm-hmm.
4: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
0: Iya. Ketemunya di mana Mas Bisa?
4: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
0: Oke.
4: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
4: Satu band sama Ica Jigustik.
0: Oke.
4: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
0: terkenal.
4: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
2: Jadi sama aja.
4: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
4: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
0: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
4: Ada di mana ya? Di paling di itu
3: di satu di, udah ketempel.
4: Mini di mini kompo gitu masih ada. Oh,
2: okay, wow.
4: Nah, enggak tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali ya.
2: Jujur enggak tahu.
4: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
0: Oh, iya.
4: Itu CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
2: Oke,
4: alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
2: Vinil.
4: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
1: Terus ada fisiknya.
4: Laserdisc. Ya itulah.
0: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
4: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
0: Kita. Oh,
4: kita.
0: Itu paling pertama.
4: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
0: Okay.
4: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
0: Oke. Okay. Okay.
4: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
0: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
4: Ya jelas ini.
0: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
4: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
2: Oke. Wow. Benar.
0: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya Mas Eros.
2: Benar.
0: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on 7 itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
2: Betul.
0: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
4: Will Dan sebenarnya.
0: Oh iya, Will Dan. Oh,
4: Laki-laki.
0: ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
2: Mm-mm.
0: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
1: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
0: Mm-mm.
1: Nah

0: Oke.
1: Lanjut.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
2: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
2: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
2: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
2: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
2: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
0: dipaksain
2: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Gak hampir semua, gak hampir semua, semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa.
2: Karena ya itu, kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya, kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu, jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya okay, ada masanya gak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini, apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
3: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Oh, gimana mas? Langsung nge-freeze gitu.
0: Langsung nge-freeze.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk...
2: Ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya... Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
2: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecake. Itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Sheila on 7 seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya istiqomah ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya.

0: gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu. Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
0: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
0: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
0: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa,
2: luar biasa
1: ya, Bapak Duta ya.
2: Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang.
2: PR panjang sih. Mainnya di Liga
0: kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
2: Sheila on 7.
1: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
1: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
2: Mona. Wah, Mona ini sering ya?
1: Sering ya?
3: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
2: Mona okay. Ini
4: sering. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
4: Terima kasih buat Mbak Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar lagi.
1: Bapak-bapaknya
2: lagi pada pakai headset. Lupa.
4: Bapak-bapak.
2: Iya, jadi yeah. Mona ini Sheila geng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, mau apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya.
3: Mona mau nanya apa mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Oke. Silakan.
3: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Aku matur nuwun.
4: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sheila on 7.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sheila on 7 di Semarang nih.
3: Oh, Pak Duta. Ya doain aja ya.
4: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sheila on 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
2: Oke.
3: Oke. Nasihatnya. Oke. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
5: Eros.
4: Iya.
5: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya, benar.
5: Ros. Buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
1: Oke.
3: Masa otot.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
2: Masa gitu.
3: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
1: Mas Adam, Mas Adam.
4: Pak Eros, Pak Adam.
3: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
4: Nah. Nah, gitu. Itu aja Pak Duta.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: 96 toh masih sekolah itu.
1: Oh, ya benar.
2: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
4: Oke.
2: Okay. Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
4: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
3: sama-sama
4: tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
1: Amin.
4: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama terima kasih Mona.
1: Terima kasih Mona, thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
2: kenapa halo, tuh? Saya Adi Sheila geng Madiun. Katanya suka Sheila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sheila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
1: Bener.
2: Nah ini bener. Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sheila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
2: Okay. Itali enggak ada nih ya?
3: Enggak ada.
1: Enggak masuk.
3: Ya Itali masih libur makanya libur.
1: Cuti.
3: Makanya enggak masuk dia.
1: Bener.
2: Apa kalau Mas?
1: Mas Eros.
5: Saya Eros Prancis.
2: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
2: Mas Duta.
3: Wah, saya sok sopo aja.
1: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
1: Oh, Portugal. Oke. Oke. Okay. Mas Adam?
0: Belanda.
1: Belanda.
3: Okay. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal,
1: bener
3: Belanda.
1: Bener juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi nih?
2: Kita, ini ada yang
0: dijajah gak masuk ya.
2: Oke, ini jadi,
3: ada. Berarti selevel sama Italia
1: ya. Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
1: Banyak ini.
2: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
1: Dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang? Silaun Seven.
3: Waduh. Doakan
2: ya.
3: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Yoi. Oke.
2: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah, dari siapa ini?
1: Dari Apriatna.
2: Di Banten.
1: Yoi.
2: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay.
2: Waduh,
3: dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke. Okay.
3: Belum
1: kita, ya.
3: Pokoknya agendanya masih main festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
1: Mm-mm.
2: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
3: Mari.
2: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
3: Mas Alan, silakan cerita.
5: Lagu baik dan benar gimana ya?
2: Mungkin lagu-lagu kayak si Laun Seven mungkin yang baik dan benar.
3: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
3: Baik kan relatif. Nah, gimana Ros? Gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
5: Gini sih, ya kan setiap orang, tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
5: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja, semua harus dengerin.
1: Betul. Okay.
5: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Benar.
2: Satu lagi.
1: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya, apakah si Laun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
3: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
1: Iya, manajer. Bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya, bener.
3: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja.
2: Bener. Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah, itu dia.
3: Tapi enggak tahunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
1: Langsung rame ini.
3: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Oke, saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laun Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi.
2: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laun Seven, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.
6: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo, ih.
1: Ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yo, ih, langsung aja
1: digaskeun
0: enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: HKI 88.5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Hai.
1: Halo, Kaliza, long time no see.
0: Halo dia, long time no see gitu. Malam ini dia cabai merah sekali.
1: Bercanda, bercanda. Jujur itu tuh, ini adalah baju paling bawah di lemari yang udah bawa kayu lemari.
0: Oh my god.
1: Jarang banget dipakai, dah pakai aja. Malam juga gak ada yang lihat.
0: Oke, tapi bagus banget cantiknya. Tapi bedanya, sumpah hari ini tuh kayak spesial banget loh dia.
1: Kenapa tuh? Karena bintang.
0: Karena
1: aku jarang banget bintang, Kak. Wah, biasanya kalau aku masuk dia izin.
0: Bintang tersipu gak sih tiba-tiba dia kayak spesial karena bintang.
1: Dia kayak ilfil ya, abis dia pulang.
0: Bukan, karena ini malam Piala Dunia.
1: Oh iya, aku gak ngerti kayak gitu loh, Kak. Jadi kenapa tuh?
0: Nanti habis ini kayak teman berdua kayaknya di jam berapa deh? Setelah jam 12 enggak sih kayaknya ada siaran langsungnya nanti di Pro 1 tuh. Jadi kalau mau dengerin apa Piala Dunia pembukaannya juga ya, nonton aja tuh di situ. Entah siapa lawan siapa, aku lupa teman-teman.
1: Informatifnya sama, sangat informatif.
0: Sama. Huh? Tadi seru banget.
1: Apa tuh?
0: Musik live chatnya.
1: Aku enggak denger. Terakhir aku denger Jumbo.
0: Seven coy.
1: Aku mau ngabarin apa, aku dengerin kayak.
0: Gitu aja spesial banget ya.
1: Iya, enggak apa, merayakan hal-hal kecil ya.
0: Merayakan hal-hal kecil.
1: Bersyukur sama something yang sebenarnya biasa aja sih. Kalau bagi orang-orang yang enggak
0: Iya, kayak kalau enggak tapi kamu tipe yang mudah bahagia dengan hal-hal sederhana gitu sih.
1: Iya. Enggak tahu kenapa ya. Oh, mungkin aku tahu kalau aku telusuri itu karena namaku. Namaku tuh artinya kehidupan yang bahagia. Jadi apa aja tuh bakal bahagia.
0: Gitu sih. Asli. Dia.
1: Takut deh diketahui. Emang kenapa? Kenapa kakak jadi bahagia? Emang kakak ada kabar bahagia hari ini yang kakak terima atau?
0: Enggak, emang orangnya suka apa? Emang bahagia selalu kan?
1: Oh, amin.
0: Amin ya.
1: Amin kita semua bahagia selalu.
0: Kalau kita bahagia tuh kita juga bisa menularkan kebahagiaan ke sekitar kita.
1: Betul. Tapi yang paling utama kebahagiaan itu biasanya sumber dari orang terdekat nggak sih, Kak?
0: Oh iya. Kalau di rumah aman damai sentosa kayak ke manapun kita bakal
1: bahagia.
0: Ya bahagia aja gak sih. Tapi kalau misal di rumah lagi ada ribut apa gimana, jangan sampai itu dibawa ke lingkup profesional atau manapun ya.
1: Tapi pas aku masih kayak SMP itu masih kecil ya. Kalau misalnya ada something perkelahian kah atau keributan kah di rumah tuh, aku tuh masih sering kebawa karena masih belum bisa manage. Jadi kayak misalnya aku datang tuh murung, oh berarti ada sesuatu di paginya. Tapi sekarang udah kayak gak ngaruh. Apa sih yang terjadi di rumah tuh sama di luar?
0: Malah justru gini ya, misalkan lagi ada problem di rumah, lagi ada problem misalnya ya dengan orang-orang rumah lah, keluar buat cari pelarian, maksudnya ke main sama temen.
1: Oh iya, mengalihkan sedikit. Malah jadi gampang ketawa banget.
0: Bener.
1: Jadi teman berdua kalau misalnya teman tongkrongan kalian gampang ketawa banget itu sebaiknya ditanyain gak sih?
0: Belum tentu juga. Nah ini teman berdua kan harus bisa membedakan sekat-sekat pembatas itu gak sih? Lagi ada problem di rumah, jangan sampai dibawa ke lingkup luar. Ya kan lagi ada problem di luar, misalnya di kantor lagi ada masalah atau di sekolah lagi ada masalah, jangan sampai dibawa ke rumah.
1: Jangan sampai orang-orang jadi kayak terpengaruh lah sama kita, apalagi terganggu. Apalagi kalau misalnya ada event jalan sama teman bareng-bareng, ya awalnya seru gara-gara kamu ada masalah, akhirnya semuanya jadi ikut hancur, bad mood.
0: Males banget ya, kayak ikut kamu.
1: Kayak pulangnya dikeluarin di grup gak sih tuh?
0: Asik banget gak sih pembukaannya tuh, udah banyak insight-nya nih ya.
1: Jadi aku kalau sama kamu juga tuh aku langsung encer.
0: Oh iya, sama aku juga gak sama kamu, lancar banget ya.
1: Kayaknya kakak bohong deh, kayaknya cuma mau membalas kebaikanku doang.
0: Aku suka melambungkan kamu gitu ya.
1: Iya, sebenarnya terakhir dijatuhin nih teman berdua.
0: Waduh, jangan dong. Tapi kita mau bahas apa nih malam ini nih?
1: Kita mau bahas kalau misalnya, apa nih? Boleh gak ya ngomong ini?
0: Apa sih? Gak tahu, ih gak jelas.
1: Jadi tuh aku mau cerita gitu kan. Kayak belakangan ini aku tuh jadi ngeliat beberapa fenomena yang terjadi di teman-temanku terhadap keluarganya. Kan kita teman-teman aku tuh gak cuma perempuan tapi laki-laki. Nah aku tuh mau bahas aturan di rumah itu tuh ngaruh gak sih sama gender.
0: Oke, siap ya. Jadi percaya gak percaya, setiap rumah pasti punya aturannya masing-masing ya.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang tuh kita suka suka apa ya namanya anak ya. Ini dari POV anak. Kadang-kadang ngerasa aturan rumah yang dibuat orang tua itu tidak di apa ya di sama ratakan gitu ke saudara-saudara lainnya.
1: Entah itu hati yang iri dengki dong. Atau emang faktanya kayak gitu. Karena kadang aku tuh ngerasa sebagian aku kurang objektif kadang-kadang untuk ngelihat kayak aku kan enggak tahu ya. Misalnya aku anak sama kakak-kakak aku. Kakak aku tuh udah hidup 10 tahun yang lalu dan aku baru lahir setelah dia besar. Aku enggak tahu kesusahan apa yang dia alami dulu pas masih seumuran aku. Jadi pas aku ngerasa kayak ini enggak adil kayaknya. Dulu hidupnya lebih susah deh.
0: Itu maksudnya gimana ya tuh? Ntar deh, ntar dia cerita secara detailnya gimana tuh ya.
1: Ini kita bahas bertahap sih habis nih.
0: Ya, kita buka dapur dia malam ini.
1: Oh my god, bahaya banget.
0: Ya teman-teman dia juga boleh ceritain kamu punya nggak sih aturan yang berlaku di rumahnya kamu? Mungkin bisa diceritain bareng sama kita di sini ya. Kemana dia?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Oke, atau boleh juga ke Instagramnya @rari_produce_samarinda atau boleh ke Fitralab Chat aplikasi RRI Digital.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Tapi ya kak, kalau misalnya kita ngerasa aturan di rumah itu nggak adil, kayaknya itu perlu dua arah deh. Karena apa ya, menurutku orang tua yang bikin aturan itu udah pasti punya banyak pertimbangan. Dan kalau misalnya kita ngerasa itu nggak adil, mungkin itu emosi sesaat. Emang karena aturan, ujung-ujungnya bisa kita terima.
1: Emang aturan di rumahmu apa sampai kamu ngerasa itu nggak adil? Aduh,
0: apa ya? Lebih ke bukan aturan sih, perilaku, apa ya, perlakuan.
1: Perlakuan?
0: Iya. Oh. Jadi kan aku tuh banyak kan, saudara aku tuh rame tuh. Kalau itu senyum-senyum nih kayaknya sebentar lagi akan membongkar.
1: 12 ini ya, 12 bersaudara?
0: Enggak kak, 20.
1: Masya Allah.
0: 4, aku 4 saudara.
1: 4 saudara, oke.
0: Aku anak ketiga kan kak. Nah, aku tuh ngerasa, aku tuh punya adik 1 tahun di bawahku umurnya tuh kita gak jauh beda. Kalau misalnya aku pergi, aku itu gak pernah dicariin. Sampai teman-temanku bilang, dia orang tuamu nggak nanyain kamu di mana, kamu nggak dicariin. Karena temanku tuh saking kita tuh pernah kan nugas sampai jam 6 pagi, temanku tuh sampai disamperin orang tuanya, teleponin, disuruh pulang jam 3 pagi, disuruh pulang jam 2. Dan aku tuh sampai pagi tuh bener-bener santai. Temanku sampai ngechat, temanku sampai nanya, orang tuamu nggak ngechat kamu? Enggak. Bahkan pas aku ngechat pun nggak dibales. Kayak ini gak ada yang khawatirin aku.
1: Tapi
0: ini
1: saudara-saudaramu ditanyain kalau misalkan pergi sampai pagi gitu?
0: Adik aku tuh ditanyain kak, okay. Setiap jam 9 itu udah telepon kayak, kapan pulang, udah jam berapa ini, emang ngapain sih? Kayak, kok aku gak pernah digituin? Tapi gak tahu kenapa, ada masanya aku ngerasa kayak, kayaknya better emang gak usah nanya-nanya deh. Karena kadang aku tuh gak pegang HP atau kadang aku tuh malas untuk ngejelasin aku di mana. Biasanya aku pas pulang baru storytelling. Gitu, jadi mungkin apa ya, lebih ke kayak perlakuannya sih yang beda. Walaupun satu gender aku sama adikku tuh.
1: Kamu hilang pun gak kelihatan gak ya?
0: Kayaknya gak sadar, kayaknya ada yang kurang di rumah ini.
1: Itu sebenarnya kalau menurut aku lebih ke ini sih, orang tua kamu mungkin udah percaya banget. Kan dia ini anaknya extrovert ya, teman berdua ya. Dia
0: aku pengen gak dipercaya
1: banyak. Oh iya, kadang-kadang tuh butuh aku itu pengen juga. Jujur loh, ini kakak dari POV, anak strict parents ya.
0: Tetap
1: juga sempat ada di fase ya, kayak kamu itu. Tapi ini dari POV di mana kakak yang diketatin banget gitu. Kalau saudaranya kakak tuh mungkin kayak dia gitu. Jadi kalau dia jalan atau apa itu enggak masalah karena ada temennya banyak. Jadi kayak orang tua tuh lebih percaya aja gitu kan. Oh, ini aman nih, ada temennya nih, ada. Kalau kakak itu keluar kalau enggak izin, kamu di mana? Gitu.
0: Jadi kayak
1: terkekang sekali.
0: Justru aku can relate. Oh, ada rasa terkekang kalau misalnya. Bukannya malah seneng ya kak, aku ditanyain, enggak.
1: Benar, kakak tuh anaknya suka eksplor dan suka kebebasan dan sangat bandel. Jadi ketika dikekang tuh gimana ya rasanya?
0: Sangat bandel, oke. Dan sampai umur berapa kakak digituin?
1: Sampai kayak pas udah SMA kelas 11 itu udah ini udah mulai dibebasin sudah.
0: Tapi wajar nggak sih kalau anak SMA ditanya-tanyain dan harus ngelaporin? Kalau kemana aja?
1: Nggak pada gitu. Mereka mau jalan boleh, kemana-mana boleh gitu.
0: SMA aku masih nggak pernah kemana-mana juga sih.
1: Makanya kakak tuh sampai ini ada satu sahabatnya kakak. Itu kalau kakak jual namanya baru boleh keluar.
0: Oke, berarti dia. Ini
1: aku mau ke sini ya, Pak. Sama ini sama namanya Iros. Sama Iros ya, Pak? Oh ya, pergi sana.
0: Gitu. Justru dia lebih dipercaya ya. Kakak enggak bisa dipercaya kalau membawa diri sendiri ya, harus ada orang lain.
1: Ini ya kelihatan kayak anak kecil yang enggak bisa dilepas gitu loh. Bang, paham enggak sih kalau dilepas nih takut-takut kenapa-kenapa gitu.
0: Kenapa? Dan teman kakak lihat wajahnya meyakinkan untuk menjaga kakak.
1: Iya, betul kali. Ya mungkin ya gitu ya kali ya, teman berdua. Sebenarnya kan kayak aturan-aturan itu sebenarnya aturan tidak tertulis gitu kan. Enggak orang tua langsung ngomong kamu enggak boleh jalan atau kamu enggak boleh ini. Enggak kan, pasti cuman kayak mana kemana gitu ya. Kayak ini enggak boleh nih kayaknya nih gitu.
0: Kan? Jadi aku tuh sulit buat memahamin teman-temanku yang misalnya kayak kita pergi ke sini yuk, tapi aku tuh baru ngajakin 1 jam sebelum jalan. Dia kadang enggak dibolehin karena harus izin kayak seminggu, harus merayu bundanya, harus ngabarin bapaknya kalau dia mau pergi di hari itu.
1: Iya, betul. Sebenarnya kan gimana ya, teman berdua, kadang-kadang mungkin kalau dari POV orang tua aturan itu dibuat untuk menjaga si anak takut kenapa-kenapa. Tapi kadang kalau terlalu berlebihan, kalau menurut aku akhirnya si anak itu tidak bisa eksplorasi lebih jauh dan mungkin akan tidak peka sama dunia bahwa betul, ternyata di dunia ini tuh nggak cuma orang baik aja loh, ada orang jahat juga kan. Dia nggak tahu gitu kan, karena apa, karena terlalu dijaga, tidak dibebaskan gitu ya. Jadi pengetahuannya akan dunia itu kurang. Nah makanya kan sebenarnya kita tetap tetap bisa sih kayaknya membebaskan anak-anak untuk mengeksplorasi dunia selama mungkin kita jaganya dari jauh aja atau kayak apa ya, akhirnya mereka bisa belajar bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat gitu kan. Mereka harus juga suatu waktu nanti bakal kita lepaskan loh di dunia ini, maksudnya nggak bisa kita iniin terus kan tiap harinya kan.
0: Iya, lagi justru itu juga ngaruh ketika mereka ternyata diizinkan untuk keluar, misalnya kan urusan pendidikan kayak sekarang lagi zaman ini kan musim-musim KKN. Nah, orang-orang yang nggak terbiasa atau dibebasin keluar, justru mereka tuh malah sulit untuk beradaptasi ketika harus dan wajib bersosialisasi kayak gitu.
1: Betul.
0: Nah, temanku tuh bener-bener nggak pernah keluar malam kan kayak sampai akhirnya dia harus rapat KKN malam. Itu tuh bener-bener kayak harus dia dipercaya sama orang tuanya saat ini, tapi dia nggak percaya sama dirinya sendiri kalau dia bisa, dia mampu keluar malam buat rapat itu.
1: Karena apa? Karena terlalu dibatasin.
0: Iya, karena dia nggak pernah ngalamin itu.
1: Oh iya.
0: Jadi dan dia ngalamin keluar malam buat rapat itu tuh untuk hal-hal yang serius.
1: Ini kan analoginya sederhana ya teman-teman berdua. Kita selalu dibilang jangan main hujan, nanti sakit. Tapi ada tuh misalnya anak-anak yang terbiasa main hujan, akhirnya dia kebal sama hujan. Karena apa? Dia sudah tahu rasanya main hujan seperti apa. Jangan main kotor, nanti sakit, nanti, gitu kan. Tapi ada anak-anak yang akhirnya kebal sama kotor karena dia sudah terbiasa kotor, gitu kan.
0: Karena itu kembali lagi ke gimana anak itu apa ya mencari solusi dari apa yang dialami.
1: Kalau dia nggak pernah butuh belajar, gitu.
0: Kalau nggak pernah ngalamin apa-apa, gimana dicari solusinya, gimana dia ngatasi?
1: Sebenarnya niatnya baik ya untuk menjaga, tapi kalau terlalu ketat
0: itu bahaya banget. Kalau misalnya udah nggak ada lagi orang yang ngawasnya dari jauh,
1: betul,
0: itu bisa jadi entah nanti dia ketika nggak ada yang ngawasnya terlalu bebas terjun jauh begitu dalam, atau malah dia nggak berani untuk menyentuh dunia karena nggak ada yang bisa ngejamin dia aman.
1: Benar banget.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
3: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Kalau dipikir-pikir ya Kak, menurutku kenapa kadang kita tuh ngerasa perlakuannya tuh beda? Mungkin karena kita laki-laki dan perempuan tuh standarnya juga beda.
1: Kalau misalkan punya saudara laki gitu ya. Emang gimana tuh? Contohin dong.
0: Sebagai orang yang punya saudara laki satu biji, aku tuh ngerasa kayaknya kalau di kondisi rumahku ya, aku gak tahu ini di rumah orang lain bakal begini juga kah. Kalau bangun tidur, cewek itu adalah tim masak. Kalau laki-laki di hari Minggu bangun tidur, dia dibangunkan karena makanannya udah mateng.
1: Oh, oke.
0: Itu adalah sesuatu yang kayaknya harusnya nggak kayak gini deh. Tapi karena mungkin turun temurun dari orang tuaku diperlakukan seperti itu, jadi terbawa kan. Nah, aku sebagai anak yang harusnya ikutin aturan di rumah, jadi mau nggak mau ngikutin itu dulu. Meskipun di kepala aku yang sedang bertengkar ini sebenarnya bener nggak sih? Kalau misalnya pun nggak bener, aku nggak pengen dong nyontohin ini di keluarga aku nanti.
1: Dia ya sudah merancang bagaimana keluarga cemara versi dia.
0: Iya, karena sumpah beneran tau kak, aku gak pengen apa yang aku rasain kayak kepalaku pusing gak sih, gak salah gitu lah.
1: Bener-bener. Iya, kalau menurut aku itu memang kayaknya masih banyak ya di sekitarannya kita. Itu teman berdua mungkin apa ya, kayak budaya ini ya, apa ya, kalau cewek tuh harus pinter lah di dapur, harus pinter ngurus rumah gitu. Nanti kalau anak laki-laki ya mikirnya kan mereka nanti cari duit

0: ya di luar, ya udah biar aja santai-santai itu apa akhirnya. Sebenarnya ini tergantung si anak sih. Kalau menurut kakak ya tergantung si anak. Ada anak yang kalau dia udah ditempa dari kecil kan mungkin untuk bisa begini bisa begitu, nanti akhirnya kemandiriannya terbentuk gitu. Tapi ada juga yang kalau udah dimanja dari kecil ya, antara si anak nantinya bakal mencoba untuk dia mandiri sendiri atau akhirnya terbawa sampai tua pun diurus ibu terus gitu. Kan ada yang kayak gitu ya, tergantung sebenarnya orangnya. Dan kalau menurut kakak sih, kalau cewek memang dibiasakan dari kecil untuk ngurus rumah, itu sebenarnya untung-untung aja sih, nggak rugi-rugi banget. Tapi mungkin kita ngerasanya rugi, ini kok nggak adil ya,
1: kok cuma aku yang capek
0: ya? Cuma aku yang capek, di ongkang-ongkangan doang gitu ya, nunggu bangun siang nggak apa-apa, nggak dimarahin gitu ya. Walaupun nanti bayang-bayangnya sih dia bakal mencari cuan untuk keluarga ini gitu ya, kerjanya di luar gitu. Padahal cewek sekarang juga pada kerja di luar. Sebenarnya kan kayak ngurus rumah itu basic, ini gak sih, basic skill.
1: Basic skill semua orang.
0: Suatu saat nanti anak laki-laki pun akan dilepaskan keluar, mungkin di perantauan dia harus kerja atau dia harus kuliah atau menempuh pendidikan di luar, dia harus punya basic skill itu kan. Gak mungkin disewain ART kecuali orang kaya. Ya dia harus bisa cuci baju sendiri, dia harus bisa masak, dia harus bisa apa-apa gitu kan. Makanya kayak budaya turun-temurun itu sebenarnya kayak udah gak relevan sekarang sih.
1: Tapi ya, masih gak asing.
0: Iya, masih gak asing.
1: Sayang banget itu tuh yang ngelakuin, apa ya, yang meneruskan budaya itu kebanyakan perempuan. Iya gak sih, kebanyakan orang tua kita yang perempuan.
0: Kalau menurut kakak sih, sebenarnya si anak laki-laki gak boleh ongkang-ongkangan. Maksudnya gini, kalau pun anak-anak perempuan dituntut nih akhir pekan harus bangun pagi, siapin masakan, beres-beres rumah, maksudnya anak laki-laki juga harus dituntut bangun pagi, apa, bersihin pekarangan, baikin genteng atau apa yang gak bisa dikerjain perempuan.
1: Iya,
0: kan ada beberapa pekerjaan yang gak mungkin perempuan lakukan gitu kan.
1: Mungkin ini, sayangnya masalah itu gak muncul setiap hari.
0: Yang susah itu
1: jadi tuh kebanyakan laki-laki mungkin, ini bukan semua laki-laki ya, tapi kan kondisi orang beda-beda, di rumahnya gimana beda-beda. Kadang justru itu malah bikin laki-laki ngerasa melayani itu jadi kewajiban untuk anak-anak perempuan. Jadi kayak misalnya, yang kalau masih aku sering lihat ya, kayak misalnya makan, laki-laki tuh cukup duduk, makan, selesai, pergi. Tapi kalau perempuan dari menyiapkan, menyajikan, sampai menyelesaikan itu semua masih di tahapan perempuan dong. Kayak aku tuh sedih kalau ngeliat hal-hal kayak gitu. Dan aku pun beberapa kali memang ngalamin. Tapi aku jujur, aku gak apa-apa banget, karena itu masih keluarga aku dan itu gak sesering itu. Pun kalau misalnya terjadi, aku tuh marah kan sama kakak aku. Aku bisa gak cuciin piringnya atau enggak, aku lempar atau enggak, aku taruh mana kayak yang bikin dia kesel.
0: Kalau di keluarga kakak sih sudah gak seperti itu ya. Dari kecil kami sudah sangat-sangat mandiri masing-masing. Kalaupun mungkin bapakku gak gitu nuntut adekku, aku yang nuntut. Kemarin aku udah cuci piring ya, kamu hari ini cuci piringku gitu. Adek kakak cowok. Terus kami cuci baju masing-masing.
1: Oh iya. Itu tuh aku tuh,
0: kecuali masak ya, kalau masak memang gak.
1: Jadi itu tuh harus dibangun dari kecil gak sih kak? Dari hal-hal sepele kayak dari nyusun mainan pas masih bayi. Masih bayi gak tuh? Masih kecil, karena aku tuh bisa ngeliat dari ini. Kalau misalnya anak main, itu yang nyelesain, nyusunin mainannya. Ketika selesai itu ada yang orang tuanya, ada yang anaknya sendiri. Nah itu tuh biasa dari situ. Kalau misalnya sebenernya, terbiasa di ayomi terus dia gak ngerti sampai besarnya.
0: Akhirnya gak bisa belajar tanggung jawab. Takutnya sih ditakutkan tuh seperti itu ya. Kalau anak laki-laki gak segender deh, semua anak pun kalau misalkan dia ngebuat masalah, ngerusak mainan, menghamburkan mainan, terus nanti yang beresin orang tua, dia jadi gak bisa menyelesaikan atau apa ya, meresolve masalah yang dia buat gitu. Dia menghamburkan sesuatu ya, dia harus merapikannya gitu kan. Karena dimanja terus seperti itu.
1: Jadi problem solvingnya kurang hati dari kecil. Apa ya, sebenarnya banyak sih hal-hal yang kenapa kayak ketimpangan gitu tuh yang sebenarnya diciptakan sama perempuan sendiri. Oh gini, aku pernah dengar kak, kalau misalnya kita ngomong sama laki-laki, jangan berharap dia tuh ketika ngomong sama kita, dia tuh ngelihatnya ke arah kita, karena memang laki-laki tuh aktifnya mendengar bukan melihat. Itu lebih kayak basic menghargai orang bicara nggak sih? Dan sayang banget itu loh yang ngomong perempuan juga. Jadi kayak
0: tunggu, gimana teori dari mana itu?
1: Aku gak tahu teori dari mana, tadi aku nonton di TikTok gitu kan kayak dia bilang kalau misalnya ketika ngobrol sama laki-laki, jangan berharap ketika dia ngobrol tuh matanya ngeliat ke arah kita, karena laki-laki tuh aktifnya mendengar. Dia bisa mendengar sambil matanya kemana-mana. Tapi menurutku mendengar, bicara sama orang, ngeliat ke arah orang itu basic gak sih? Jangan kayak bedain gender, laki-laki emang kayak gini kalau ngomong.
0: Ada yang di depan gue. Dia kayak anti pria.
1: Enggak dong. Aku tuh anti sama pemikiran-pemikiran iya, seperti siap.
0: Itu kan kata TikTok ya.
1: Kata orang-orang
0: nggak bisa digeneralisir bahwa semua laki-laki ketika kita ajak berbicara dia akan melihat ke lain sekitar. Winda kalau ngelihat aku mungkin takut jatuh cinta aja sih. Jadi dia kalau aku ngomong dia nggak bakal sari-sari ya. Contoh ya berada. Jadi dia ngalihkan pandangannya supaya nggak ngelihat kita. Itu bisa jadi, yang penting kan mendengarkan sambil meresap apa sih maknai apa yang kita katakan aja sih kan, kecuali kayak dengar tapi ternyata nggak dengerin gitu. Itu yang baru yang kesel, itu kayak mannernya jelek banget gitu. Kita lagi diskusi, seenggaknya kalaupun kamu nggak menatap mata kita, sebenarnya kan dalam ajaran Islam bahwa tidak boleh saling menatap gitu.
1: Kan maksud aku tuh yang ngomong itu tuh perempuan loh, kok dia
0: mungkin menundukkan pandangan tapi dengerlah minimal ya, mendengarkan apa yang kita katakan.
1: Jadi sebenarnya ini tuh teori tergantung konteks ya, lagi ngomongin apa dan sama siapa.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya yang gak mau mandang kamu, mungkin dia takut.
0: Iya,
1: takut jatuh cinta.
0: Iya, kamu mempesona sekali soalnya gitu.
1: Aduh, apa sih?
0: Enggak bisa digeneralisir gitu ya, teman-teman. Yang penting basic apa manners yang baik adalah mendengarkan dengan baik gitu.
1: Setuju.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
6: Teman terbaik kamu,
7: Produa FM.
1: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
8: Loh, kok.
9: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: teman bro juga, jadi aku mau sedikit klarifikasi ya. Jadi tuh aku tadi tuh apa aku omongin itu tuh kayak salah tangkapin sama Kaliza.
1: Oke. Okay.
0: Jadi maksud aku tuh kenapa aku tuh menyedihkan kalau yang ngomong itu tuh perempuan, sedangkan perempuan tuh maunya kayak kita tuh harusnya laki-laki sama perempuan tuh setara nggak sih dalam menghargai orang ketika berbicara. Bukan maksudnya kayak aku tuh anti laki-laki gitu. Aku masih tuh laki-laki di dalam
2: salah tangkap ya bro dua ya. Oh, jadi kamu ngelihat ada satu konten yang dibuat sama akun cewek.
0: Iya,
2: akun cewek terus dia menormalisasi.
0: Betul.
2: Kita jangan berharap banyak kalau ngobrol sama cowok laki-laki.
0: Iya.
2: Karena mereka nggak mendengarkan dengan apa?
0: Gak natap mata.
2: Gak natap mata ketika berbicara. Itu mah pengalaman dia doang.
0: Oh mungkin dia lagi pengen nerima yeah. orang yang sebenarnya gak okay buat dia.
2: Iya betul.
0: Jadi dia bikin teori.
2: Bisa jadi kayak gitu ya tempera dua ya. Tapi sebenarnya kalau antara laki-laki dan perempuan, kenapa jadi laki-laki dan perempuan, kita ngomongin keluarga ya.
0: Karena di dalam keluarga ada anak laki-laki dan anak perempuan.
2: Gitu ya, nyambungin. Tapi ya udah, it's okay sih. Sebenarnya ya apa, manners yang baik itu adalah saling mendengarkan gitu ya, enggak sih kalau lagi berdiskusi atau lagi berbicara jangan sampai sibuk sendiri. Kalau ada kayak gitu ya udah, mau kamu lagi mau kamu perempuan kurang sopan aja.
0: Betul. Dan itu tuh bakal ngerusak ini sih image, karena apa ya, cara kita menghadapi orang lain tuh adalah gambaran kita ketika ingin ini enggak sih? Jangan pengen kalau misalnya kamu diperlakukan baik tapi perilakumu ke orang lain kurang baik gitu.
2: Iya. Kalau mau dapat respect harus bisa memberi respect. Itu Fred juga ya.
0: Betulnya Kaliza anak berapa di rumah?
2: Aku anak kedua. Hai.
0: Kakak anak tengah berarti?
2: Iya.
0: Aku juga anak tengah. Nih, kakak tau gak sih mitos-mitos anak tengah yang kayak anak tengah ini selalu terabaikan, selalu kayak
2: Kok kita berbeda sekali ya?
0: Iya.
2: Enggak. Kayak mungkin terabaikan, bukan terabaikan juga sih. Kayak kasar banget ya terabaikan.
0: Terabaikan kayak diacuk.
2: Sebenarnya kalau aku lihat kayak mamanya dia ini mungkin sangat percaya aja sih ke dia, walaupun memang ada beberapa, kalau kakak ngelihat teman-temannya kakak tuh juga ada yang ngerasa butuh perhatian dari orang tua juga gitu kan. Kalau sampai terlalu dibebasin juga kayak kesannya tuh kok kayak nggak diperhatiin banget ya gitu.
0: Iya.
2: Kok aku nggak ngedapetin perhatian yang sama seperti yang didapetin saudara-saudara aku gitu ya kan. Tapi ya mungkin itu bisa dikomunikasiin aja nggak sih. Bahkan kamu katanya kalau pas lagi pengen sesuatu tiba-tiba ditanya atau diperhatiin malah aneh ya. Karena nggak biasa
0: kaget,
2: di
0: iya kok ditanyain sih, kayak ibu nggak percaya sama aku, kayak aku bisa menaklukkan bumi dan langit.
2: Tumben banget ditanya-tanya ya.
0: Jadinya aku malah nggak, aku tuh ditanyain pas aku mau jalan ke tempat yang aku tuh nggak pernah datengin, tempat alam gitu kan, kayak aku malah nggak dateng karena aku dipertanyakan kayak, ah berarti aku nggak pantas sih buat jalan ke sini, kayak tumben, karena tumben banget. Tapi nggak apa-apa sih, besok minggu depannya aku bisa datang lagi.
2: Aku bukan cenayang yang bisa menebak-nebak isi kepala ibunya kenapa dia tidak perhatian pada dia.
0: Tapi dia bukan nggak perhatian, tapi mungkin akunya sudah anak kesekian kali ya, jadi kayak santai aja, anak kalau hilang satu kan ada lagi.
2: Cukup 1, 2, 3 ya, salah 1, 2, 4, 3 nggak usah. Ntar kita lanjut lagi atau berada setitun aja.

bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Oke, well, masih 88,5 FM, teman terbaik kamu. Kalau menurut aku ya dia, kayak namanya aturan, itu memang harus ada sih mungkin di setiap rumah ya. Masing-masing rumah kita pasti ada aturan rumahnya sendiri ya, teman berdua. Karena kalau nggak ada tuh takutnya terlalu bebas dan tidak teratur, akhirnya ya nggak berjalan baik aja.
1: Intinya baik lah ya aturan tuh dibuat.
0: Iya betul, selama tidak begitu membatasi. Tapi ini ada yang mau gabungan nih teman produser sama kita malam hari ini, ada Wahyu ya. Halo, selamat malam Wahyu.
2: Selamat malam.
0: Dibuka.
1: Malam juga
0: apa,
1: Wahyu.
0: Apa kabar kamu?
2: Kabar baik aja.
1: Kabar baik aja kak.
0: Oke. Okay.
1: Kamu nggak nanya kita Wahyu?
0: Nanya balik kayak
1: gitu. Iya makanya. Kayak gini ya mau.
0: Baru nelfon langsung dimarahin ya.
2: Gak usah ditanya, kabar kalian pasti baik lah.
0: Udah kedengaran sih. Gua,
1: siapa tahu kita lagi banyak masalah.
0: Oke Wahyu, nih kalau kamu gimana? Ada gak sih aturan rumah yang kayaknya itu diterapin gitu di rumah kamu, tapi kok kesannya kayaknya beda nih aturannya antara aku sama saudara aku gitu.
2: Aturan apa ya kira-kira ya?
1: Atau
2: kalau di rumah aku sendiri sih aturannya seperti jemur pakaian.
1: Oke.
2: Okay. Jadi di keluarga aku tuh kalau jemur pakaian itu nggak boleh malam katanya. Kalau dari orang tua aku tuh dilarang jemurannya malam.
0: Maksudnya sore langsung diangkat gitu?
1: Kira-kira kenapa? Atau startnya nggak boleh malam, tapi pagi dari malam sampai malam boleh?
2: Kalau malam nggak boleh.
0: Oh iya, langsung diangkat sore itu harus diangkatin gitu.
2: Karena mungkin ditakutkan ya diambil orang kan.
0: Benar sih.
1: Benar juga.
0: Hujan juga kan, jadi kan nggak cuma kita jemur kan. Embun gitu kan. Benar sih.
2: Kalau sudah hujan malam-malam kan kita malas keluarnya.
1: Benar. Oke, masuk.
0: Terus
2: tiba-tiba
0: kenapa?
2: Pas keluar malam-malam hujan-hujan ketemu teteh Kunti kan.
1: Ih, malas banget.
0: Hujan gitu.
1: Bantuin sih harusnya dia, ngapain liatin dong ya.
0: Terus kenapa? Apa yang beda atau yang kamu resahkan tuh akan satu hal semacam jemuran?
1: Susah banget.
2: Iya, karena ribet aja. Kalau aku sih sampai sekarang ya udah biarin aja gitu, kalau udah malam. Kalau selama dia belum kering ya aku biarin aja. Karena
0: jadi itu aturan yang kamu langgar ya.
1: Iya, karena repot juga sih sebenarnya. Iya.
2: Ya besoknya juga ya ujung-ujungnya kan kena matahari juga. Ya.
1: Tapi beda gak sih rasa bajunya?
2: Hah?
1: Tapi baju yang dijemur
0: terus.
1: Iya, kok aku jadi kayak membantai dia. Terus, ya? Sorry.
0: Terus gimana yuk? Apa kamu dimarahin habis itu?
2: Kalau dimarahin sih ya, kalau dulu ya masih ada orang tua pasti dimarahin lah, karena ya itu karena takutnya ya itu takutnya hilang gitu. Jadi karena kan baju-baju itu kan, pakaian itu kan bukan cuma pakaian aku.
1: Jadi
2: aku tuh dulu tuh tugasnya jemurin pakaian. Jadi yang nyuci yang lain, aku yang tukang jemurin.
0: Bagus.
2: Dan peraturan di rumah aku itu harus makannya itu berjamaah.
0: Harus makan bareng, ya.
1: Keren.
2: Makan bareng. Jadi kalau misalnya ada satu aja yang kurang, ya
1: gak makan.
2: Jangan makan dulu gitu.
1: Jadi kalau misalnya di luar kah lagi ada agenda atau kerja gimana?
2: Iya nggak apa-apa. Asal dia di rumah tapi nggak mau makan gitu, itu nggak gitu. Boleh.
0: Habis itu kita gedor kamarnya gitu, woi keluar makan, lu lapar woi.
1: Lambat orang aja. Lucu banget.
2: Jadi kalau misalnya udah siap semuanya harus dipanggil-panggilin. Nanti kalau misalnya belum ada yang satu yang datang harus ditunggu dulu gitu, karena harus sama-sama makan gitu loh, harus sama-sama merasakan banyak sedikitnya makanan itu.
0: Oke.
2: Nanti kalau makan ada yang duluan makan, nanti ada yang ngerasa banyak, ada yang sedikit.
0: Nggak kebagian lauk gitu ya.
2: Apalagi aku yang makan, waduh bahaya tuh.
0: Oh habis. Kenapa? Ayam tiga ya.
2: Bisa-bisa berkur. Ada, oh ya, ini kalau sempat ada pantun, ada ini apa, puisi.
0: Boleh.
1: Oke.
2: Oke. Di tanah lapang masa lalu, kita adalah gemuruh, menangis luka kecil, mengejar mimpi yang utuh. Sifat kita dahulu sekedar air di cawan, mudah terombang-ambing oleh hasutan kawan. Kini waktu telah menyaring sisa-sisa riuh, membasuh ego kekanak-kanakan yang perlahan luruh. Kita berdiri di atas sudut pandang yang baru, di mana setiap langkah tak lagi diburu nafsu yang menderu. Situasi menurut kita berganti jubah dan peran, mengganti tawa renyah dengan senyapnya pemikiran. Kelakuan kita kini melunak penuh dengan pertimbangan, sebab dewasa adalah tentang memeluk ketidakpastian. Kita tak lagi sama, kita telah menjelma menjadi versi terbaik yang ditempa oleh semesta. Itu aja.
0: Cakep. Oke, terima kasih Wahyu.
2: Ya, itu apa namanya? Puisi yang terinspirasi dari tema kemarin itu.
1: Kemarin?
0: Apa tuh?
2: Ada yang bawain tema katanya tentang perbedaan dari kecil sampai dewasa gitu.
0: Oke, kayak dewasa akhirnya memberikan banyak pelajaran pada kita, makanya jangan kaget kamu yang dulu mungkin bukan kamu yang sekarang.
2: Iya betul.
0: Karena semua orang pasti menuju pada versi paling baik dari dirinya, ya enggak sih?
1: Oke, setuju. Ya
0: kan? Okay, kita siap. Akan terus selalu update ya. Oke, okay, thank you Wahyu.
2: Okay, thank you.
0: Oke, okay, selamat istirahat. Bye.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi keingat zaman-zaman di TPK ya. Banget itu radio. Tadi padahal aku mau nanyain, kalau tadi kan dia udah nyepil tentang radio, berapa aturan-aturan di rumahnya dia. Makanya kalau makan harus bareng, terus jangan sampai jemuran tuh nggak diangkat kalau mau malam gitu, udah maghrib harus sudah diangkat, dan ada alasan-alasan dibaliknya gitu kan. Seperti kalau aturan makan harus bareng ya supaya ada yang ngerasa, jangan sampai ada yang ngerasa nggak adil nih dapat lauknya sisa gitu. Terus kalau jemuran ya takutnya basah, kena embun lah atau hujan lah atau apa gitu ya. Tuan Prado sebenarnya baik ya, tapi ada yang dia langgar sisi. Tadi aku mau nanya, tapi dia pernah nggak sih ngerasain pilih kasih dari aturan yang ada dibuat di rumah gitu kan? Kadang-kadang yang meresahkan kita itu adalah kita ngerasa ini kok aturannya nggak sama buat aku sama saudaraku itu kan, tadi kayak dia kan, kayak dia ngerasa ini kok adik aku dilarang pulang malam, kok aku nggak apa-apa ya sampai pulang subuh pun nggak ditanya. Nah itu kan yang meresahkan nih Tuan Prado ya.
1: Iya.
0: Ntar kita lanjut deh.
1: Mungkin keluarga dia gak ada masalah.
0: Iya, aku capek nanya. Aku capek ngomong. Lanjut.

0: menginjak sulit jalan orang lain, sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Oke, jadi kayak aku nanya deh. Aku bunganya patah banget ya. Gini, kakak kan sama kakak dan adik-adik kakak pasti apa namanya skill, kemampuan pasti kan beda-beda kan ya. Kalau saudara itu pasti nggak jauh dari namanya dibanding-bandingin. Kakak pernah ngalamin itu nggak?
1: Tentu saja pernah.
0: Sesering itu?
1: Dulu ya mungkin karena ini aja sih kayak pola asuh ya, kalau kita bilang itu kita gak bisa menyalahkan juga ya kan, karena orang-orang tuanya kita tuh juga mereka dalam proses belajar kan, maksudnya yang mereka ajarkan ke kita tuh pun mungkin mereka baru pertama kali jadi orang tua kan, jadi itu satu yang salah. Kalau sekarang sih kakak ngeliatnya itu satu yang salah banget. Kenapa sih? Karena pernah gak sih teman berdua ngerasa ini kalau kita kayak dibanding-bandingin sama saudaranya kita, itu walaupun kamu yang dipuji ya, dulu kakak sering banget dipuji, kayak kakak kan termasuk anak yang rajin ya, rajin gitu, kayak kalau di rumah tuh rajin gitu ya, maksudnya kalau disuruh untuk ngelakuin sesuatu lumayan gercep dan cepat gitu.
0: Nah,
1: jadi tuh sering dipuji tapi kadang sering dibandingin juga. Jadi kalau kita ngerasa apa ngelakuin kesalahan tuh juga kadang dibandingin juga sama saudaranya kakak, dan itu kalau kakak ngelihat sekarang itu satu hal yang menurut kakak pola asuh yang sangat salah sekali, karena apa, akhirnya kita di masa itu akan menganggap saudara kita itu adalah saingannya kita.
0: Oh,
1: paham gak?
0: Iya
1: kan? Kita akan menganggap padahal dia saudaranya kita nih, tapi betul. Ketika kita terus yang dapat pujian, maka saudara kita akan pasti nih dia terus yang dipuji. Nah, akhirnya dia
0: setiap hari adalah pertandingan.
1: Seperti kita harus membuktikan terus ke orang tua kita bahwa kita lebih baik daripada saudaranya kita. Dengan gitu kan. Di situ akhirnya tercipta satu persaingan yang tidak mau kita buat sebenarnya, tapi dibuat oleh orang tuanya kita. Nah, itu salahnya sih.
0: Oke,
1: membanding-bandingkan itu.
0: Aku ngerti sih, karena aku tipe yang suka dibanding-bandingin, tapi aku nggak apa-apa kalah. Baru kalinya aku ngerasa kayak, udah kalah aja nggak apa-apa, karena aku pasrah ya.
1: Nah, itu bentuk kontrol kalau menurut kakak, bentuk kontrol dari orang tua supaya mungkin saudaranya kita atau kitanya sendiri tuh mau nge-push diri kita supaya apa, supaya ya jangan sampai kalah sama saudaranya kamu gitu. Ini dia rajin loh, kamu harus rajin juga gitu kan, maksudnya sebenernya, kayak gitu kan.
0: Iya, sebenarnya tuh niatnya positif ya, supaya kita tuh disiplin tuh merata, karena saudara kita disiplin jadi terinspirasi kan maksudnya.
1: Tapi nih ngelihat anak lagi, si anaknya lagi, kalau dia bukan tipe orang yang suka bersaing, maka ya udahlah sih itu, biar aja dia yang dapat.
0: Itu aku banget.
1: Biar aja dia yang dapat perhatian orang tua, biar aja dia yang dipuji-puji. Aku mah enggak peduli, penting aku bisa santai gitu kan. Tapi berbeda, enggak semua anak mau bersaing dengan saudaranya gitu.
0: Apalagi kalau misalnya dia mau bersaing tapi konteksnya udah negatif. Jadi kayak ngejelekin saudaranya sendiri atau ngefitnah atau kayak hal-hal yang negatif demi dia dipandang baik sama orang tuanya.
1: Jangan sampai di keluarga kita, jangan sampai di keluarga kita dong seperti itu ya teman-teman. Kayaknya mau bagaimanapun sama saudara sendiri, apalagi yang saudara, enggak pernah sampai memfitnah sih.
0: Karena ya, apa ya, kalau menurutku mau dibandingin gimana pun kita tuh adalah anak dengan wujud yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Aku biasanya kalau dibandingin tuh karena akademik. Adikku tuh pinter banget kayak. Dia tuh enggak pernah enggak ranking 1 dan aku tuh enggak pernah dapat ranking. Jadi tuh benar-benar kayak ini adalah hal-hal yang pinter banget loh gitu. Iya. Aku tuh kalau dapat ranking paling kalau enggak 6, 8 gitu doang, enggak pernah yang kayak unggul gitu. Nah, dia tuh di mata orang tua aku tuh aman banget kalau diceritain ke keluarga-keluarga lain. Sedangkan kalau misalnya ditanyain bagian aku kayak iya ini lagi ini apa ya? Kan aku dipanggil iya kan. Iya nih apa keahliannya berusaha menggali keahlianku yang lain, karena aku gak ahli kalau misalnya ditanyain soal pelajaran. Kayak nilai-nilai dulu pas masih SMA tuh sering banget, pokoknya kayak adikku tuh kalau bagi rapat orang tua aku dipanggil maju ke depan, sedangkan aku tuh jadi tuh kayak tapi kamu sayangnya bagusnya orang tuaku tuh ini nggak peduli. Jadi tuh aku tuh nunjukin juga kalau aku unggulnya di sini, aku tuh ikut lomba-lomba dan adikku tuh nggak pernah ikut kayak gitu-gitu, jadi tuh kerasa banget. Tapi tetap aja kayak misalnya tuh hal-hal kayak pedagogi, kemampuan dan lain, aku tuh
1: Makanya kan setiap anak diciptakan unik, dia punya keunggulannya masing-masing. Mungkin kalau dari keluarganya dia, adiknya dia adalah tipe orang yang unggul secara akademik ya, makanya dia selalu ranking, sedangkan dia adalah unggul yang secara sosial gitu, makanya selalu punya prestasi di luar di kehidupan luar akademiknya gini. Makanya kan itu yang harus diketahui oleh dilihat sama orang tua, akhirnya ya ini unggulnya apa, ya udah dinaikin di situ, di bagian itu yang di push terus gitu ya. Kalau sisanya yang mungkin dia belum bisa, ya bisa diasah aja untuk seenggaknya bisa, bukan unggul tapi seenggaknya bisa gitu kan. Kalau kita kita membandingkan sesuatu yang sama rata kan gak apple to apple ya. Unggulnya dia adalah ini, unggulnya ini adalah ini, terus dibandingin ya gak cocok gitu. Ikan kamu bandingin sama burung ya gak bisa gitu kan.
0: Iya.
1: Analoginya tuh kayak gitu.
0: Iya, sesulit itu kadang. Terus yang lagi rame tuh apa gak? Kamu ngomong apa tadi?
1: Lanjut.
0: Yang lagi rame tuh ini cewek kalau udah kerja ya, mungkin karir cewek-cewek tuh sering banget jadi perbandingan. Kayak cewek diminta buat karir gak tinggi-tinggi karena nanti akan membuat insecure pasangannya. Dan laki-laki diminta untuk sangat amat tinggi karirnya karena harus bersaing sama perempuan. Nah, aku langsung kayak, itu harusnya gak kayak gitu gak sih? Karena apa ya, karir itu kan sebenarnya gimana kita apa ya, takdir kita mendapatkan karir tersebut ya. Kalau misalnya cewek, misalnya anak punya anak cewek nih, digas untuk apa namanya, punya karir baik, untuk jangan sampai direndahin laki-laki, kayaknya enggak deh, kayaknya terlalu seuzon sama laki-laki deh kalau kayak gitu niatnya.
1: Benar. Ini balik ke itu lagi, mungkin memang budaya. Maksudnya apa ya, yang udah di tanamkan dari kecil itu budaya seperti ini adalah pokoknya wanita gak boleh lebih dari laki-laki dalam hal apapun, itu supaya wanitanya nurut. Karena kadang takutnya kan kalau wanita terlalu mandiri atau dia mungkin lebih bersinar dari sang pria, nanti akhirnya ya sang prianya ngerasa insecure gitu karena gak bisa mengimbangin lah ibaratnya. Akhirnya dia yang ngebosi, yang ngelit cewek, yang harusnya ngelit itu kan cowok ya, ngelider. Walaupun kita sudah hidup di zaman masa sekarang pun pemimpin itu adalah tetap laki-laki gitu. Tapi
0: sayang banget.
1: Iya. Sebenarnya
0: tergantung sudut pandang.
1: Tergantung sudut pandang.
0: Tergantung fungsi juga. Siapa tahu laki-laki disuruh sekolah tinggi karena memang perempuannya untuk menghidupi perempuan. Kerja semaksimal mungkin. Dan selagi kayak kalau nggak dirugikan kayak nggak apa-apa sih. Cuman aku tuh nggak sukanya kalau misalnya memang sengaja niatnya untuk kayak saling merendahkan aja gitu. Iya, loh kak. Kayak mau berlomba-lomba sampai kapanpun nggak ada ujungnya kalau misalnya sudut pandangnya nggak diubah.
1: Ya itu tergantung mindset. Mindset. Memang ada yang kayak wanita tuh nggak mau kalau sampai prianya lebih di bawah dia gitu kan, karena nanti takutnya ada sombong, kesenjangan dan rasanya kita jadi sombong. Tapi kalau ternyata ini sama-sama mau saling mendukung, saling mensupport ya, mau siapapun yang gajinya lebih tinggi lah, yang karirnya jabatannya lebih tinggi lah, itu is okay aja ya, nggak sih, nggak masalah aja selama bisa menghargai satu sama lain gitu ya kan. Dan aku rasa kalau wanita-wanita di luar sana, wanita karir pun yang punya mindset positif, adalah yang jabatannya mungkin lebih tinggi dari suaminya, tapi dia tetap bisa menghargai suaminya karena apa? Karena

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel,
4: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya

0: tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
0: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
2: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: kayaknya teman Pradua. Dari tadi aku suruh kamu gabungan ya teman Pradua, tapi kamu gak ada yang gabungan, cuma si Wahyu doang tadi yang gabungan ya. Jadi karena kita sudah kehabisan cerita, kita undang teman sebelah kita.
1: Paksa ya.
0: Hai Fendi.
1: Narasumber di tengah, di ujung ya, di penghujung obrolan.
2: BTW sebenarnya kenapa mic-nya gak mau naik ya?
0: Emang gak usah diputer-puter gitu.
2: Oh udah ini udah terkunci. Baiklah, jadi saya agak menunduk kepalanya sejenak ya.
1: Kursinya kamu bisa turunin ya Pak. Iya Pak. Kayak agak membingungkan ya pergerakan dia tadi.
2: Halo, selamat malam nih teman Pro 2. Aduh, kangen banget lama gak masuk di sini. Ada cerita apa ini?
0: Ada cerita apa ini? Kita tuh malam ini ngomongin aturan rumah. Kadang tiap rumah tuh kan pasti punya aturan ya, Ven.
2: Oh betul.
0: Kamu pernah nggak punya aturan rumah sendiri yang mungkin diterapin sama orang tua kamu?
2: Tapi cerita nih ya, dulu tuh dibilang apa sih namanya kalau misalkan kita tuh terlalu ketat dikekang.
1: Strict.
2: Bukan. Ada istilah lainnya itu. Posesif.
1: Oh.
2: Bener nggak sih posesif?
1: Itu kayak hubungan ya?
0: Posesif itu kan semacam hak milik.
2: Posesif. Nah pokoknya tuh lah antara protektif kah atau posesif.
1: Oh,
2: itu
1: gini.
2: Protektif itu gini ya, ya betul protektif. Nah jadi itu gini, karena memang kan saya kan anak satu-satunya di rumah, anak tunggal. Tentu kalau udah anak tunggal, kalau orang tua punya anak, pasti kalau kemana-mana pikirnya kayak khawatir kesini nanti kena ini, nanti mau pergi kesana nggak boleh, nanti ketemu sama ini. Alhasil ketika mungkin teman-teman ketika itu pengen ngajak saya ke suatu tempat dan saya meminta izin, terkadang nggak boleh tuh dapat izin. Jadi kayak ngerasa terkekang. Bahkan sampai saat ini pun mungkin kalau misalkan di rumah lebih banyak diam, karena untuk ruang lingkup pembicaraan ngobrol itu sudah memang kayak ngerasa diterkekang aja dari dulu.
1: Dari, lebih ke nggak enjoy.
0: Betul-betul ini dari POV anak-anak strict parents yang kalau kita mau sesuatu tuh kayak nggak boleh, nggak boleh
2: gitu ya. Iya betul.
0: Jadi tuh rasanya tuh kayak apa sih, masa nggak boleh lagi
2: kayak
0: sih?
2: Kayak kebanyakan nggak boleh. Bahkan ada satu momen ketika dulu masa-masa SMP, kan masa-masa SMP itu kan kalau abis wisuda, wisuda.
1: Perpisahan.
2: Abis perpisahan tuh kan ada studi tour, istilahnya dulu studi tour ke tempat beruang madu di Samboja.
0: Seru banget, tapi nggak boleh.
2: Seru banget tuh. Tapi padahal udah ngerayu-ngerayukan, ya coba boleh ikut nah orang lo teman-temannya pada kesana semua. Udah ngapain sih kesana nanti kayak gini. Alhasil teman-teman semua pada upload di IG, di rumah kayak. Tuh kan berarti teman-teman udah pada ngupload kayak seharian tuh diam dadang ngobrol sama orang tua.
0: itu benar-benar kalau sudah terlalu sering ditolak gitu. Ibaratnya kan kayak sama orang tua, kemauan kita tidak dipenuhi, akhirnya tuh kalau mau minta lagi tuh paling nanti enggak dikasih, paling nanti enggak dibolehin gitu kan. Itu untungnya dia sisi positifnya kamu sangat-sangat dibebaskan orang tuamu adalah kamu mau lakuin apapun itu tetap disupport ya, seenggaknya dia sanggulnya tetap jalan dengan berani. tetap dibiayain gitu. Makanya ada rasa syukurnya juga sih, walaupun kita mungkin enggak gitu diperhatiin, tapi segalanya yang kita mau pas masa kecil itu dipenuhi.
1: Ini kayaknya aku disuruh bersyukur sama kebebasan dari tadi ya.
0: Betul-betul banget.
1: Kalau kayak gitu aku enggak kebayang sih kalau kayak gitu, karena aku tuh nggak pernah ditolak kak. Jadi setiap minta tuh kayak setiap izin kemanapun itu tuh selalu diiyain, dibolehin. Terus kalau misalnya aku nggak dibolehin, pasti aku biasanya bukan melawan, memberontak, tapi kayak mengeluarkan teori-teori yang menurutku ini kayaknya harusnya aman-aman aja sih.
0: Kayaknya aku nangkep nih, mungkin dia ini kali ya, dia diboleh, maksudnya nggak gitu dikekang karena dia sudah dari dulu mungkin bisa menjawab.
1: Melawan
0: bukan sih,
2: enggak maksudnya.
0: Dia udah dari dulu tahu yang dia mau apa dan dia bisa mempertanggungjawabkannya. Akhirnya orang tuanya ya udah percaya aja deh, karena kalau kata Bintang sih ya, kepercayaan orang tua itu mahal ya, harus dijaga.
1: Iya, tadi dia bilang
0: setelah
1: gitu.
0: Kamu memecahkan satu kali kepercayaan orang tua, mungkin setelahnya orang tuamu tidak percaya lagi deh, gitu. Tapi dia mungkin bisa memenuhinya, akhirnya ya udah deh sana gitu.
2: Tapi kayak kalau memang dilihat sebenarnya kan enggak terlalu kenal ya saya sama dia nih, siapa sih sebenarnya sosok-sosoknya, cuma
0: mas itu kalian sering jalan aja.
2: Cuman kalau dilihat dari runtutan latar belakang keluarganya ya.
1: Jadi so tahu gitu sih.
2: Kalau dia nih kan tipikal dalam satu keluarganya tuh dia punya banyak saudara. Mm-mm. Kemungkinan bisa jadi orang tuanya kenapa bisa ngebebasin dia, yeah, itu karena dulu mungkin kan sudah punya kakaknya yang berpengalaman dan pernah kemana-kemana. Jadi ketika sudah punya adik,
0: ada gambarannya.
2: Sedangkan orang tua aing, saya kan dulu kayak anak tunggal nih, pokoknya harus khawatir banget.
1: Karena cuma satu, jadi kalau rusak kemana lagi ya.
2: Jadi benar-benar ada positif negatifnya sih.
0: Kok aku anak kedua loh padahal.
2: Tapi
0: sama kayak kamu.
2: Diketang.
1: Kakaknya cewek.
2: Oh, kakaknya cewek.
1: Gimana ya, mungkin itu boleh ditanyakan langsung kali ya.
0: Iya, iya. Dilihat muka-mukanya kayaknya gak bisa.
1: Gak bisa nih dibebasin.
0: Mungkin gini bahasanya, anak perempuan bungsu. Oh. Tapi yang setelah itu adik laki kan.
1: Cowok semua.
0: Jadi mungkin ya beda perlakuannya kali itu.
1: Iya lagi. Tapi hal-hal kayak sekedar izin aja kadang apa ya? Hal kita tuh kalau izin pasti udah yakin kan kita bakal dan mampu untuk bertanggung jawab di sana. Nah, itu tuh kadang ngaruh banget sama kayak pilihan buat milih jurusan, milih kampus. Nah, itu tuh bakal ngegambarin gimana hubungan kita sama orang tua kalau misalnya ngomongin hal-hal penting. Karena apa ya, aku tuh ngelihat orang-orang kalau misalnya milih jurusan, milih kampus buat ke jenjang selanjutnya, itu kan tanggung jawabnya besar ya. Mereka tuh lebih diminta untuk gak milih sendiri, tapi orang tuanya yang milihin. Karena takutnya mereka gak, apa ya, gak bisa nyelesain. Dan orang tuanya ngerasa pilihan mereka itu jauh lebih meyakinkan dan bisa untuk dijalani sama anaknya. Sedangkan anaknya sendiri tuh kayak, ini sebenarnya aku bisa gak sih? Itu tuh kenapa ya, kayak gitu ya.
2: I see.
0: Kalau menurut aku malah harusnya si anak yang memilih sendiri gak sih? Betul. Jadi dia seenggaknya kalaupun dia ngelakuin kesalahan, dia akhirnya tahu apa rasanya ngelakuin kesalahan dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dia buat itu, gak sih? Kalau dipilihin orang tua nanti akhirnya ibu sih yang milihin nih, aku kan gak suka ya jurusannya. Dia akhirnya menyalahkan orang yang memilihkan tujuan hidupnya gitu kan.
2: Tapi kalau dari kakak-kakak nih semuanya nih, mungkin punya gak teman-teman yang mungkin karena kayak tadi, karena udah terlanjur dipaksa sama orang tua, terus akhirnya ceritanya jalanin. Di tengah-tengah itu ada yang tetap lanjut kah, atau yang akhirnya berhenti begitu aja?
0: Ada berapa yang berhenti, ada berapa yang tetap lanjut.
1: Temanku lanjut, tapi dia ngerasa kayak ini bukan jalannya banget, tapi dia tetap jalanin sampai selesai.
0: Iya.
2: Berarti rata-rata tetap dijalani.
1: Tetap jalanin.
0: Ya. Ya, gimana udah sih?
2: Gitu.
0: Baik, baik. Seenggaknya kalau menurut aku sih mending pilih sendiri. Nanti kalau dipilihin orang takutnya kita nyalahin orang gitu loh.
1: Betul, karena aku adalah tipe yang dipilihin sama orang tua kak. Tapi aku kembali lagi, aku ngelawan itu. Jadi orang tua tuh milihin buat masuk jurusan perbankan, sedangkan MTK aku tuh jelek banget.
0: Kalau dari POV orang tua mungkin kayak memberikan ini loh,
1: saran.
0: Iya, saran, sudut pandang. Nih kalau kamu milih ini kemungkinannya ini, ini kalau ini. Sama kita juga ke teman-teman gitu gak sih? Kalau misalkan teman kita nanya sesuatu, dia lagi ada di ini apa namanya, maksudnya kayak semacam kebimbangan, ini pilih yang kanan apa yang kiri gitu kan. Ya udah kita ngasihin ini aja kayak gambaran, nih kalau kamu milih ini kamu bakal ini, kalau kamu milih ini kamu bakal gini loh gitu. Akhirnya nanti dia yang bisa mempertimbangkan sendiri, akhirnya memutuskan yang mana gitu kan. Jadi tidak akan menyalahkan siapapun karena keputusan tetap ada di tangan kita sendiri. Yang ngejalanin hidup siapa? Kita sendiri gitu, teman berdua. Yang akhirnya merasakan konsekuensinya kita sendiri juga gitu kan.
2: Merdeka.
0: Ayo, tapi ini mau closingan ya dia. Langsung aja kita closingan ya.
1: Oke, boleh. Kita mulai dari mana?
0: Ya, Mbak. Mungkin dari pembahasan kita dari awal apa
2: nih? Boleh enggak ikutan
0: closing? Boleh.
2: Tapi nanti terakhir banget.
0: Enggak mau ikut ya, spesial banget ya.
2: Udah deh, ini duluan deh boleh.
0: Duluan.
2: Mungkin nih satu pertanyaan sebelum menutup.
0: Ya Allah, dia nanya lagi dong.
1: Ini kayak
2: singkat aja nih. Kalau kalian nanti jadi orang tua, ya, nanti kalau kalian menjadi orang tua, yang kalian sikapin kepada anak kalian apakah dibebasin atau dikekang kayak gitu?
1: Bebasin lah, aku mau dia kayak aku.
0: Aku mau dia tetap berkomunikasi dengan, maksudnya selalu mendiskusikan apapun yang dia mau ke aku. Akhirnya nanti aku mungkin bisa ngasih saran.
1: Apa
0: tapi
1: ya?
0: Tapi kalau itu memang sesuatu yang dia mau, tetap ngejaga dari jauh sih, maksudnya tetap. Tapi seenggaknya didiskusikan ke kita tahu akhirnya.
1: Konteks dikekang tuh apa maksudnya, kan? Gak semua hal harus dikekang, gak semua harus dibebasin. Ya. Bener tadi kata Kaliza, komunikasiin semuanya. Apa ya? Semua itu bakal ketemu jawaban yang baik kalau misalnya kondisinya diomongin dengan baik.
0: Betul, enggak langsung ngelarang tapi seenggaknya didiskusikan.
1: Betul. Kalaupun itu kalau itu bahaya, mungkin dilarangnya dengan cara yang bisa dia terima.
0: Iya.
2: Baik.
1: Ini kayak ini presentasi terakhir kayak teman lagi caper ke dosen gini.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, jadi sejauh ini ya obrolan kita intinya tuh apa ya? Lapangkan aja hati ketika kita nerima kalau misalnya oh ternyata roles di rumahku kok kayak gini ya. Mungkin itu adalah gimana cara kita buka sudut pandang gimana kehidupan orang tua kita sebelumnya. Mungkin dia dulu diperlakukan seperti itu. Dan ketika kita diperlakukan seperti itu, kita jangan sampai ambil apa ya negatifnya. Mungkin jadikan itu pelajaran untuk gak meneruskan hal-hal yang kita rasa itu merugikan kita, hal-hal yang kita rasa itu gak oke nih, gak seimbang, gak adil. Dan apa ya, ini gak sih kak, maklum-maklumin aja. Karena orang tua juga pertama kali jadi orang tua, betul, kita juga betul, pertama kali jadi anak. Dan apa yang kita bisa ubah, diubah. Tapi kalau misalnya saat ini kita bisa masih bisa berjalan, bertahan, gak apa-apa, lanjutin aja.
0: Oke, kalau menurut aku teman peradua, kadang-kadang memang aturan rumah kita tuh dibuat sama orang-orang tuanya kita itu untuk ngejaga isi kita, kita sih kebanyakan ya kan. Karena ada pertimbangan yang dibuat akhirnya inilah aturan diterapin di rumah ini. Tapi juga sebenarnya kalaupun ngebuat satu aturan tuh harus disertai dengan penjelasan, komunikasi, sama evaluasi juga ya ke anak-anaknya. Akhirnya anak-anak tuh tidak bertanya, ini kenapa gak boleh, ini kenapa gak boleh nih gitu kan. Kalau dijelaskan kan akhirnya si anak-anak paham gitu ya. Dan yang sering kali mungkin ngebuat kita resah itu adalah kalau sampai aturan tuh udah ada tapi perlakuannya beda. Mungkin okay, kalau si kakak ngelakuin ini benar, kalau kita ngelakuin ini kok salah ya gitu ya. Gitu kan, itu kan yang ngebuat kita resah. Nah, makanya harus dilihat lagi nih apakah semuanya sudah diperlakukan secara adil atau enggak gitu sih. Kalau kita jadi ngasih tau orang tua ya, tapi ya itu sih teman produk kalau menurut aku.
1: Lebih ke gimana kita ini nggak sih kak, lihat referensi dari orang tua.
0: Betul.
1: Terus untuk diterapinya kembalian nggak, jangan sampai semerugikan itu.
0: Nah, makanya harus ada diskusi yang baik atau komunikasi yang baik, percakapan yang baik ya sih antara orang tua, anak, saudara dan sebagainya, antar keluarga gitu, keterbukaan lah ibaratnya ya. Jadi ada, kalau ada yang ngeganjel ketika dikomunikasikan tahu sebabnya apa nih, ngebuat keputusan seperti ini, ngebuat aturan seperti ini, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Kak Liza, terima kasih Kak Dia.
0: Kenapa dia jadi host? Kan dia yang jadi host utama ya. Kamu pindah peradua mau enggak?
1: Ini sebentar lagi dia yang nutup Kak.
0: Oh iya dah, kita pamit ya teman peradua. Abis ini jangan kemana-mana, ada lagu-lagu buat temen istirahat malam kamu. Aku Liza pamit.
1: Aku Dia pamit.
2: Dadah.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Wow! Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. You Do You adalah buku yang ditulis oleh Sarah Knight, seorang penulis motivasi yang dikenal dengan gaya penyampaian yang jujur dan lugas. Buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa mempedulikan ekspektasi dan pandangan orang lain. Esensi dari You Do You diuraikan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, buku ini mendorong kita untuk memahami dan menerima diri sendiri. Sarah Knight menekankan pentingnya untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita tanpa perlu merasa terbebani oleh standar yang mungkin ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, You Do You memotivasi kita untuk fokus pada kekuatan kita sendiri dan membangun kepercayaan diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap penolakan. Knight menyatakan bahwa penolakan sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan menghadapi penolakan, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Ini sejalan dengan pesan inti buku, yaitu untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bukan sebagai hambatan yang menghentikan kita. Buku ini juga menyoroti pentingnya menetapkan batasan dalam kehidupan kita. Knight berpendapat bahwa kita harus bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau khawatir akan reaksi orang lain. Kemampuan untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa kita tetap setia pada nilai dan keinginan pribadi kita. Selain itu, You Do You membahas konsep Zero Fuck Given yang diperkenalkan dalam buku sebelumnya oleh penulis ini. Hal ini mengacu pada ide bahwa kita harus memilih dengan bijak di mana kita ingin menghabiskan energi dan perhatian kita. Menghindari mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dapat membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Lalu buku ini juga mendorong kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi orang lain. Knight menekankan bahwa hidup untuk memenuhi harapan orang lain bukanlah resep kebahagiaan. Dengan membebaskan diri dari tekanan tersebut, kita dapat mengejar impian dan kebahagiaan sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi kita. Dalam esensi buku, You Do You adalah panggilan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penyesalan. Buku ini memberikan perspektif yang menyegarkan tentang kebebasan pribadi dan bagaimana menghargai diri sendiri dalam proses perjalanan hidup. Dengan mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan menetapkan batasan yang sehat, pembaca diingatkan untuk hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri, bukan aturan orang lain. Demikian esensi buku berjudul You Do You, karya Sarah Knight. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai-santai.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, go.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Eh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Eh, atau mungkin aku gak sadar ya? Tapi perasaan, aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin. Padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk. Atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah. Bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru. Tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh. Temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh. Cukup tahu kabarnya dari Instastory. Cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.

Kabel Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 dari Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 11 Juni 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 12 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Jumat 12 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Anam Cita yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Prodoa Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Prodoa, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide-ide yang segar. Tapi, terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah, juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan, dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan berbuat baik di setiap kesempatan. Ini juga salah satu cara untuk memanfaatkan waktu muda dengan positif nih. Kita bisa mulai dari hal kecil, salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Prodoa, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Teman Pro 2, waktunya mendengarkan Pop Pro 2 Update bersama Anom Citro. Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 0-1 dari Australia pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, hari Kamis malam waktu Indonesia bagian Barat, di mana Australia mendapatkan peluang pada menit ke-19, tembakan dari jarak dekat dilepaskan Alexander Grabowski yang masih berada di samping kiri gawang Dava, dan semenit berselang Timnas Indonesia di mana menebarkan ancaman lewat lemparan jarak jauh Fabrio dari Aska Riawan, di mana upaya sundulan dilakukan oleh pemain Garuda itu juga di kotak penalti belum membahayakan gawang lawan. Dan Australia melepaskan tembakan tepat sasaran pada menit ke-30, tembakan kaki kiri lepaskan oleh Wong dari luar kotak penalti yang masih mudah diamankan oleh Dava, di mana Australia mendapatkan peluang pada babak kedua tambahan, yaitu dilepaskan dari Jai Rose sedikit di luar kotak penalti yang tidak membahayakan gawang Dava, dan juga akhirnya Timnas U19 punya peluang untuk bisa unggul pada menit ke-66. Dan juga setelah dua pulang, Australia balik menekan dan penyelamatan ciamik dilakukan oleh Dava dengan berhasil menepis bola sundulan Medin. Amak Baki kembali menunjukkan pengaruh aksinya di menit ke-80 dan melepaskan umpan terukur ke kotak penalti yang disambut sontekan Dimas Adi Prasetyo. Dan juga pada menit ke-89, Australia bisa membobol gawang Indonesia melalui Marcus Neil, tembakan yang bisa membobol gawang Dava tapi langsung dianulir wasit karena dianggap sudah lebih dulu offside. Informasi berikutnya, nama nomor 2, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA resmi mengumumkan 4 astronot misi Artemis 3, di mana misi penerbangan selama 2 minggu itu dijadwalkan meluncur paling lambat pada akhir tahun 2027. 3 dari 4 kru yang terpilih merupakan astronot NASA, yaitu Komandan Misi Randy Bersnik, serta 2 orang misi spesialis Frank Rubio dan juga Andre Douglas, di mana sementara 1 astronot lainnya adalah Luca Parmitano dari Badan Antariksa Eropa atau ESA, yang juga bertindak sebagai pilot pada misi kali ini. Misi Artemis 3 juga dirancang sebagai langkah awal sebelum manusia kembali mendarat di bulan. Dalam misi ini juga para astronot akan menguji coba proses docking antara ruang angkasa Orion dengan lunar deiter di orbit rendah bumi atau lunar orbit ataupun LEO. Informasi terakhir tentang Pro 2, Telegram merilis aplikasi yang baru memungkinkan platform, yaitu pesan tersebut diakses langsung di perangkat Apple Watch. Perangkat ini juga peluncurannya diumumkan oleh CEO Telegram, Pavel Durov, dan juga dia menyebutkan platformnya ini kini memiliki aplikasi Apple Watch yang sepenuhnya native. Dan juga aplikasi native ini memungkinkan penggunanya melihat dan juga menanggapi pesan Telegram dari pergelangan tangan, di mana Telegram memiliki aplikasi Apple Watch pada 2015, tapi aplikasi itu dihentikan dan dihapus oleh App Store beberapa tahun lalu. Dan akhirnya Telegram sendiri hengkang dari Watch OS yang bersama sejumlah platform lainnya. Demikian Pop Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Dari kawasan Sehat Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nam Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi nih teman Pro 2. Dan pagi hari ini ya pastinya aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu, diawali dari Piala Dunia 2026 ya, di laga pembuka Meksiko sukses menghajar Afrika Selatan dengan skor 2-0 dalam laga pertama di grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca ya. Dan juga laga ini ternyata ya teman Pro 2 bukan dihujani oleh gol-gol, tapi malah dihujani sama kartu merah tuh teman Pro 2. 3 kartu merah dalam satu pertandingan, di mana Meksiko tampil agresif dan dominan sejak awal permainan. Meksiko juga udah bisa mencetak gol di menit ke-9. Gol tersebut dipersembahkan oleh Julian Quinones tuh teman Pro 2. Dan gol ini berasal dari blunder dari lini belakang Afrika Selatan. Eric Lira bisa merebut bola ketika pemain Afrika Selatan berusaha menyusun serangan dari bawah. Bola lalu bergulir ke Quinones, di mana dia sendiri menusuk kotak penalti dan melepaskan tembakan datar yang tidak bisa dilalui oleh Rowan Williams. Dan juga ya teman Pro 2, kartu kuning pertama itu juga dipastikan milik dari Teboho Mokoena, di mana karena melakukan tackle dan gak lama berselang Brian Gutierrez ini juga mendapatkan kartu kuning. Dalam 25 menit awal Meksiko langsung menjadi tim yang lebih baik karena Afrika Selatan tidak mampu memberikan ancaman serius ke gawang Meksiko. Dan setelah laga kembali berlanjut, di mana Meksiko masih bisa menguasai keadaan dengan baik, mereka ya menguasai bolanya ini ya teman Pro 2 atas Afrika, di mana pada saat injury time babak pertama Gutierrez juga mendapatkan bola kotak penalti tapi tembakannya melenceng. Terus juga nih teman Pro 2, ya pada menit 67 Meksiko sukses menambahkan keunggulan lewat sundulan Jimenez ya, dan meneruskan umpan matang dari Roberto Alvarado. Dan menit ke-83 Afrika Selatan harus kehilangan satu pemain lagi ya, setelah pemain yang baru aja masuk di menit 61 Temba Zwane diganjar kartu merah usai memukul wajah pemain Meksiko Roberto Alvarado. Dan juga wasit asal Brazil ini juga nih teman Pro 2 ya, Sampaio sempat mengecek VAR sebelum memutuskan kartu merah untuk Zwane tuh teman Pro 2 ya. Dengan begitu 11 pemain Meksiko ini juga menghadapi 9 pemain Afrika ya sejak menit ke-83. Kemudian pada menit ke-90+3 giliran pemain Meksiko Cesar Montes yang diganjar kartu merah dalam wasit dengan menjegal Kuliso Mudau ya, yang juga memiliki peluang cetak gol depan kotak penalti lawan. Gitu tuh teman Pro 2 ya. Cukup seru pastinya tuh teman Pro 2, namanya laga pembuka pasti laga-laga krusial banget.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tema nomor 2 ya, ngomongin tentang Piala Dunia nih. Ini tentang harga tiket Piala Dunia 2026 yang menjadi sorotan orang-orang karena memang sistem harganya dinamis dan bikin harganya tuh tembus ribuan dolar per laga tuh, teman Pro 2 gitu ya. Mungkin dari kamu ada yang rencana mau berangkat ke Amerika, Meksiko atau Kanada gitu ya, teman Pro 2. Nih bisa aku kasih tahu dulu di mana laga pembukanya aja ya yang udah berlangsung tuh, teman Pro 2, paling bergengsi ini yang jadi sorotan karena harga dinilai itu makin sulit dijangkau oleh para supporter biasa ya. Dan mana situs resmi FIFA ya, harga tiket fase grup itu dijual mulai $100 AS atau setara dengan 1,8 juta rupiah per orangnya. Tapi laga final yang akan digelar pada 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey itu, harga tiketnya udah mencapai $10.990 AS atau setara 186 juta rupiah. Sementara paket hospitality-nya itu dijual $73.200 atau sekitar 1,3 miliar rupiah atau teman Pro 2. Yang bikin rame, harga itu sebenarnya terus berubah karena FIFA itu menerapkan sistem dynamic pricing. Lewat sistem ini harga tiket tuh bisa naik ataupun turun mengikuti tingkat permintaan dan ketersediaan kursi. Dan saat penjualan pertama dibuka, tiket final kategori tertinggi masih berada di kisaran $6.370 AS dan itu tuh akhirnya bisa menyentuh $10.990 AS pada fase penjualan terbarunya. Dan situs resmi FIFA juga menyebutkan sistem ini digunakan supaya harga tiket tuh bisa mencerminkan kondisi pasar dan tingginya minat penonton. Tapi banyak kelompok supporter yang nilai kebijakannya ini membuat Piala Dunia jadi sulit ya, karena salah satu edisi yang paling mahal dan paling sulit diakses untuk fans reguler tuh, teman Pro 2.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

bukannya nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Aku butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Teman Bro 2, ya kita lanjut lagi. Kali ini ada kabar gembira datang dari Taman Nasional Tesonilo di Riau tuh Teman Bro 2. Di mana ada seekor anak gajah Sumatera yang memang berjenis kelamin betina ini lahir ya dalam kondisi sehat dan induk bernama Ria nih Teman Bro 2. Jadi bayi gajah ini itu dilaporkan ya Teman Bro 2 aktif bergerak dan tidak memiliki cacat fisik dan sudah bisa menyusu dengan normal gitu ya. Dan ini juga dilansir dari Kementerian Kehutanan di mana anak gajah itu juga ditemukan saat setelah dilahirkan oleh Mahut ya atau pawang gajah yaitu Erwin Daulay saat memindahkan gajahnya itu ke lokasi dari angonan ini di mana tim dokter hewan yang melakukan pemeriksaan awal memastikan bayi gajah dalam kondisi sehat, mampu berdiri dan aktif menyusui. Dan saat ini aja ya Teman Bro 2, induk gajah Ria dan juga bayinya masih terus dipantau untuk memastikan keduanya tetap dalam kondisi terbaik. Dan menariknya juga nih Teman Bro 2, di mana bayi gajah ini merupakan anak kelima yang dilahirkan Ria ya di Camp Elephant Flying Squad TNTN itu Teman Bro 2. Dan juga sebelumnya Ria tuh juga udah pernah melahirkan 4 anak gajah sebelumnya, namanya tuh Teso, Tino, Harmoni dan juga Domang tuh Teman Bro 2. Jadi bisa dibilang kelahiran ini ya ada jumlah gajah di camp tersebut kini udah bertambah menjadi 8 ekor tuh Teman Bro 2. Ya udah, pastinya nanti kita bakal lanjut lagi ya nanti di jam 7 sampai di jam 10. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
3: Teman terbaik kamu.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Untuk Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Selamat pagi teman bro dua.
1: Selamat pagi.
0: Nice. Pagi hari ini ada kita berdua di sini teman bro dua, ada Nam Citro dan juga
1: Iri.
0: Ya, dan juga ada yang nemenin kita pagi hari ini nih teman bro dua, ada Naila ya, yang agak-agak mengantuk tipis katanya. banyak apa sih namanya kok tugas nulis gitu sebutannya? Tulis tangan ya. Malkalah tulis tangan. Iya semangat ya buat yang lainnya juga teman-teman Naila yang semuanya tulis tangan. Atau yang tulis tangan cuma kamu doang? Enggak ya,
1: soalnya
0: kan?
1: Soalnya di prodiko Kak, UASnya itu cuma bikin laporan loh Kak, enggak ada yang tulis tangan kayak gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Nah, iya pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Pagi hari ini ya teman bro dua dibuka dengan hujan di beberapa titik mungkin tadi itu ya, dan sekarang tadi di perjalanan udah reda ya.
1: Iya, untungnya aja nggak kehujanan ya, nggak kebasahan. Soalnya jas hujannya Irin tuh masih basah Kak.
0: Aduh. Masih basah. Kalau basah atau basah kan ya udah gitu.
1: Iya sih.
0: Iya, pastinya tuh teman bro dua hati-hati di jalan gitu ya. Ini kan baru reda gitu, jadi di jalan pasti masih licin, masih basah. Jangan ngebut pagi-pagi gitu ya, karena yang berangkat tuh nggak cuman kamu gitu.
1: Iya, apalagi kan hari ini hari apa ini Kak?
0: Nah, hari apa yo?
1: Hari Jumat ya, masih weekday teman bro dua. Jadi banyak banget yang hari ini tuh pada OTW ke kantor,
0: sekolah, gitu. Kampus juga. Berdua. Jadi hati-hati di jalan. Biasa kalau udah jam-jam 7 gini, wah jam-jamnya rame banget tuh ya.
1: Apalagi di lampu merah.
0: Semua lampu merah gini rame ya. Bener gitu. Tapi pastinya pagi hari ini ya yang kita akan bahas nih teman pro 2 ya, yaitu adalah ini, ngomongin tentang apa ya, bisa dibilang tuh cuaca iya juga, tapi mungkin dampak-dampak dari cuacanya ini mungkin salah satunya adalah dari sektor pertanian.
1: Benar banget, apalagi teman pro 2 sekarang ini kan cuacanya suka nggak nentu ya. Gitu, jadi pasti berpengaruh juga nih ke pertanian gitu. Nah jadi nanti kita bakal ngebahas tentang pertanian nih, kayak apa sih dampaknya si cuaca labil ini ke petani.
0: Yes, benar. Buat kamu yang mau gabungan ya, bisa gabungan di mana Irin?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRIPRO2 Samarinda. Kita tunggu ya semua masukan kamu, ngomongin tentang dampak-dampaknya apa aja, terus cuacanya gimana, akhirnya jadi apa. Wah, semuanya lah. Ya, pokoknya gabungan aja teman Pro 2, kita tungguin pastinya.
2: Pagi ya, pagi ya, pagi ya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.
4: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Nah, teman pro 2, aku tuh pernah loh baca buku dan aku tuh dapat.
1: Aku juga pernah baca buku. Enggak cuma kamu.
0: Tapi ini beda, Kak.
1: Oh, kenapa?
0: Aku tuh pernah baca buku ya, kalau Indonesia itu ternyata negara agraris, di mana Indonesia itu penghasil beras yang hasilnya itu bisa kita makan sehari-hari. Jadi kita tuh sarapan, makan siang, makan malam itu tuh berkat petani.
1: Iya, benar-benar. Karena kan ya kita tahu kalau misalnya di Indonesia tuh ya banyak lahan-lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan ya pastinya buat kita juga ataupun mungkin juga bisa dijual keluar.
0: Benar.
1: Kayak gitu.
0: Apalagi teman pro 2 juga sebagian besar masyarakat di Indonesia itu kan kerjanya tuh di sektor pertanian.
1: Yeah. Nah,
0: kayak omku nih. Jadi omku itu tinggal di Makroman dan kan pernah ke Makroman enggak?
1: Belum pernah.
0: Nah, jadi waktu pertama kali aku ke Makroman itu aku kayak amazed banget sama pemandangannya karena pemandangannya itu full sawah-sawah semua, Kak.
1: Oh iya.
0: Itu bagus banget gitu kan, apalagi pas Irin ke sana tuh kayak ngelihat orang petani-petaninya tuh lagi manen gitu.
1: Oh, manen.
0: Iya, gitu.
1: Ada yang masih nanem-nanem gitu enggak?
0: Ada juga gitu.
1: Oke. Kamu nyebur enggak kayak yang nanem itu?
0: Pengennya sih gitu.
1: Pengennya. Tapi kotor nggak jadi deh.
0: Iya.
1: Aku sebenarnya kalau misalnya di sini sih ya pasti pernah beberapa lah ya, kayak aku kayaknya pernah di daerah L berapa ya, L1 atau L2 aku lupa, mungkin daerah juga Betapus sekali gitu ya. Tapi jujur kalau misalnya yang lebih sering gitu ya, karena aku pernah kuliah di Jawa gitu. Wah, di Jawa tuh luasnya tuh luas banget. Bener, seluas itu gitu tuh teman pro 2. Bahkan ya kayaknya aku tuh kampung orang tuaku pun juga rata-rata tuh petani gitu.
0: Oh.
1: Tapi petaninya macam-macam gitu ya, enggak cuman kayak beras, tapi kayak jagung, kayak singkong, terus juga kayak hasil-hasil kebun gitu juga. Kalau lagi ganti padi lagi, beras lagi, kayak gitu-gitu. Jadi kayak mereka tuh siklusnya enggak cuman yang kayak saklek, oh padi-padi doang, enggak. Tapi semuanya tuh diadain gitu. Kalau oh pas lagi musimnya padi-padi, kalau lagi musimnya sayur-sayur, kayak gitu-gitu. Bawang-bawang, kayak gitu-gitu.
0: Nah, berarti emang petani tuh pekerjaan yang mulia ya, Kak ya.
1: Benar,
0: karena
1: benar.
0: Berkat petani juga kita bisa makan nasi juga sama yang jagung yang Kakak bilang tadi.
1: Betul.
0: Gitu kan. Apalagi teman pro 2 kalau misalnya untuk masyarakat yang tinggal di desa juga menjadi petani itu pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga gitu.
1: Benar-benar, karena ya apa yang mereka tanam tuh ya masih bisa kita pakai untuk sehari-hari.
0: Benar
1: gitu ya. Dan juga ya pasti untuk mereka juga ya, untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari pastinya. Cuman aku tuh yang masih apa ya, mungkin kalau kita sebagai ya udah kita yang beli beras misalnya 5 kilo, 10 kilo gitu kan ya, lumayan juga ya ini harganya ya. Tapi kalau misalnya kita langsung di sana ya, langsung kayak misalnya di apa sih namanya, kayak langsung di pusatnya, oh ini langsung ada gerabah-gerabahnya, beras-berasnya langsung,
0: iya ya?
1: Lumbung padinya gitu-gitu tuh, pokoknya pabriknya langsung gitu, itu murah banget ya. Yang kayak mereka ini maksudnya layeringnya banyak ya, maksudnya dari petani ke mungkin ke pabrik apa atau apa, nanti bisa sampai ke penjual baru sampai ke kita. Jadi tuh layernya banyak banget ternyata. Aku kayak kayak ada rasa apa ya, kayak kasihan gitu, kenapa harganya segini gitu.
0: Iya, kayak ngambil untungnya di mana ya.
1: Iya benar kayak gitu. Walaupun ya saking banyaknya layeringnya yang kayak berasnya nanti ke siapa akhirnya bisa sampai tangan kita gitu ya, bahkan di kita aja kayak wah ini aja udah mulai naik ya, apalagi mungkin mereka yang beberapa layering ini yang juga kayak udah pusing nih mikirin harga gitu ya. Apalagi nih, mungkin tadi kita kan ngomongin tentang cuaca juga yang ngaruh gitu.
0: Benar.
1: Ya, itu aku kepikiran gitu, kayak kasian ya kalau misalnya ini misalnya ya, kayak misalnya cuaca kita yang tidak menentu di Samarinda ini tuh dialami sama petani-petani. Wah, itu kayaknya bingung banget itu.
0: Iya, lagi kayak yang dimana kalau misalnya petaninya tuh rencananya pengen nanam hari ini nih, sekalinya hujan deras atau misalnya panas banget gitu kan. Yeah. Kan dia bingung kan Kak, kayak ini gimana mau nanam padinya gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya panennya nih, harusnya kan panennya anggap aja kayak 30 hari dulu. Yeah. Aku enggak tahu lagi Kak kalau masa panen tuh kapan gitu. Anggap aja 30 hari gitu kan. Boleh, boleh. Sekalinya gara-gara cuaca labil ini tuh bisa lebih dari 30 hari.
1: Bener, gitu. Kayak gitu. Yang jujur kasihan tuh biasanya yang kayak udah nunggu proses-proses.
0: Bener.
1: Pas sudah mau panen gagal panen. Aduh, kasihan banget tuh teman pro 2.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Wuhui, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
6: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak...

0: Nah, teman Pro 2 nyadar gak sih kalau akhir-akhir ini harga bahan pokok apalagi beras tuh naik?
1: Ya, benar.
0: Sebagai anak kos ya, yang iya, kalau misalnya belanja bulanan selalu beli beras 5 kiloan itu tuh ngerasa banget efeknya harga beras naik itu kayak ya berkurang lagi deh uang jajanku.
1: Tapi kalau misalnya kamu biasa beli harga berapa dan sekarang tuh harganya udah mulai berapa gitu?
0: Nah biasanya itu kan aku belinya itu di 77 ribu. Sekarang tuh udah naik berapa ya? Naik 2 ribu atau 3 ribu lah kak. Tapi walaupun naiknya cuma

0: biasa kalau misalnya cuman beli 5 kilo kepakainya untuk berapa hari?
1: Nah kalau aku sih
0: misalnya 2 hari kuat juga dia makan 2,5 kilo per hari.
1: Portugal kak.
0: Waduh, porsinya banyak ya.
1: Nah jadi kalau aku itu kan sebulan itu beli berasnya 5 kilo dan itu tuh bisa habis sebulan lebih sih kak. Karena aku biasanya makan itu sehari cuma 2 kali. Nah nanti tuh sisanya jajan gitu. Tapi kan pasti ini ngefek banget ya kalau misalnya harga bahan pokok naik tuh ke kayak penjual-penjual yang ada di warung makan.
0: Betul.
1: Nah itu tuh pasti ngefek banget. Jadi mau gak mau mereka juga harus naikin harga jualannya mereka.
0: Benar ya, apalagi ini juga sih ya teman Pro 2, maksudnya tuh kayak kita udah tahu bahwa kayak contohnya ini rupiahnya makin melemah
1: ya.
0: Dan juga apa ya, kayak emang ada efeknya ya, ada salah satunya tuh ya ini tadi gitu, lama-lama nanti bakal mungkin kayak oh misalnya kan tadi kayak rupiah melemah terus kita masih belum terpengaruh apa-apa, tapi itu nanti di beberapa waktu tuh teman Pro 2 nanti bisa aja tuh kayak harganya makin mahal satu persatu, salah satunya itu tadi kayak beras, kayak apa mungkin kebutuhan lainnya gitu-gitu juga, apalagi kemarin tuh bensin
1: tiba-tiba banget jadi 16.000 ya kan,
0: bangun-bangun pagi gitu ya, oh ternyata dari tengah malam sudah naik ya gitu tuh teman Pro 2. Apalagi ini juga ya, maksudnya tuh kayak bahan-bahan itu naik tuh orang tuh juga jadi orang yang jualan pun jadi mikir gitu ya, kadang ada rasa gak tega pengen naikin harga tapi agak cukup terjepit karena apa ya, keuntungan mereka nanti malah jadi makin kecil gitu, malah jadi nyusahin atau gimana. Terus pasti kan ada juga nih strategi jualan ya, kayak oh aku mau untung berarti aku harus kasih apa ya namanya, aku kalau mau untung aku harus kasih ntar aku mikir kok bingung ya. Ini kayak surplusnya lah ya.
1: Oke.
0: Profitnya itu berapa? Misalnya aku jual 10.000 gitu, tapi harga modalnya itu aku 3.000 atau 4.000 atau bahkan 5.000 gitu. Jadi untungnya masih 100% kayak gitu. Tapi ada juga orang yang strategi jualannya tuh kayak nggak apa-apa deh murah, yang penting rame.
1: Benar.
0: Kayak misalnya 5.000 dijual 6.000 atau 7.000. Dikit tuh ya anunya,
1: untungnya,
0: tapi pengennya tuh rame. Tapi kan rame juga belum tentu menentukan yang kayak tiap hari rame atau gimana. Kalau rame alhamdulillah ya kan, masih tetap ada keuntungan yang didapatkan. Tapi kalau misalnya enggak, wah kasihan banget itu.
1: Benar banget. Apalagi kalau harga bahan pokok ini juga pasti ngaruh banget ke ibu-ibu rumah tangga.
0: Kayak
1: tadi Kak Anom bilang. Betul. Jadi ini baru kejadian loh Kak di aku kemarin. Jadi bundaku itu nyuruh aku beli ayam gitu. Nah awalnya kan harga ayam tuh ya paling 50 atau 55an lah ya seekor gitu kan.
0: Bener.
1: Nah jadi pas aku lagi milih-milih ayam itu kaget harganya kok tiba-tiba jadi 60.000 gitu ya. Kayak wah, sebagai anak muda terus itu juga abis itu pas masnya lagi motong-motongin ayam tuh juga tiba-tiba ada ibu-ibu datang gitu pengen beli ayam juga gitu kan. Terus katanya, "Mas, ini berapa nih harga ayamnya?" Terus kata masnya, "60.000." Terus tau enggak Kak, kata ibunya apa? "La ilaha illallah, naik lagi."
0: Iya, benar.
1: Dia kaget.
0: Benar, gitu. Benar. Jadi tuh ya kalau udah kena kayak gitu tuh kenanya kena semua tuh teman Pro 2.

0: 갔다 왔단다.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran

0: kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
1: Mitos atau

0: Nah, masih ngomongin tentang pertanian ya, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Aku tuh jadi baru tahu loh, Kak, kalau petani itu tergantung ketergantungan sama cuaca.
1: Benar.
0: Karena supaya padi yang mereka tanam itu bisa tumbuh dan juga mereka tuh cepat panen, mereka tuh bergantung sama air hujan.
1: Benar gitu ya. Ya itu juga tuh teman Pro 2. Makanya ya kayak ada hujannya, enggak ada hujannya ataupun keringnya gitu ya, ternyata pengaruh besar juga untuk hasil-hasil panen mereka kayak gitu. Mungkin beda ya, jauh beda banget mungkin sama kayak pabrik.
0: Benar.
1: Nah, kalau pabrik kan maksudnya mas mau keadaannya tuh lagi hujan, mau panas gitu ya, maksudnya tuh masih tetap bisa dikerjakan setiap hari gitu ya, karena memang mungkin juga berada di dalam bangunan.
0: Benar, terus juga teknologinya juga udah canggih kan.
1: Benar, itu juga udah canggih kayak gitu. Sedangkan yang memang sumber daya apa ya, sumber daya alam ya, pastinya kita ya nunggu dari alamnya ini.
0: Benar,
1: gitu.
0: Aku juga pernah baca loh teman Pro 2, kalau rupanya petani itu biasanya nanam pas awal musim hujan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Nah, iya,
0: jadi
1: iya.
0: Aku juga pernah lihat kok yang pas lagi hujan-hujan tuh petaninya tuh lagi kayak nanem-nanem gitu.
1: Benar. Iya, dan itu juga kayak apa ya? Kan kalau misalnya nanam tuh biasanya airnya harus banyak dulu gitu kan. Contohnya padi gitu ya. Kenapa mereka tanam-tanam ya pas airnya lagi banyak gitu, dan nanti airnya kalau udah mulai ngering itu nyerap ke bawah baru menumbuhkan si padinya itu juga.
0: Nah,
1: kayak gitu. Jadi enggak sembarang yang kayak oh pas kering kita tanam aja gitu baru disiram air. Air dari mana begitu ya kan? Kecuali ngambil selang kamu siram sampai basah gitu juga ya coba aja gitu kan. Makanya banyak banget ya memang petani itu bergantung sama alam itu juga gitu.
0: Nah, tapi teman Pro 2, kalau misalnya hujannya terlalu banyak juga bahaya.
1: Bener.
0: Gitu, karena bisa ini padinya tuh bisa tenggelam, rusak,
1: ya,
0: kebanjiran gitu.
1: Sama juga kandungan airnya jadi terlalu banyak.
0: Benar.
1: Gitu. Ya, kalau misalnya pas tuh kan gini ya, kayak air tuh tadi air banyak, terus lama-lama ngering. Nah, ngering itu kan berarti dia nyerap ke tanahnya, terus juga ngasih zat-zat ke akarnya gitu kan.
0: Benar.
1: Yang itu tuh akhirnya bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, enggak ada penyerapan karena ya di dalam airnya di dalam tanahnya aja tuh sudah berair gitu.
0: Ya.
1: Jadi enggak ada penyerapan lagi, terus kurangnya sinar matahari.
0: Nah, itu lagi karena
1: itu juga
0: keseringan hujan, mataharinya nggak muncul, jadi dia nggak tumbuh.
1: Ya betul. Jadi nggak, ya bakal bisa dibilang kayak ini lah, kayak agak apa ya, ketunda gitu
0: ya.
1: Untuk tumbuhnya tuh ketunda karena nggak ada sinar matahari itu untuk bisa membantu numbuhin itu juga tuh teman Pro 2. Jadi tuh ya betul-betul memang bergantung sama hal yang kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2. Makanya ya kayak apa ya, kayak mereka tuh mungkin sudah sangat terbiasa. Maksudnya kalau kita ngelihat kan, ih kayak apa ya mereka gitu ya.
0: Bener.
1: Kayak worry aja gitu. Tapi mereka pun sebenarnya udah terbiasa, kayak pas cuaca mau kayak apa juga, ya kalau udah gagal, kalau udah berhasil ya berhasil. Karena mereka udah melalui itu, bahkan yang kayak petani itu maksudnya dia tuh kayak udah memang apa ya, kayak pekerjaan yang kayak udah dari muda sampai tua gitu ya.
0: Jadi mereka
1: jadi udah
0: tuh
1: terbiasa banget.
0: Dan juga mereka tuh pasti punya strateginya sendiri gitu kan.
1: Iya,
0: kalau misalnya cuacanya labil, pasti mereka tuh tahu apa sih yang harus dilakukan.
1: Iya, itu juga
0: gitu.
1: Atau ada alternatif lainnya, ataupun kok pas lagi sering hujan, oh mau nanam yang lain dulu yang memang kandungan airnya jauh lebih banyak, ya bisa yang ke arah sana kayak gitu-gitu. Makanya ya tuh teman Pro 2, apa ya, kita sebagai konsumen yang kayak ya itu tadi suka belanja-belanja ngeluh-ngeluh, kita belanja aja ngeluh kok ya. Bener ya, apalagi mungkin mereka yang hari-harinya tuh begitu tuh ya teman Pro 2. Makanya aduh, kadang kita kayak mau ngeluh tapi kok mikir yang dari asalnya itu kayak beras itu yang nanam tuh
0: butuh
1: orang-orangnya
0: perjuangan.
1: Betul. Ya Allah, maksudnya tuh kayak ini loh, satu genggam gabahnya itu aja tuh cuman beberapa ratus butir.
0: Mm-mm.
1: Ya sedangkan yang kita makan tuh ya bisa berjuta-juta butir. Ya kan, maksudnya tuh secapek itu, effortnya segede itu tuh teman Pro 2. Ya jadi buat kamu gitu ya, diet sekarang.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Spada! Selamat pagi teman Produa.
6: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.